0: melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tes Mudara Untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level 18.000.

tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20...

0: Dalam negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi.

0: Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
1: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
3: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
4: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
2: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai, awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara, sekali dah tau angin, selalu dah tau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap.

sekian siaran sentral dari Jakarta. Dan selamat pagi untuk Anda. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasijamu, K16. Apa kabar Anda di suasana pagi hari ini? Tentu saja harapan kita suasana menyenangkan, damai, ya. Dan cuaca di luar tidak hujan, tapi ini cerah berawan, ya. Di kesempatan pagi hari ini pukul 7.33 menit, dan nanti kita akan ikuti kabar dari Aceh bersama Korwil Nusantara 17. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Melabuh.

0: menyabarkan yang berdinas di hari ini ya. Namun sebelum saya sapa para rekan-rekan lain ya, kita simak dulu pendengar seperti biasa informasi perakiraan cuaca dari BMKG Belum Bintang Aceh Besar bersama Muhammad Niza Andria. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Niza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Bang, silakan diinformasikan untuk info cuaca pagi ini.
1: Ya baik, untuk informasi cuaca pada pagi hari ini, secara umum di pagi hari terpantau cerah berawan untuk wilayah Aceh. Secara keseluruhan di sini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau di hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah tengah dan juga wilayah utara Aceh berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Sementara untuk malam hari terpantau kembali cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri cukup bervariasi. Ada yang bergerak dari arah utara dan juga ada yang bergerak dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 11 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Utara, Bandar Meriah, Birun, Kota Losmawe, hingga ke Pidi. Kemudian untuk perkiraan gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 0,75 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di perairan barat dan selatan Aceh, dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Pak.
0: Iya, baik Bang. Berarti untuk pelayaran Sabang Banda Aceh ataupun sebaliknya hari ini masih bisa dibilang aman ya, Bang ya?
1: Masih cukup stabil ketinggiannya.
0: Iya, baik. Mungkin ada himbauan Bang untuk masyarakat?
1: Ya, kepada masyarakat selalu kami himbau agar terus waspada, namun tetap tenang, tidak perlu panik, dan juga selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui website ataupun sosial media ataupun aplikasi info BMKG, karena perubahan cuaca dapat terjadi secara tiba-tiba atau cukup signifikan. Kemudian juga agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal memitigasi ataupun menanggulangi bencana, khususnya di wilayah yang masih cukup rentan seperti di wilayah tengah dan tenggara dan sebagainya. Demikian.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Bang Niza untuk informasi cuacanya pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, pendengar, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi perakiraan cuaca di hari ini ya, dari bersama perakirawan dari BMKG Belum Bintang Aceh Besar yang sudah menyampaikan tadi untuk kita. Dan langsung saja nanti akan menyapa rekan-rekan yang sudah standby ya di link Zoom, di line Zoom-nya ya, sepertinya yang paling ganteng sendiri hari ini ya. Yang lainnya cantik-cantik semua nih pagi ini.
2: Iya.
0: Ya, langsung saja Nadia sama Bang John Heru dulu ya dari Melabu. Assalamualaikum Bang John.
2: Waalaikumsalam Nadia.
0: Iya, gimana kabarnya Bang? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, semangat.
0: Alhamdulillah. Baik Bang John, silakan untuk informasi dari Melabu.
2: Baik, informasi dari Melabu Aceh Barat, yang mana Bupati Aceh Barat diwakili asisten pemerintah Kesemen Aceh Ruswaidi membuka kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi tiara di Melabu kemarin. Ruswaidi mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat pembangunan kesehatan di Aceh Barat karena koordinasi dan jejaring menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang terpadu. Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari upaya untuk membangun Aceh Barat yang maju, sejahtera, maka kesehatan menjadi masalah salah satu perhatian dalam program prioritas pemerintah Aceh Barat, jelas Ruswaidi. Dikatakan juga pembangunan kesehatan adalah upaya menghadirkan pelayanan yang dekat dan berkualitas sekaligus membangun masyarakat sehat sejak awal kehidupan. Upaya tersebut membutuhkan kerjasama semua pihak. Data stunting yang masih menjadi perhatian yaitu menunjukkan bahwa penguatan upaya pencegahan dan pendampingan keluarga perlu terus dilakukan. Persoalan ini juga berkaitan dengan banyak hal, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, lingkungan, perilaku hidup sehat, hingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir dikatakan memperkuat peran keluarga dan masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan dan pelayanan, tetapi keluarga merupakan lingkungan pertama tempat kesehatan yang dibentuk. Itu informasi dari Melabu.
0: Iya, baik Bang John Nehru, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Ya, baik pendengar dari Melabu, nanti ke Singkil ya bersama Bang Mulyadi. Assalamualaikum Bang Mul.
3: Waalaikumsalam Nadia.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Mul? Udah ngopi?
3: Kabarnya baik Nadia. Kalau ngopi belum, ini masih puasa Nadia.
0: Oh, masih puasa ya. Jam 8 nanti ngopinya.
3: Karena hari ini rekan-rekan di Singkil MCU nih.
0: Oh, MCU hari ini. Oke, semoga hasilnya baik ya Bang Mul.
3: Iya, siap. Nadia ya, udah baik. MCU ya?
0: Udah, Sabang udah Bang.
3: Sabang udah ya. Oke, baik.
0: Oke, silakan informasinya Bang Mul.
3: Baik, terima kasih Nadia. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Korwil 17 ya. Dan tetap semangat. Informasi lain ya yang dapat kami sampaikan itu terkait Kejari Aceh Singkil sita sejumlah dokumen dari kantor Disdikbud. Tim penyidik tindak pidana khusus ataupun PITSUS Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menyita sejumlah dokumen dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil. Penyitaan dokumen dilakukan setelah penyidik melakukan penggeledahan selama sekitar 2 jam di kantor tersebut. Langkah itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran belanja tidak terduga ataupun BTT untuk penanganan tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Syahron Hasibuan melalui Kepala Seksi Intelijen Raja Liola Grusinga mengatakan dokumen yang diamankan penyidik akan menjadi bagian dari alat bukti dalam proses penyidikan. Ia juga menjelaskan bahwasannya penyitaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan seragam sekolah yang bersumber dari anggaran BTT, tanggap darurat bencana. Anggaran pengadaan seragam tersebut mencapai sekitar 1,77 miliar rupiah dan diperuntukkan bagi peserta didik terdampak bencana pada jenjang TK, PAUD, SD, MI hingga SMP ataupun MTS. Menurut Raja, dokumen yang disita akan diteliti untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Baik, itu saja informasi dari Aceh Singkil yang dapat kami sampaikan. Nadia. Yeah.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Mulyadi dari Singkil. Ya, pendengar selanjutnya dari Singkil kita menuju Takengon ya bersama Bang Ari. Ya, Bang Ari tadi ya namanya.
4: Iya, apa kabar Bang Ari? Alhamdulillah sehat Kak Nadia. Semoga Kak Nadia sehat juga ya.
0: Iya, amin. Ya, terima kasih Bang Ari.
4: Ya baik, salam buat rekan-rekan semuanya dari Korwil 17 ya, sebelum kita sampaikan berita dari Benar Meriah. Ya baik, keluar satu berita dari Redelong Benar Meriah. Wakil Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Armia, menghadiri kegiatan pengkajian risiko bencana partisipatif Kabupaten Benar Meriah tahun 2026 yang digelar Posko Relawan Alang Tulung Beret Berbantu atau RATB. Pada Senin 28 September 2026 di Seladang Cafe, Jalan Lintas Tagengon Biren. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pelaksana DPBD Kabupaten Bener Meriah Ilham Abdi, unsur DMC Dompet Duafa, Posko RATB, Ketua LPKH Gunung Gerdung, serta para reje atau keci ya, dari Desa Rembune, Pantan Pediangan, dan Bukit Mulia. Dalam arahannya, Wakil Bupati Insinyur Haji Armia menyampaikan bahwa kondisi geografis Bener Meriah yang berada di kawasan pegunungan dan perbukitan serta dilintasi jalur sesar aktif menjadi daerah tersebut memiliki resiko bencana yang perlu diantisipasi secara serius. Menurutnya, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir 2025 lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek ketangguhan terhadap bencana. Insinyur Haji Armia meminta peserta memetakan tiga aspek utama dalam pengkajian, yakni ancaman atau hazard, kerentanan atau vulnerability, dan kapasitas atau capacity ya, yang dimiliki masyarakat dan desa. Pemetaan tersebut, kata dia, juga perlu memperhatikan kearifan lokal serta semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia berharap hasil pengkajian tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana atau RPB, RPJMD, tata ruang berbasis mitigasi bencana, serta dokumen R3P dan Jitupasna lanjutan. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dan seluruh pemangku kepentingan agar kajian yang dihasilkan lebih komprehensif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Demikian pendengar dan rekan-rekan lainnya untuk informasi seputar Bener Meriah. Kami kembalikan ke Kak Nadia dari Sabang.
0: Iya, baik, terima kasih Bang Ari untuk informasinya ya. Dari Pakengon pagi ini ya.
4: Ya, sama-sama.
0: Oke. Selanjutnya kita sapa Bang Aco di Bang Arso di Banda Aceh ya. Selamat pagi, Bang Arso.
5: Pagi Nadia. Ya kenapa sehat? Mas kali ngantuk ya, nggak kurang tidur ya? Emang kalau misalnya depart satu seperti ini ya gambarannya ya.
0: Betul sekali, baru pertama ya.
5: Harus ngurus anak ya. Baik, ada satu informasi ya, yang akan kami hadirkan ya Nadia. Yang pertama mungkin cuaca ya. Cuaca di pagi hari ini di Banda Aceh terlihat mendung ini. Ya semoga aja hujan siang nanti ya, biar tidur setelah berdinas ini lebih nyenyak. Ya untuk kondisi kesehatan pasti baik ya, seperti yang sudah terlihat. Dan
6: Bang Aso jadi curhat.
5: Satu informasi singkat saja dari Banda Aceh mengenai Pemko Banda Aceh diminta manfaatkan kembali biogas TPA Gampong Jawa. Nah, Ketua DPRK Banda Aceh Irwan Syah mendorong Pemko mengaktifkan kembali biogas dari gas metana TPA Gampong Jawa. Program yang berjalan sejak sekitar 2015 itu pernah memasok biogas gratis kepada sekitar 210 KK untuk kebutuhan memasak. Biogas juga pernah digunakan mengoperasikan genset berdaya sekitar 40 ribu watt. Saat ini Dinas Perkip Banda Aceh memperbaiki jaringan pipa dan menyiapkan uji coba penyaluran biogas ke 10 rumah. Keci Gampong Jawa, Musrifun, meminta pemerintah memastikan penyebab terhentinya pasokan serta keberlanjutan program tersebut. Ya mungkin itu saja informasi singkat dari Banda Aceh. Kita kembali ke Sabang bersama Nadia.
0: Iya baik, terima kasih Bang Arso untuk informasinya. Tetap fokus ya Bang Arso ya. Biarpun ya. Pikirannya agak kurang stabil hari ini.
6: Iya, ngantuk gitu ya. Jadi singkat
0: berat informasinya. Nih Bang Deni ya, jadi cepat-cepat aja dia.
6: Iya.
0: Oke, selanjutnya langsung mau ya bersama Bang Deni. Apa kabar Bang Deni?
6: Alhamdulillah saya sehat pagi hari ini dan cuaca di Loksmawe sekitarnya pagi hari ini juga cerah berawan.
0: Oke, silakan Bang Deni untuk informasinya.
6: Ya, baik, terima kasih Nadia dan juga saya Deni pendengar dan juga rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi hari ini dan khususnya di Kabar Aceh. Jadi dari Loksmawe juga dan juga wilayah Kabupaten Aceh Utara yang beberapa hari terakhir ini sering diguyur hujan, dan ini juga menjadikan kewaspadaan masyarakat yang berdomisili ataupun yang bertempat tinggal di bantaran sungai di sepanjang daerah aliran sungai itu sudah mulai meningkatkan kewaspadaannya, karena memang untuk saat ini sudah diperingatkan oleh pihak-pihak yang terkait, misalnya Badan Penanggulangan Bencana begitu ya, yang sudah menyatakan bahwa sekarang ini pasca banjir besar di akhir November 2025 yang lalu, banyak daerah das sungai itu yang sudah rusak. Jadi jika diguyur hujan lebih dari 1 jam, itu dalam tidak sampai dalam hitungan jam air dari hulu itu sudah ke pemukiman penduduk. Jadi ini sudah memang wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya itu sudah sering diguyur hujan akhir-akhir ini. Nah, sementara itu juga hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Jantung Sedunia, tepat pada hari ini, 29 September. Nah, ini juga menggugah kepedulian terhadap kesehatan jantung melalui pemeriksaan secara rutin. Misalnya IDI Kota Lhokseumawe yang disampaikan oleh ketuanya, itu Pak Fahrizal, yang menyatakan bahwa peringatan tahun ini membawa pesan don't miss the beat. Jadi, atau artinya jangan lewatkan satu detak pun gitu ya. Dan dikatakan bahwa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah pemeriksaan tekanan darah secara berkala dan menjaga agar tetap optimal. Selain itu, pemeriksaan gula darah dan kolesterol juga penting dilakukan, karena kedua faktor itu juga dapat berkontribusi terhadap kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Sehingga deteksi dini itu dapat dilakukan melalui pemeriksaan misalnya EKG atau elektrokardiografi untuk mengetahui aktivitas listrik di jantung. Nah, sementara itu juga sebagaimana wawancara kami dengan Humas Rumah Sakit Umum Cut Mutia di peringatan Hari Jantung hari ini juga sudah menyatakan bahwa RSU Cut Mutia itu sudah bisa menangani pasien dengan keluhan jantung. Jadi memang ini baru baru 2 tahun belakangan ini RSU Cut Mutia itu sudah memiliki dokter spesialis jantung dan sudah bisa menangani pasien-pasien dengan keluhan penyakit jantung. Sehingga pasien yang ada di wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya itu tidak harus lagi keluar daerah, pasien-pasien yang yang ingin berobat jantung begitu. Jadi sudah bisa tertangani di Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara. Demikian informasi dari Lhokseumawe, kembali ke Nadia di Sabang.
0: Iya, baik, terima kasih Bang Deni untuk informasinya di pagi ini ya. Baik pendengar, selanjutnya sebelum menutup program Kabar Aceh, satu informasi dari Kota Sabang mengenai Perumda Tirtana Laut Kota Sabang melakukan penanganan kebocoran pipa transmisi berbahan high density polyethylene atau HDPE berdiameter 10 inci di kawasan ujung Bukit Gapang, Gampong Ibo pada 28 hingga 29 September 2026. Kebocoran yang terjadi di tepi jurang tersebut menyebabkan gangguan suplai air bersih di sejumlah wilayah. Lokasi kebocoran berada di medan ekstrim yang tentunya itu menjadi tantangan tersendiri dalam proses perbaikan. Dan untuk mendukung pekerjaan, material dan peralatan teknis harus diangkut melalui jalur laut karena sulitnya akses menuju titik kebocoran tersebut. Direktur Perumda Tirtana Laut Kota Sabang, Edi Husnizal, menjelaskan bahwa penanganan kebocoran membutuhkan upaya ekstra mengingat kondisi geografis lokasi yang cukup sulit. Meskipun demikian, perusahaan berkomitmen mempercepat proses perbaikan agar distribusi air bersih kepada pelanggan dapat segera pulih. Sejumlah wilayah yang terdampak gangguan suplai air bersih meliputi Gampong Ibo, Tepin Laye, Balik Gunung, serta beberapa kawasan di sekitarnya. Pelanggan di wilayah tersebut dihimbau untuk menggunakan persediaan air secara bijak selama pekerjaan perbaikan berlangsung. Suplai air bersih akan kembali normal secara bertahap setelah pekerjaan selesai, dan proses pemulihan distribusi membutuhkan waktu hingga tekanan dan aliran air kembali menjangkau seluruh wilayah terdampak. Perumda Tirtanel Kota Sabang memastikan upaya penanganan terus dilakukan untuk dan memperhatikan kondisi medan dan keselamatan petugas di sana sehingga perbaikan jaringan dapat berjalan dengan baik dan pelayanan air bersih juga segera kembali normal. Baik, itu informasi dari Kota Sabang di pagi ini. Untuk cuaca sendiri juga agak mendung ya di Sabang, sama seperti di Banda Aceh ya. Namun semoga sepanjang hari ini berjalan baik, cerah terus ya untuk semua aktivitas, semoga berjalan lancar. Terima kasih banyak sekali lagi untuk rekan-rekan semuanya yang berdinas pagi ini. Ada Bang Jonero di Malabo, Bang Arso di Banda Aceh, Bang Ari di Takengon, Bang Denny di Losmawe, dan juga Bang Mulyadi di Aceh Singkil. Insya Allah dapat kembali bertemu di lain waktu dan kesempatan. Nah, di akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar, kabar dari Aceh sudah sama-sama kita ikuti. Dan di pagi hari ini Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjaluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda? Nanti pada pukul 8 ya, kita akan ikuti RRI Menyapa. Ya, Aceh Barat boyong prestasi APOX Malaysia 2026. Nanti ada narasumber Nur Hayati, Kepala SMA Negeri 1 Waila Barat. Kemudian ada Burhanuddin, Kepala SMA Negeri 4 Wirabangsa atau SMA Unggul. Kemudian ada Suwandi, Kepala Sekolah HBS Aceh Barat. Kemudian ada Adwina Pakeh, Ketua Delegasi APOC Malaysia di Aceh Barat 2026. Jangan lupa ikuti kami nanti, dan Anda juga bisa ikut interaksi di line telepon kami nanti di 08116889697 nanti ya di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di kesempatan pagi hari ini edisi siar Selasa 29 September 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di manapun berada, senang bahagia kita bisa jumpa kembali dalam untuk RI Menyapa Selasa 29 September 2026. Sudah ada bersama kami Pak Burhanuddin, Kepala SMA Unggul atau Kepala SMA Paduwira Bangsa Mulabu. Di Zoom sudah ada Bu Nur Hayani dan juga ada Bapak Suwandi. Ini Pak Suwandi lagi serius sekali nih. Halo Pak Suwandi.
1: Kalau enggak buat
0: iya lagi aja. Bincang-bincang tapi enggak apa-apa, kita mulai aja di kesempatan pagi hari ini. Pak Bur, coba mic berapa nih? Coba dipegang, coba Pak Bur ngobrol dulu dikit. Belum juga
2: ya, Pak Bur, silakan. Abu Rangkile, kita udah mulai.
0: Pak Bur, lagi?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Belum naik juga.
1: Ya,
0: Pak Bur, lagi terus. Assalamualaikum. Kenapa nih belum naik ya? Mic Pak Bur belum naik nih ya. Halo, Pak Bur. Coba lagi terus. Terus.
3: Halo,
0: nah baru naik ya. Dan naik nih Pak Burmiknya ya. Abu Rangkile.

0: Burung kili monitor ya.
1: Ya, siap.
0: Ya, kita sudah
1: Monitor.
0: mulai. Ini nunggu Pak Arduino masuk, nanti kita mulai terus. Karena Pak Arduino masih di luar, Pak Bur sudah bergabung di studio ya. Kita mulai terus. Pak Bur yang sudah ada di studio, kita sapa dulu Pak Bur. Assalamualaikum Pak Bur.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, kok ada lagi Pak Bur suaranya? Tadi udah ada. Dekat, coba dekat Pak Bur. Nah, coba lagi. Nah, udah ada Pak Bur ya?
3: Iya, udah.
0: Oke Pak Bur, apa kabar nih Pak Bur?
3: Ya, kabar baik Pak.
0: Alhamdulillah sehat Pak Bur ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat ya.
0: Tadi gak ada macet kesini ya? Iya. Gak macet tadi kesini ya?
3: Iya, enggak.
0: Pak Bur, santai ya Pak Bur ya? Ya boleh, relax boleh. Aja, kayak di warung kopi juga nih kita, kayak ngobrol-ngobrol biasa Pak Bur ya, ya. Ya, dengan keadaan relax, dan di sana sudah ada Bu Nur Hayani kita sapa. Assalamualaikum Bu Nur Hayani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Bu Nur Hayani?
4: Alhamdulillah
0: sehat,
4: baik.
0: Ya? Ya, sehat Bu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Tetap semangat ya Bu.
4: Iya.
0: Baik. Ini dengan
4: paling waktu nih Pak, saya kan. Bentar Pak, saya minta izin 30 menit.
0: Boleh.
4: Cukup
0: jadi
4: gak waktu kita 30
0: Ibu,
4: menit?
0: Enggak apa-apa, nanti Ibu pamit enggak ada masalah. Pukul berapa Ibu pamit nanti?
4: Oke.
0: Okay. Ya, kita menjelang pukul.
4: Boleh cuma
0: Ibu
4: sampai jam
1: habis demam dulu.
0: Jam berapa?
1: Habis demam.
0: Jam berapa
4: Ibu? Kami minta izin 30 menit.
0: Boleh. Dari pukul berarti 8.30 Ibu pamit ya.
4: Jam 8 mulai acara kami juga.
0: Oh gitu. Jadi Ibu ya. 8.30 cukup untuk Ibu ya. Bisa ya.
4: Insyaallah.
0: Oke, baik. Halo Pak Suwandi. Pak Suwandi? Ini Pak Suwandi.
1: Iya.
0: Apa kabar nih pagi hari ini?
1: Iya.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah syukurillah la haula wala quwwata illa billah, sehat walafiat.
0: Amin.
1: Demikian juga dengan saudara kami yang ada di sana, baik Mak Awina, kemudian Pak Bur dan Abah Awina juga kami doakan. Pak Aci-aci ini juga sehat.
0: Pak Abu Adwina belum bergabung, belum masuk nih ke studio, bentar lagi mungkin ya, lagi dalam perjalanan. Gak apa-apa, kita mulai karena waktu Ibu juga
1: ya,
0: Ibu lagi. Ibu nih mau ada acara juga. Ini mungkin dari Ibu dulu kita mulai karena Ibu nanti pamit ini. Kita mulai dulu, mungkin bisa sedikit motivasi ataupun suara dari hasil Epoch Malaysia ini Ibu. Silakan Ibu Nur Hayani.
4: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di sini saya menceritakan tentang kegiatan yang kami ikuti adalah Asia Pacific Olympiad Championship yang dilaksanakan itu di Terengganu, Malaysia. Jadi itu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi siswa-siswi SMA umumnya dan khususnya SMA Negeri 1 Waila Barat ya. Itu karena ini untuk pertama kalinya mereka mendapatkan kesempatan yaitu mengikuti kegiatan berkompetisi di tingkat internasional. Itu yang luar biasa. Jadi selain mereka mengikuti kompetisi, jadi anak-anak juga di situ mendapatkan pengalaman berinteraksi ya dengan peserta dari berbagai daerah dan negara. Jadi mereka mengenal budaya baru, belajar berkomunikasi, juga beradaptasi di lingkungan internasional.
0: Dari SMA kita berapa orang Bu?
4: Dua orang dari SMA orang. Negeri 1 Waila Barat, empat semua dua orang dari SMA Negeri 1 Waila.
0: Ya, baik. Mungkin anak-anak kita terus semangat nih Bu ya dengan mendapat prestasi dari Malaysia gitu ya.
4: Iya.
0: Ya, selanjutnya mungkin Ibu motivasi juga untuk sekolah-sekolah lain untuk berprestasi dan terus mengukir prestasi yang kita harapkan seperti SMA Waila juga nih Bu.
4: Oke, baik. Terima kasih. Mungkin motivasi kami ya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk berkembang. Jadi kami selalu menyampaikan kepada mereka jangan takut untuk bermimpi, untuk meraih prestasi ya. Karena dengan keterbatasan yang ada, kami justru menjadikan sebagai motivasi untuk terus bergerak. Jadi tentunya keberhasilan ini tidak bisa dicapai sendiri. Dia ada kerjasama antara siswa, guru, orang tua, sekolah juga pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai pihak yang memberikan dukungan. Itu motivasi. Jadi intinya walaupun kami sekolah di pelosok, jadi jangan takut untuk bermimpi.
0: Iya, jangan takut bermimpi ya. Harus berani berbuat, harus berani bermimpi. Baik, saya ke Pak Suandi Abu Rangkilih ini ya. Abu Rangkilih, Abu Rangkilih mungkin sedikit ya. Apa yang ingin disampaikan dengan Aceh Barat, siswa-siswa kita berhasil boyong penghargaan dari APOK Malaysia ini, prestasi. Silakan Abu.
1: Yang pertama apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang pertama siswa-siswi, kemudian para pendamping, kemudian para kepala madrasah, kemudian kepada Pak Kakan Menak, kemudian Bapak Capdin, dan kepada semua ya. Kemudian juga tidak lupa kepada orang tua yang juga ikut mendorong aktif pada masyarakat. Kami dengar seperti disampaikan oleh Ibu Mak Waila tadi bahwa di Waila itu memang sangat luar biasa dan bisa kita jadikan satu pedoman yang harus kita pedomani. Karena mengapa di sana bukan hanya terlibat aktif di sekolah saja, tapi juga terlibat secara aktif, bukan pasif ya, seluruh lapisan masyarakat, dari camat, kemudian dari para pemerhati pendidikan, komite. Kemudian kami juga melihat memang luar biasa. Kami mau nangis hari itu tapi enggak jadi. Karena melihat maksudnya apa sokongan di masyarakat terkait dengan ASEAN Pacific Olympic Championship and Sustainable Tourism di Terengganu yang baru ini kami ikuti. Dan alhamdulillah kami sudah mengikuti 2 tahun ya. 2 tahun lamanya, dan alhamdulillah memang yang tahun yang lalu 12 peserta yang kita bawa, 8 medali yang kita bawa pulang. Alhamdulillah tahun ini 25 peserta yang kita bawa, 18 medali yang kita bawa pulang. Ini memang anak-anak kita tidak ada yang kurang sebenarnya. Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Bayani tadi, Nur Hayani, yang di mana beliau menyampaikan bahwa tingkat kualifikasi anak-anak kita tidak kalah dengan anak-anak yang ada di luar negeri. Cuma itulah kita enggak berani tidak berani apa making dream ya, membuat mimpi. Padahal mimpi itu sungguh sangat, meskipun mimpinya di siang bolong, jangan nightmare ya. Tapi mimpi di siang bolong boleh sekali-kali, karena dalam rangka bagaimana kita memotivasi anak-anak kita di Aceh Barat ini bisa ia terus berkompetisi dan mengasah nyali di tingkat internasional. Ini kami pikir suatu hal yang sangat fenomenal dan harus terus kita coba mengasah keterampilan anak kita di segi komunikasi, public speaking dan matematik. Ya. Kemudian kalau di sana yang lebih diperlukan adalah bagaimana anak-anak harus, karena ada tiga mata lomba itu yang harus bisa diikuti. Makanya kadang-kadang satu orang anak itu bisa memperoleh sampai 3 medali. Karena yang pertama dia harus ikuti matematik, kemudian harus ikuti bahasa Inggrisnya, English proficiency, kemudian terakhir dia ya baru ikuti yang apa yang dia pilih, apakah dia biologi, apakah dia itu public talk atau yang lain-lain sebagainya ya, yang sudah diutarakan oleh para penyelenggara kegiatan ini. Kami pikir Pak John ya. Dan IRI yang selalu setia bersama kami. Jadi untuk ke depan IRI harus menjadi gerbang utama yang menyuarakan terkait dengan bagaimana mengangkat harkat martabat pendidikan di daerah. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kita bisa menguji nyali, berani menguji nyali. Jadi bukan hanya tingkat provinsi nasional, bahkan tingkat luar negeri sekalipun itu harus kita motivasi. Kemudian juga kita dorong. Ini sebenarnya karena ada dukungan. Kita juga tidak menafikan bahwa selama ini apa yang kita lakukan itu dukungan orang tua sungguh sangat luar biasa. Tapi di sisi lain kami pikir juga hal-hal yang terkait teknis lainnya di Aceh Barat ini juga perlu mendukung. Karena mengapa? Ini kan mereka adalah duta-duta yang mampu membawa nama harum daerah. Karena di Aceh cuma hanya Melabuh yang ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan di Terengganu secara tahunan tersebut. Yang dulu diselenggarakan bulan 8, tapi alhamdulillah tahun ini digeser ya, karena mungkin berhadapan dengan perayaan 17 Agustus dan perayaan Hari Kemerdekaan di sana juga bersamaan dengan kita, cuma 31 kalau enggak lebih 30. Jadi karena itu kami terus ini mencoba bagaimana ke depan bahwa acara yang sangat-sangat spektakuler ini, ini bisa kita libatkan. Karena mengapa? Kita juga cemburu dengan para peserta yang dari luar, misalnya dari Malang misalnya, mereka sampai-sampai itu 300 orang yang ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang lain mungkin tadi sudah sampaikan oleh Ibu Hayani, bukan hanya maksudnya mereka ketika wasyu'ubah wa qabaila lita'arafu, itu yang sangat kami pikir yang sangat, bukan hanya itu yang mereka peroleh, tapi bagaimana nanti mereka bisa di sana melihat hal lain yang dalam perkembangan mereka kan bisa menilai bahwa mereka juga bisa berinteraksi, kemudian bisa melihat cross culture understanding ya, kebudayaan dan hal lain ya yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kemudian yang kemudian kami pikir hal lain juga anak-anak kita pada hari ini, karena hari itu dalam pada sebelum diumumkan pengumuman itu juga dilakukan workshop ya, mini workshop terkait dengan ecotourism. Jadi mereka diajak untuk menggambarkan pulau, dan pulau tersebut harus dibuat sedemikian rupa menarik dan menjaga hal-hal daripada keindahan pulau tetap natural. Makanya karena itu kami pikir mereka ini juga layak kita angkat sebagai hari ini duta-duta para wisata. Duta-duta pariwisata daerah di Aceh Barat. Karena mereka sudah berpengalaman secara internasional. Jadi ini penting bagi mereka. Harus kita dorong mulai dari sekarang, dan bahkan dari HBS sudah mengambil ancang-ancang ada satu hari ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersifat positif, misalnya para kakak-kakak ataupun abang-abang yang ada di yang baru saja ya mengambil medali ini bisa memberikan motivasi untuk adik-adik. Demikian ini bukan hanya di HBS saja, tapi juga di madrasah-madrasah pun sekolah lain, ini bisa mengambil momen karena mereka benar-benar mendapatkan pengalaman, apalagi yang sudah pernah pergi dua kali misalnya ke Terengganu. Kami pikir untuk sementara demikian Pak John.
0: Baik, Ibu belum keluar lagi, sebentar lagi Bu ya, kita dengar Pak Bur dulu ini. Mungkin sedikit yang ingin sampaikan Pak Bur dari SMA 4 Wira Bangsa, bagaimana siswa kita setelah mengikuti kegiatan dari Terengganu ini Pak Bur?
3: Ya, terima kasih atas kesempatannya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih atas undangan kepada kami ini. Ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kami untuk menyampaikan informasi bukan hanya bagi sekolah, juga bagi masyarakat yang mendengarnya pada hari pagi ini. Saya apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Suandi dan oleh Ibu Nur Hayani, saya tidak mengulang kembali apa-apa yang setelah diceritakan. Saya hanya menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Yang pertama kepada Bapak Bupati yang datang langsung di saat itu ke tempat penginapan dan memberikan motivasi yang luar biasa. Begitu juga Bapak Kacabdin dan juga Pak Kadispora juga hadir langsung bersama anak-anak. Dan prestasi yang diraih dari 4 Wirabangsa dari 6 yang hadir, itu ada 4 medali yang kami dapatkan. Itu ada medali emas dan juga medali perunggu. Anak-anak cukup luar biasa dan terkesan bagi anak-anak itu yang semangatnya dalam untuk mencari potensi diri itu rasanya lebih berkembang lagi dengan dukungan dari orang tua, komite, dan warga sekolah Wirabangsa. Selanjutnya, di samping lomba yang dilakukan di Terengganu, kami juga melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah, ke sekolah SMA maupun perguruan tinggi di sana. Kami akan melihat bagaimana proses PBM di sana, bagaimana hal-hal lain yang kami dapatkan itu menjadi referensi bagi kami untuk kami bawa pulang ke Bumi Teguh Umar ini.
0: Demikian Pak. Itu baik. Dan untuk Ibu Nur Hayani, mungkin apa sebelum Ibu mengakhiri Zoom kita, mungkin apa yang ingin disampaikan disimpulkan dengan penghargaan yang sangat luar biasa di internasional nih Ibu.
4: Baik, Terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan di sini, ya. Tujuan kami mengikuti kegiatan APOC ini bukan hanya untuk mengejar medali atau penghargaan. Ya. Itu yang paling penting adalah memberikan pengalaman dan membuka wawasan kepada peserta didik. Mm-hmm. Bahwa kesempatan untuk berprestasi bisa datang dari mana saja. Ya. Jadi kami ingin membangun keberanian, kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, serta semangat belajar anak-anak. Mm-hmm. Jadi kami ingin membuktikan bahwa sekolah yang berada di daerah pelosok bukan berarti memiliki keterbatasan dalam bermimpi dan berprestasi. Jadi kami pengalaman ini menjadikan motivasi bagi siswa-siswi lainnya agar berani bermimpi dan terus belajar. Kami juga ingin semakin banyak anak-anak Waila ya khususnya untuk memiliki kesempatan untuk tampil dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Iya. Jadi kami juga di sini berharap dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak terus berlanjut. Jadi sehingga anak-anak kami dapat mempersiapkan diri baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin itu saja harapan saya, Pak.
0: Baik. Terima kasih. Ini sudah Pak ada Aduna Pakeh nih ya di Zoom kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Adewina, assalamualaikum Adewina. Kenapa menghilang nih? Tadi sudah tersambung Adewina. Waduh, halo Adewina.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Apa kabar nih Adewina pakai di pagi ini?
5: Waalaikumsalam ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Ya tetap semangat ya. Ya kami tunggu di studio. Ya,
5: selamat pagi.
0: Kami tunggu di studio tadi, nggak apa-apa. Langsung saja. Oke ini sudah duluan. Kami maaf juga karena kita harus mulai tur karena Ibu Aryani ini Ibu Nur Hayani ada juga kegiatan lain ya. Tapi mungkin sedikit motivasi mungkin bisa Anda sampaikan dengan perkembangan di Terengganu Malaysia nih, Adewina.
5: Baik, alhamdulillah. Selamat pagi untuk semuanya, Pak Burhanuddin, ya. Bu Yeni ya, dan ya. Abu Rangkile,
0: ya.
5: Serta para pemirsa semuanya, ya. Baik yang ya, melalui Zoom maupun yang mendengarkan RRI di program Nyapa. Kesempatan ini kita patut bersyukur, alhamdulillah, bahwa kegiatan Olimpiade yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, putusan kita dari Aceh Barat berhasil mengharumkan nama daerah, nama Aceh, nama sekolah, di mana prestasi yang membanggakan dari anak-anak kita yang mengikuti ajang ini dari 25 orang berhasil kita membawa 18 penghargaan. Tentu bagi kita, terutama bagi anak-anak yang pertama sekali ikut itu, target utama memang bukanlah langsung pada juara atau prestasi yang muluk-muluk, tapi paling tidak semangat untuk berkompetisi di luar negeri, bertemu dengan banyak suku bangsa dan negara, itu adalah satu kesempatan yang berharga. Maka dari itu, dari kita yang memfasilitasi kegiatan ini merupakan momen yang kedua. Tahun yang kedua.
0: Tahun yang kedua.
5: Jika tahun pertama itu hanya diikuti sebanyak 12 orang, dan alhamdulillah tahun ini sudah 25 orang. Mudah-mudahan di tahun depan, insya Allah ya, di momen yang sama akan diikuti lebih banyak lagi SMA, MA yang ikut berpartisipasi di ajang ini.
0: Iya, baik, Aduna menarik. Ini memang terus dari siswa-siswa dari tahun ke tahun terus meningkat yang mengikuti untuk ke APOC di Malaysia ini. Semoga saja prestasi-prestasi yang diboyong ini bisa dipertahankan gitu, Aduna ya.
5: Ya, benar. Maka dari kita bersama para kepala sekolah juga dengan kantor Kementerian Agama serta dinas cabang ya Capdin pendidikan wilayah Aceh Barat kita bekerja sama untuk ke depan untuk mempersiapkan lebih matang lagi, lebih banyak lagi siswa-siswi kita yang kita persiapkan ke ajang internasional. Ya. Mungkin ya, bukan hanya ajang ini saja ya, ketika kita sudah berkolaborasi, bukan hanya di ajang Lapok, tapi masih banyak ajang serupa yang bisa meningkatkan kompetisi daripada anak-anak kita.
0: Iya. Baik. Abu Rangkile, kalau dari HBS ini, siswa-siswa kita apakah ke depan terus ditingkatkan lagi nih untuk kesana nih? Kalau lihat dari Malang tadi sampai 300 ya, Abu Rangkile. Mana Abu
1: Rangkile? Iya, makasih. Terima kasih.
0: Iya.
1: Yang kesekian kalinya. Jadi insya Allah kami memang hari ini sebenarnya tahun ini sebenarnya kan karena dibuat secara terpisah.
0: Iya.
1: Tidak lagi bersamaan antara, kalau dulu kita digabung antara tingkat SLTP dan SLTA. Namun tahun ini dipisah sehingga hari itu juga kami mengajak kawan-kawan juga ikut ya berpartisipasi pada bulan 8 tersebut ya.
0: Iya.
1: Untuk mengikuti ajang tingkat junior ya, junior high school. Namun kan kami tidak mampu meyakinkan kawan-kawan. Namun kan anak kami sebanyak 4 orang ketika itu memang sudah siap. Bahkan ada di antara orang wali yang sampai hari ini masih menagih janji. Karena mengapa? Anak-anak sudah dilatih ya oleh pendamping dan orang tua pun sudah siap agar anak-anak mereka dibawa ke kancah internasional tersebut. Tapi ke depan kami pikir Pak Adwina dan kami ini memang sebagai inisiator yang pertama kali melakukan kegiatan ini. Malah ketika kawan-kawan sudah sangat bersemangat, kami hari ini loyo, tak mungkin ya, impossible. Jadi karena itu. Ke depan kami pikir dan kami juga sudah melakukan komunikasi dengan kawan-kawan yang terutama kawan-kawan sudah pernah ikut bersama dengan kita dan pulang baru-baru ini bahwa ke depan sebelum ke sana kita akan buat olimpiade secara lokal dulu olimpiade mini misalnya, olimpiade tingkat Kabupaten Aceh Barat ataupun tingkat Barcelona, apalah namanya ke depan.
0: Jadi
1: kami tetap komit dan percaya dan yakin bahwa jika ini terus kita lakukan sounding kepada pihak-pihak terkait, apalagi hari ini pemerintah daerah Pak Bupati itu luar biasa mendukung kegiatan karena lewat asupan yang beliau berikan ketika berada di Terengganu ini dapat membuat anak sangat-sangat termotivasi, apalagi hari itu juga di Saweran oleh beliau kan untuk menyemangati. Jadi bukan Sawernya sebenarnya, tapi kehadiran beliau itu menjadi asupan vitamin yang sangat-sangat luar biasa bagi anak-anak juga bagi kami, bahwa apa yang kami lakukan ini sudah mendapat dukungan pemerintah daerah, orang nomor satu di Aceh Barat. Ini saya pikir sungguh-sungguh sangat luar biasa. Karena itu kalau anak HBS ke depan insyaallah kami akan menyiapkan kembali. Cuma kami juga akan minta kepada pihak negara maunya itu diselenggarakan sekali. Tapi kita tahu bahwa karena mereka mungkin tidak bisa melakukan lagi atau merubah terhadap SOP yang sudah mereka lakukan. Ini sehingga adapun ada ya tujuan-tujuan lain yang ingin mereka capai kita nggak tahu kan. Tapi intinya bahwa ABS sekolah kami insya Allah siap, dan bahkan hari ini kita buka kelas bahasa Inggris itu, English class itu tujuannya memang ke sana untuk melatih ajang, karena nanti matematik kemudian itu dijawab dalam bahasa Inggris di sana, makanya modal dasar adalah bahasa Inggris. Matematiknya sama, kurikulum sama. Kami tanya kepada anak-anak bahwa kurikulum yang diselenggarakan di sana ternyata juga sama seperti kita. Kalau dulu malah kan mereka Malaysia berkiblat kepada kita Aceh. Tapi hari ini kita sudah merubah kiblat, berkiblat kepada mereka. Kemudian juga kami mengajak untuk ke depan, sama ada Pak Adwina, kemudian ada Mak Wila, kemudian ada Pak Bur yang hari ini dan kawan-kawan yang lain, masuk Pak Kacapdin, kemudian juga Abu Said, kemudian Pak Kemenak dan Pak Upati. Itu ke depan kalau boleh sekali-kali janganlah kita kayak ini, kita scroll TikTok, kita hanya melihat orang punya. Kenapa enggak sekali-kali, apa salahnya sih kita buat penyelenggaraan event yang sekaliber yang diselenggarakan hari ini, kita buat di sini insyaallah ke depan, ya, Pak, ya, Pak George. Ya.
0: Baik. Ini karena Ibu ini mau ini Bu Nurhayani mau ada kegiatan. Mungkin disimpulkan Bu Nurhayani apa yang ingin sampaikan sebelum kita akhir ini Bu Nurhayani dulu.
4: Baik, terima kasih. Mungkin di sini karena saya di sini mewakili kepala sekolah yang sekolahnya berada di pelosok yang jauh, yeah, yang jauh dari kota. Yeah. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang sekolahnya mungkin ada di Sungai Mas, Pantai Cemen, Kawai 16. Jadi mari kita tanamkan kepada anak-anak bahwa sekolah di pelosok bukanlah penghalang untuk berprestasi. Jadi selama ada kemauan, kerja keras, dukungan dan kesempatan, anak-anak kita juga mampu bersaing dan membawa nama baik sekolah daerah bahkan Indonesia. Mungkin itu saja pesan dari saya.
0: Iya. Terima kasih. Kita ke Pak Bur dalam closing karena ada kegiatan lagi dari Ibu nih. Closing saja Pak Bur, apa yang ingin sampaikan di sesi terakhir nih?
3: Iya. Kegiatan ini memang cukup luar biasa, sehingga mudah-mudahan berkat kerjasama Pak Duwina, Pemda dan Kemenak, semoga kegiatan ini terus berlanjut di tahun depan dan tentunya ini juga kami sangat mengharapkan kepada orang tua dan lembaga-lembaga lain yang mungkin ada rencana untuk mungkin memberikan subsidi-subsidi untuk demi kreativitas anak-anak, baik kreativitas itu yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikian.
0: Baik Pak Bur. Ke Pak Duwina, apa yang ingin disampaikan di sesi terakhir nih?
5: Baik Bung John. Iya. Kesempatan yang baik itu jangan dilewatkan ya.
0: Iya.
5: Jadi untuk bagian ini tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu.
0: Iya.
5: Jadi seandainya apa misalnya kita mau kembangkan keluar tapi anak-anak kita masih banyak yang membutuhkan, maka kita akan prioritaskan dulu untuk Aceh Barat.
0: Iya.
5: Nah, maka kesempatan ini mudah-mudahan tahun depan kita lebih siap lagi, anak-anak kita lebih banyak untuk ikut dan akan dapat meningkatkan motivasi daripada para pelajar, khususnya ya ke depan bukan hanya Mak Wela ya, bukan hanya dari Wela Barat, kita berharap dari Sungai Mas, Pantai Cermen, Bubun, Pantandru dan wilayah-wilayah pinggir itu mereka juga bisa untuk ikut berpartisipasi di ajang internasional ini.
0: Iya. Baik, dari Pak Suandi, Ibu Rangkili, silakan disimpulkan statement closing. Ibu Rangkili.
1: Iya. Sebenarnya dua dari dua statement tadi, tiga statement itu semuanya sudah dirangkum. Bahwasanya untuk mencoba mengadu nyali jangan hanya di dalam negeri, tapi beranilah bermimpi sekali-kali ke luar negeri. Karena kami percaya dan yakin bahwa anak-anak kita tidak kalah potensinya dengan anak-anak luar negeri. Malah lebih tinggi karena asupan gizi. Jadi karena itu, berpikir ke depan, kami berharap lewat dukungan berbagai lintas sektor, insyaAllah kegiatan ini bisa diperlebar dan bisa diperluas lagi, mulai dari dengan program hilirisasi mungkin ke depan. Dari arah Mak Wila, Yah Wila, dan Ayah Tutut, ini ya kita coba berpartisipasi, kita coba mengajak berkolaborasi untuk mengikuti event yang sangat luar biasa ini. Demikian.
0: Baik, terima kasih semuanya. Bu Nurhayani, terima kasih di atas sebelah mengikuti di tengah kesibukan. Pak Burhanuddin, terima kasih. Pak Suandi, Pak Diwena, terima kasih sudah bersama kami RRI. Karena Bu ini Nurhayani ada keperluan, kita harus mengakhiri Zoom di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh. Enggak ada minum kopi.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk RRI menyapa di kesempatan pagi hari ini. Nanti kalau mau ngopi ke tempat Abu Rangkili sekali kita Pak Bur ya. Kalau kepingin ngopi kita ke sana lagi di Jalan Sultan Iskandar Muda. Di Melabu di depan Dinas Sosial ya. Ditunggu kami Abu Rangkili di sana ya. Baik, ya. Kita akhiri. Oke, akhirnya siap. Saya sini John Heru Satria, pemandu acara, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Kami Dewandi dan penanggung jawab kepala RPP RI Melabu. Akhirnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti RI Menyapa. Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh. Jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena mata program-program atau acara kami masih ada ke depan. Berbagai macam rangkaian acara terus kami hadirkan sepanjang siang hingga sore, bahkan sampai malam hari dini hari nanti. Tetap bersama kami, satu lagu lebih dari siapapun untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MHz Pro1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti serangkaian program acara yang dipandu oleh rekan John Nehru Satria. Dan di kesempatan pagi hari ini, Fadil akan memandu ruang dengar Anda hingga ke pukul 14 dengan segala serangkaian program acara. Tentunya di kesempatan pagi hari ini Fadil ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami melalui siaran terestrial 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Bahasa cinta yang terindah atas kehilangan seseorang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Dan tadinya telah Fadil hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan yang bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, satu informasi Fadil hadirkan untuk bisa menemani ruang dengar informasi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Faji Nagan Raya raih emas kejurnas Arung Jeram 2026 di Bali. Atlet Federasi Arung Jeram Indonesia ataupun Faji Kabupaten Nagan Raya yang mewakili Provinsi Aceh meraih medali emas pada Kejuaraan Nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Bali, Minggu 27 September 2026 kemarin. Medali emas tersebut diraih tim putri kategori junior Under 19 pada nomor disiplin slalom, raft dan rafting cross ataupun erek. 5 atlet putri yang memperkuat Faji Nagan Raya dalam ajang tersebut adalah Fariska Maulina, Lulu Atul Janna, Intan Zahra, Nadia Zakila dan Anggun Zahratun Adirsa. Kelima atlet berhasil menempati peringkat pertama sekaligus membawa pulang medali emas untuk kontingen Aceh. Posisi kedua dan medali perak pada perlombaan tersebut diraih kontingen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara posisi ketiga dan medali perunggu ditempati kontingen Provinsi Kalimantan Selatan. Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan atlet Arung Jeram Nagan Raya mampu bersaing di tingkat nasional. Capaian itu juga membawa nama Kabupaten Nagan Raya dan Provinsi Aceh pada ajang olahraga nasional yang digelar di Bali. Bupati Nagan Raya Teguh Raja Kemangan melalui Wakil Bupati Raja Sayang menyampaikan apresiasi kepada para atlet, pelatih, pengurus Faji Nagan Raya serta seluruh pihak yang mendukung proses pembinaan. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan dan perjuangan para atlet dalam mengikuti kompetisi tingkat nasional. Pembina Faji Nagan Raya Sigit Winarno juga mengapresiasi perjuangan dan kerja keras para atlet yang telah membawa nama Nagan Raya dan Aceh di tingkat nasional. Dirinya berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan atlet Arung Jeram di daerah tersebut. Kami juga mengucapkan selamat kepada atlet Faji Nagan Raya yang telah berhasil meraih medali emas di kejuaraan Kejurnas Arung Jeram 2026 di Bali. Semoga ada atlet-atlet kita di wilayah Barat Selatan Aceh yang mampu membawa nama Aceh dan mengukir prestasi di tingkat nasional, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita juga tidak lama lagi akan memeriahkan Pekan Olahraga Rakyat Aceh yang direncanakan akan digelar tahun ini di Kabupaten Aceh Jaya. Semoga atlet-atlet Aceh Barat terus memberikan prestasi terbaik yang memang untuk saat ini sedang berjuang di Prapora untuk bisa lolos ke Pora. Kami ucapkan selamat bertanding dan selamat bisa mengukir nama baik Aceh Barat di tingkat kabupaten dan juga di provinsi serta nasional. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, Fadil akan melanjutkan lagi beberapa lagu-lagu hiburan yang telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
9: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program A1 RR Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, sebentar lagi kita akan hadirkan program dialog interaktif kita di kesempatan pagi hari ini. Bentar ya, Fadil cek terlebih dahulu ya untuk tema yang akan dibahas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Dan tentunya nantinya kita akan hadirkan ruang literasi digital menulis novel di platform online dengan narasumber kita Bapak Ubaidillah SPDI ataupun yang akrab disapa oleh Bang Bay Arwindra. Beliau adalah guru Mandu Aceh Barat sekaligus penulis novel dan konten kreator. Nantinya Fadil akan terhubung bersama Bapak Ubaidillah untuk berbincang terkait dengan menulis novel di platform online. Namun sembari nantinya kita bisa terhubung bersama beliau, beberapa lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan di kesempatan pagi hari ini untuk bisa menemani waktu aktivitas Anda bersama kami di program A1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya Fadil nantinya ingin juga mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung dalam program dialog literasi digital. Nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697. Ataupun nantinya Anda juga bisa bergabung melalui WA kami di 0812-7913-4007.

0: saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pilihan yang tadinya telah Fadil siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan seperti yang telah Fadil sampaikan tadi, di kesempatan pagi hari ini, kita akan menghadirkan program Dialog Literasi Digital, akan membahas tema menulis novel di platform online. Dengan di kesempatan pagi hari ini, ada narasumber kita yang telah terhubung di kesempatan pagi hari ini, yaitu Bapak Ubaidillah SPDI, ataupun yang akrab disapa Pak Bai Ruindra. Beliau selaku guru Mandu Aceh Barat, ataupun sekaligus penulis novel dan konten kreator dari Studio Pro 1 RRI Melabu. Pada ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar di manapun Anda berada, untuk di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdia, Aceh Selatan dan Kabupaten Simalu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Seperti yang telah Fadil sampaikan tadi, kita akan hadirkan program dialog interaktif kita, yaitu Ruang Literasi Digital, dengan tema menulis novel di platform online.

0: Dengan narasumber kita yang telah terhubung di via telepon kita, yaitu ada Bapak Ubaidillah SPDI. Beliau selaku guru Mandua Aceh Barat sekaligus penulis novel dan konten kreator. Di ujung telepon kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ubay.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Fadil, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Ubay, gimana sehat Pak Ubay?
1: Sehat, luar biasa nih di sekolah soalnya nih, di Mandua Aceh Barat, di Suatimah tepatnya.
0: Di Suatimah ya Pak Ubay, lagi ya, benar, ada ya. Kegiatan Pak Ubay di kesempatan pagi hari ini?
1: Baru siap keluar dari kelas, terus ya ini lagi siaran di RRI. Terima kasih banyak Pak Fadil sudah mengundang
0: sama-sama
1: saya.
0: Sama-sama Pak Ubay, ini Fadil panggil Pak Ubay aja biar lebih akrab Pak Ubay ya.
1: Boleh, boleh. Kalau di personal brandingnya, kalau untuk novel atau konten kreator, saya memang lebih dikenal dengan By Ruindra. Tetapi kalau misalnya sebagai guru, saya tetap Pak Ubay gitu.
0: Pak Ubay yang luar biasa.
1: Iya, benar.
0: Ini kita membahas terkait menulis novel di platform online Pak Ubay. Menurut Pak Ubay sendiri, bagaimana sih sejauh ini perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi minat generasi muda dalam menulis novel? Pak Ubay, silakan Pak Ubay.
1: Bang Fadil barangkali ingat nggak, mungkin Bang Fadil zaman apa nih, Gen Z atau gen sebelumnya gitu?
0: Saya kelahiran kan, 90 Pak Ubay.
1: Oh iya, berarti tahu Facebook ya, tahu Facebook, tahu Friendster barangkali ya, benar-benar. Terus dulu kan memang eranya seperti itu ya, dimana kita sewa DVD, sewa novel itu tetap di toko-toko sewa gitu ya. Terus perubahan zamannya begitu berubah cepat sekali dan kita harus mengikuti arah zamannya gitu Bang Fadil. Jadi kalau misalnya kita fokus hanya menulis di secara konvensional ataupun menulis novel, kemudian kita kirimkan ke penerbit dan belum tentu itu rezeki kita ya, bisa jadi karena kualitas, bisa jadi karena antriannya, bisa jadi juga karena penulis-penulis lain yang dipertimbangkan ataupun segala macam gitu. Nah datanglah nih platform online gitu ya, yang memudahkan kita semua agar siapapun itu bisa menulis, yang ada hobinya, yang ada gemarnya menulis, ataupun yang memang menjadikan menulis itu sebagai media untuk mendapatkan penghasilan lebih gitu ya, Bang Fadil ya, sehingga kita bisa dapat nih yang diinginkan di media ini tersendiri. Makanya saya harus mengikuti arahnya zaman gitu. Ketika dulu memang fokusnya menulis secara konvensional, nah sekarang saya juga harus ikut zamannya menulis secara online, yang mana orang baca juga lebih gampang gitu, tidak hanya membaca secara buku harus dibeli gitu, tapi bisa baca secara online di HP gitu segala macam, dan bacanya itu bisa dicicil gitu Bang Fadil. Jadi tidak hanya oh ini bacanya kapan aja gitu, bisa di mana saja gitu, nggak perlu bawa novel yang tebal-tebal seperti itu gitu. Jadi kita harus ngikut agar kita sebagai penulis ini tidak tertinggal secara kemampuan, secara keahlian, dan juga secara teknologi dan tahunnya gitu.
0: Berarti sejauh ini, sebelum nanti Fadil akan masuk ke dalam histori Pak Ubay kan, berarti memang di zaman sekarang itu novel ataupun penulisan novel itu lebih dirampingkan ya, salah satunya dengan adanya platform yang memang disediakan di platform online seperti itu Pak Ubay.
1: Benar, karena kan kalau sekarang kalau kita bicara soal platform online itu ada beberapa platform yang memang bisa kita ikuti gitu Bang Fadil. Kalau untuk anak remaja barangkali ada Wattpad ataupun ada Vizu gitu ya. Memang ciri khas dari anak remajanya itu di situ gitu. Kalau yang di Wattpad sendiri itu ada kayak Dear Nathan gitu yang jadikan film gitu. Itu berangkat dari sebuah novel online gitu di Wattpad dulu gitu ya. Nah, sementara saya itu kan karena basic nulisnya lebih ke sastra sedikit gitu, lebih ke lebih serius gitu kan. Terus rank pembaca saya juga 25 ke atas gitu ya. Jadi makanya saya pilihnya di KBM gitu. KBM Apps itu adalah salah satu media platform online menulis novel yang sangat bagus untuk saat ini dan nomor satu di Indonesia. Dan itu didirikan oleh penulis terkenal di Indonesia gitu Bang Fadil, yaitu Asma Nadia dan suaminya Pak Isa Alamsyah. Nah Asma Nadia itu sendiri itu kan sangat terkenal ya dengan novel-novelnya kayak Assalamualaikum Beijing gitu ya, ataupun Surga Yang Tak Dirindukan yang filmnya itu sampai box office gitu ya.
0: Oke.
1: Iya benar. Iya, jadi Makanya saya terjun ke KBM ini, walaupun misalnya novel-novel saya juga nanti akan saya kirimkan ke penerbit, walaupun nanti ujung-ujungnya ya harus ditunggu lebih lama gitu. Tetapi di platform online ini, ketika saya publikasikan gitu, pembaca akan lebih gampang, akan menunggu kapan nih karya saya itu akan tayang lagi gitu, ataupun karya terbaru saya itu kapan ada lagi gitu, dan mudah untuk dibaca oleh siapa saja, dan itu kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu, Bang Fadil. Kalau tidak, berarti kita akan tertinggal,
0: tertinggal
1: gitu.
0: Betul.
1: Iya benar, karena ibu rumah tangga sekarang juga ataupun anak-anak sekarang ya, mereka kan lebih terbiasa dengan gadget ya kan.
0: Iya,
1: Jadi
0: betul.
1: kemana-mana pakai gadget gitu, kemana-mana buka HP. Nah, untuk orang yang suka membaca, artinya walaupun ibu rumah tangga, walaupun anak remaja, mereka pasti akan lebih fleksibel jika membacanya pakai HP saja, daripada nanti kayak kita nih, zaman-zaman kita dulu, Bang Fadil, bawa buku Harry Potter setebal apa gitu ya.
0: Setebal apa
1: Iya,
0: jinjing
1: terus bawa,
0: ya, tambah berat.
1: benar gitu ya. Besar sekali gitu. Kalau misalnya ayat-ayat cinta barangkali kecil, kecil ya kan. Tapi kalau kayak Harry Potter, kayak The Lord of the Rings itu, kok
0: Iya,
1: berat nih bawaannya nih gitu kan. Tapi
0: betul-betul.
1: ketika ada di platform online seperti ini, kita sebagai penulis juga sangat dibantu untuk lebih mengeksplor diri kita sendiri agar lebih mengerti pasar juga gitu kan. Nulis kan nggak cuman nulis doang habis itu selesai loh, Bang Fadil. Kita pasti menginginkan sesuatu ya, karena kalau kita nulis hobi, nulis nggak dapat apa-apa, kita waktu terbuang gitu, terus tenaga juga sangat terbuang ke situ, tapi kita dapatnya zonk ya, kasihan juga gitu.
0: Tentunya dengan hadirnya platform online ini juga bisa membantu para penulis novel untuk bisa merampingkan seperti itu, Pak Ubay ya.
1: Benar-benar.
0: Tapi Pak Ubay tadi sempat disebutkan ada platform online seperti Wattpad dan KBM App. Kalau untuk Noveltoon itu biasanya digunakan sebagai apa tuh, Pak Ubay?
1: Noveltoon itu tune itu komik, Bang
0: komik,
1: Fadil.
0: Komik ya.
1: Iya benar. Jadi kalau dia kan ada, kalau novel memang novel yang kayak kita biasa baca itu yang tulisan saja gitu ya. Tapi kalau novel toon itu ada komiknya gitu, dan itu ya benar, dan itu nanti ada papan ceritanya, terus ada gambarnya, ada dialognya, seperti kita bisa baca baca komik Naruto gitu, Doraemon. Iya benar-benar seperti itu. Cuman kan sudah berpindah nih. Kalau dulu kan kita harus beli bukunya, tapi kalau sekarang itu kita bisa baca di webtoonnya gitu. Ada seri yang memang itu ada yang sudah selesai gitu, ada yang ongoing gitu kan, ada yang sesuai dengan selera kita, pangsa pasar kita. Cuman kalau bisa saya kasih insight-nya yang bagus untuk generasi muda sekarang, ya harus dilihat dulu nih webtoonnya gitu, karena ada beberapa webtoon tuh memang tidak layak untuk dibaca, tidak cocok lah untuk kita sebagai anak muda gitu, karena berbau berbau yang agak-agak aneh sedikit gitu.
0: Biasanya Pak Ubay, Fadil juga menarik ya. Ketika ini kalau berbicara tadi komik, ini harus flashback ke berapa tahun ya? Itu masih sekolah dasar, Fadil masih masih baca komik.
1: Bobo dulu ya, Pak.
0: Iya, Bobo. Kalau nggak salah di SMP itu apa ya, komik. Apa ya, udah lupa Fadil karena nggak ingat lagi.
1: Banyak ya.
0: Banyak, tapi Fadil menarik ketika Pak Ubay bisa mencurahkan isi hatinya dalam karya tulis Pak Ubay yang memang saat ini digandrungkan melalui platform online. Kira-kira Pak Ubay bisa diceritakan kepada para pendengar kita semua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, awal mula Pak Ubay menulis itu karena apa nih, Pak Ubay?
1: Menulis apa nih?
0: Menulis
1: secara mau menulis atau menulis di platform online-nya nih?
0: Awal mula
1: okay,
0: menulis.
1: Baik. Saya dulu kan memang suka membaca, Bang Fadil ya. Dari MSN saya suka membaca. Kalau di SD barangkali belum terbuka ya gitu ya. Tapi ketika di MSN itu saya suka membaca gitu. Dulu ada yang namanya majalah Anida. Karena kan tersortir gitu ya, majalah-majalah yang masuk gitu. Cuman dapatnya saya itu di Anida, karena perkumpulan saya waktu itu, guru saya juga orang-orang yang ustazah gitu, jadinya makanya saya dapatnya majalah Anida. Walaupun kemudian saya dapat majalah Aneka Yes gitu, orang zaman sekarang nggak ada tahu lagi gitu ya. Terus ada majalah Gadis, majalah Hai, segala macam itu kan. Tuh ada cerpennya gitu, ada cerpen, ada cerita bersambungnya. Saya baca, kemudian nggak lambat laun saya beli novelnya, beberapa novel penulis yang terkenal waktu itu, termasuk Habibur Rahman, Kang Abik, Ayat Cinta gitu ya. Nah terus dari situ saya merasa bahwa saya juga tertarik nih menjadi seorang penulis gitu. Begitu saya baca karya orang ini kayaknya nggak sesuai nih pemikiran saya tuh. Saya juga ingin nulis yang agak-agak gimana gitu ya. Nah dari situ dari SMP saya mulai menulis, kemudian beranjak ke SMA, saya juga menulis, terus dulu ngetik pakai mesin tik,
0: Bang Fadil. Masih pakai mesin tik tuh,
1: ya, pakai mesin ketik manual gitu ya, tahu ya, maksudnya ketuk-ketuk gitu ya.
0: Iya, pakai mesin ketik gitu ya. Yang ya, sudah di kan, sudut, harus kita tarik lagi ya.
1: Iya, benar. Kalau misalnya salah kita ketik, utik ulang gitu ya. Nah, jadi bayangkan dulu saya tulis dulu di buku, kemudian saya ketik, baru saya kirim ke media, dan itu nggak dimuat-muat gitu, Bang Fadil ya. Terus, 2004 saya kuliah ke Banda Aceh, terus sudah mengenali komputer nih ceritanya ya. Terus saya nulis di komputer, terusnya kirim pakai email ke penerbit juga, ke penulis juga. Waktu itu masih cerpen nih, Bang Fadil ya, cerpen dan puisi. Kirim-kirim nggak dimuat juga, kirim-kirim nggak dimuat juga gitu. Nah rezekinya itu setelah tsunami di awal 2005 ya, saya menulis tentang salah satu cerpen tentang Maulid di Aceh gitu, fenomena di Aceh. Saya kirim ke Anida itu tadi. Majalah yang pertama saya baca, saya kirim, kemudian dimuat di situ. Wah, itu perasaannya luar biasa
0: senang
1: ya. Iya benar, senang sekali ya. Terus setelah dimuat di situ, nanti dimuat lagi di majalah Umi, majalah Femina, kemudian baru kayak saya flashback ke Aceh gitu, baru saya karya saya dimuat di majalah di Koran Serambi Indonesia gitu. Setelah saya melanglang buana ke nasional, baru tulisan saya dimuat di Aceh gitu ya. Maksudnya baru dihargai ketika nama saya itu sudah ada di nasionalnya gitu, Bang Fadil. Nah, berangkat dari situ, kan ini seusia kita kan terus bertambah nih. Terus bacaan kita juga sudah sangat beragam ya. Yang novel-novel yang sangat bagus gitu ya. Terus saya berpikir, ya udah saya nulis novel juga gitu ya. Awalnya memang jelek ya, Bang Fadil. Saya akui memang jelek banget gitu ya. Tapi ketika terus berangkat belajar proses pembelajaran, terus menulis, terus membaca, akhirnya saya lahirlah novel-novel saya sekarang ini yang ada di KBM, yang mudah dibaca oleh pembaca. Ada beberapa novel saya, mungkin barangkali saya langsung sebutkan nih, Bang Fadil ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ada beberapa novel saya yang barangkali pembaca pendengar RRI bisa cek di KBM apps ya, bisa di aplikasinya, bisa di websitenya. Itu ada novel yang memang saya buat sangat-sangat menggugah hati gitu, Bang Fadil ya. Mengkritik pendidikan dan juga guru honorer di Indonesia. Itu ada judulnya Bayahaki Air Mata Guru Paruh Waktu. Itu sebagaimana seorang guru dibully oleh keadaan, dibully oleh siswa, kemudian dibully oleh sesama pekerja dan segala macam gitu ya. Sehingga ini jadi sebuah novel yang saya buat sangat-sangat bertenaga gitu, Bang Fadil ya. Terus ada lagi novel saya yang sangat kontroversi nih, ada Tuhan Pencipta Isi Neraka. Judul saya mungkin ada agak gimana ya. Ini anti mainstream nih, Tuhan Pencipta Isi Neraka. Jadi itu berkisah sedikit tentang Wandu. Bang Fadil atau Wandu nggak sih?
0: Mungkin bisa dijelaskan, Pak Obay.
1: Wandu itu laki-laki perempuan gitu, laki-laki menyukai perempuan. Iya benar. Iya, oke. Dan itu mengisahkan tentang bagaimana seorang yang diciptakan oleh Tuhan sebagus mungkin itu, kemudian dia salah langkah, salah bertemu dengan orang, kemudian dia bergaul yang salah, sehingga jadilah dia sebagai seorang Wandu itu, laki-laki yang menyukai perempuan, kemudian bekerja di tempat yang nggak bagus, kemudian hidupnya itu terus nggak bagus sampai di akhirnya dia dibunuh juga gitu. Jadi agak-agak anti mainstream ya. Ini berkisah tentang settingnya di Aceh, barangkali akan kontroversi kalau misalnya orang aja baca gitu ya. Tetapi yang namanya penulis, Bang Fadil ya, bagi saya sendiri kita tidak bisa berhenti di satu titik dan tidak boleh berfokus pada titik aman, Bang Fadil ya, karena kita nggak tahu karya kita itu mana yang akan cocok untuk orang, mana yang akan booming dan mana yang akan memberi manfaat untuk orang lain gitu, Bang Fadil.
0: Luar biasa dari Pak Obay yang telah dijelaskan histori terkait dengan novel yang sudah diterbitkan. Tapi nanti kita akan membahas secara mendalam, Pak Obay ya. Saya menarik tadi ketika ada satu tulisan novel Pak Obay, yaitu adalah Tuhan Pencipta Isi Neraka, yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang diciptakan oleh Tuhan, tapi dia mengarah ke bersifat seperti wanita ya. Kalau istilah sekarang, kalau nggak salah sekarang kalau istilah kerennya itu ada boti ya. kalau
1: kalau
0: nggak skala dari
1: tapi ini ya. Ini lebih ke kalau bahasa sastranya wandu gitu ya, bang tadi WANDU ya bahasa sastranya tuh lebih ke wandu ya
0: lebih
1: itu kalau bahasa zaman sekarang ya gitu
0: lebih di apa ya lebih dirampingkan bahasanya
1: perhalus ya,
0: diperhalus ya.
1: Ya,
0: ketika Pak Ubay menulis beberapa hasil karya tulis Pak Ubay sendiri sejauh ini, ada nggak Pak Ubay kira-kira tantangan yang terberat yang dihadapi selama perjalanan Pak Ubay menulis novel?
1: Tantangannya itu barangkali lebih ke ide ya Bang Fadil ya. Lebih ke ide, terus yang kedua waktu. Karena kan saya sebagai ASN di Kementerian Agama, terus saya juga sekarang ada jabatannya sebagai Wakil Kurikulum di Mandua Aceh Barat. Jadi tantangannya itu sangat besar, selain ide ya tadi, itulah waktu. Jadi memanage waktu antara sekolah, terus ada keluarga gitu juga, dan menulis dengan sebaik mungkin sesuai dengan saya gitu ya. Karena kan setiap penulis itu punya karakter masing-masing gitu Bang Fadil ya. Tetapi sebagai seorang penulis gitu ya, saya baca, saya dengarkan podcast beberapa penulis gitu, terus juga saya ketemu sama beberapa orang penulis, setiap penulis itu punya jam apa namanya ya, jam tersendiri untuk menulis gitu Bang Fadil. Walaupun misalnya sehari itu bisa satu bab atau dua bab, atau bahkan setengah bab bisa juga gak masalah juga gitu ya, tetapi ada waktu-waktu penulis itu, mau kayak Stephen Hawking sekalipun ataupun J.K. Rowling sekalipun tuh mereka punya jam khusus untuk menulis Bang Fadil.
0: Betul, nah, betul.
1: Karena tantangan itu tadi makanya saya menetapkan jamnya itu sendiri gitu Bang Fadil, menetapkan jamnya sehingga saya jam segini saya akan menulis. Nah, tantangan yang kedua itu adalah ide. Ketika ide yang sama nih Bang Fadil ya, misalnya saya menulis tentang guru nih, karena saya juga seorang guru, tetapi idenya itu sudah ditulis sama orang lain gitu, itu jadi sebuah tantangan yang ini udah nggak cocok lagi nih untuk saya tulis, tapi karena saya seorang penulis dan juga penulis yang lain barangkali Bang Fadil ya, pasti akan mencari sudut pandang yang berbeda, akan mencari insight yang berbeda, akan membuat sosok tokoh yang sangat berbeda sehingga kuat. Sehingga tema yang sama itu akan berbeda dari tulisan yang lain gitu Bang Fadil. Sama seperti kayak saya menulis Tuhan Pencipta Isi Neraka ini, itu sebenarnya temanya sama aja gitu Bang Fadil. Seorang laki-laki kemudian dia menyerupai perempuan, kemudian dia kerja di salon gitu ya, terus ketemu sama orang yang gak tepat, kemudian dia mengubah di bentuknya seperti perempuan gitu ya, jadi apa namanya ya, barang haram gitu ya, dan segala macam itu sebenarnya tidak hanya di Aceh gitu ya, di mana-mana juga ada ya? Seperti itu, cuman insight yang saya buat itu seperti apa Bang Fadil, yang saya buat itu sudut pandangnya si tokoh ini, itu saya buat dia mengutuk Tuhan, kenapa Tuhan itu menciptakan dia seperti itu, kenapa orang lain diciptakan sangat sempurna sedangkan dia diciptakan sangat sangat tidak sempurna menurut konsep dia gitu. Nah, itu sudut pandang yang sebenarnya penulis itu yang harus mendapatkannya. Nah, ketika ide itu nggak ketemu nih Bang Fadil ya, maka saya akan ya udah diam aja gitu. Karena nanti ada masanya seorang penulis itu akan ketemu lagi idenya, walaupun idenya itu nanti bisa munculnya sebulan kemudian, 6 bulan kemudian, bahkan setahun kemudian gitu.
0: Berproses berarti untuk sebuah
1: sangat
0: tulisan.
1: Lama berproses Bang Fadil. Seperti si Air Mata Guru Pada Waktu ini ataupun dan beberapa novel yang lain ya Bang Fadil, mungkin bisa dibaca di KBM ataupun
0: ini Tuhan. Lagi Fadil baca sinopsisnya nih. Tuhan Pencipta Isi Neraka.
1: Pak Ubay ya. Baca nanti ya
0: Bang Fadil. Tuhan Pencipta Isi Neraka ini sudah 1000 kali dilihat ya Pak Ubay
1: ya. Ya, 1000 kali lebih ya. Nanti bisa dipromosikan lagi ya Bang Fadil ya. Dan ini boleh. Ini kan mungkin Bang Fadil tanya yang ini ya. Itu Tuhan Pencipta Isi Neraka itu sebenarnya sudah bongkar pasang judul Bang Fadil ya.
0: Bongkar pasang judul.
1: Awalnya bukan judul yang itu, teman. Sudah bongkar pasang judul dan segala macam gitu kan. Terus karena saya mikir ini harus lebih sastra lagi gitu ya. Terus ada diskusi sama teman saya juga seorang penulis, seorang editor gitu. Dia bilang buat judul yang lebih kontroversi gitu, biar orang juga baca. Akan baca gitu ya. Seperti buku-buku ala sekarang itu ya. Yang Bang Fadil paham sendiri Bang kali ya. Nah, untuk novel ini gitu, itu lebih dari 3 tahunan sepertinya Bang Fadil ya. Idenya muncul lebih dari 3 tahun gitu. Sudah sangat lama sekali. Terus karena saya ingin mematangkan idenya itu, makanya saya endapkan, saya buat outline-nya, saya endapkan lagi, diubah lagi outline-nya, diubah lagi dan seterusnya. Terus diskusi lagi sama narasumbernya gitu. Ini memang sebenarnya kayak apa ya, memoir, tetapi dibuat dalam fiksi, kisah nyata dibuat dalam fiksi gitu Bang Fadil ya. Jadi saya gali lagi narasumbernya seperti apa, maunya seperti apa gitu, sehingga terciptalah Tuhan pencipta neraka, isi neraka itu di awal tahun ini gitu, pertengahan tahun ini lebih tepatnya.
0: Berarti ya,
1: itu prosesnya memang lama sekali
0: Bang Fadil. Lama dengan penuh pertimbangan sepertinya Pak Uba ya.
1: Sangat penuh pertimbangan, sangat matang untuk saya, untuk saya sebenarnya ya, sangat matang sekali karena ini kalau misalnya suatu saat gitu ya, Tuhan pencipta isi neraka ini jadi booming gitu ya, jadi banyak orang baca, pasti akan saya banyak dihujat gitu Bang Fadil. Makanya prosesnya sangat lama sekali ya, berbeda dengan air mata guru paruh waktu yang apa namanya, yang tidak selama itu gitu. Tapi kalau ini memang lama saya pikirnya, selain dari idenya juga kedepannya itu saya akan seperti apa. Karena saya itu dulu pernah dihujat Bang Fadil.
0: Oke.
1: Pernah dihujat, pernah dimaki di media sosial gitu ya. Karena sebuah tulisan saya di blog, saya dulu masih nulis di blog. Gitu. Okay. Sekarang kan sudah nggak sempat lagi lebih cepatnya ya.
0: Iya, kalau dulu
1: itu
0: masih viral di blog,
1: masih ya. Iya, blognya masih. Kalau sekarang udah vakum blognya karena udah berpindah ke video gitu ya. Itu saya sempat di apa ya, sempat dihujat segala macam gitu ya. Tapi saya sudah memikirkan bahwa tulisan itu pasti akan dihujat sama orang. Nah, makanya ketika saya menulis Tuhan pencipta neraka ini, saya harus 3 tahun
0: mental,
1: lebih
0: ya?
1: Itu. Iya, siap-siap mental 3 tahun lebih itu harus disiapkan dulu nih sematang-matangnya agar kalau misalnya nanti terjadi sesuatu saya siap gitu maksudnya.
0: Konsekuensinya tentunya ada Pak Uba ya dari sebuah tulisan.
1: Setiap penulis novel itu ya, mau novel mau apapun gitu ya, tetap ada konsekuensinya. Mau dia nulisnya lurus-lurus aja tetap ada konsekuensinya. Misalnya nih contohnya kayak Asma Nadia nih contohnya aja ya, karena dia pendiri KBM nih. Yang lebih gampang lah, kalau misalnya emak-emak tuh pasti terkenal lah Asma Nadia. Itu surga yang tak dirindukan aja tuh, itu sudah mega bestseller novelnya, terus filmnya juga sangat laris di Indonesia. Itu dia juga dihujat karena nggak suka sama tokohnya, nggak suka dengan isu perselingkuhannya gitu kan. Tetapi karena seorang Asma Nadia itu orang sangat terkenal gitu ya, seorang penulis besar ya, dia kayak artis ya kan, jadi nggak mana dia peduli gitu ya. Makanya saya juga harus siap dengan mental seperti itu, Bang Fadil.
0: Butuh proses, Pak, ketika kita satu tulisan sudah kita siapkan dan akan kita tayangkan di berbagai platform untuk menghadapi kontroversi untuk ke depan selanjutnya dalam satu yang hasil karya yang kita tuliskan.
1: Butuh, Bang Fadil, sangat-sangat butuh ya. Karena kalau misalnya platform online ini kan dia selain dari kita nulis, kita juga harus promosi kan. Nah, promosinya di media sosial, promosinya ke teman-teman gitu ya. Kalau nggak ada yang baca ya sama juga gitu. Cuman karena keterbatasan barangkali ya, keterbatasan waktu saya juga, keterbatasan waktu dana dan segala macam gitu ya, sehingga promosinya juga sangat keterbatas sekali gitu. Makanya ketika ada diajak jauh ini sama Bang Fadil untuk promosi masalah nulis di platform digital, ya nggak apa-apa gitu ya. Selain daya promosi karya saya juga, saya ingin mengajak untuk di Melabu ini ada beberapa kenalan saya itu Bang Fadil memang penulis gitu. Cuman barangkali mereka itu tidak tergugah untuk menulis secara online gitu ya. Padahal di grup-grup saya di KBM itu ada beberapa orang malah yang saya kenal, mereka tidak punya media Bang Fadil ya. Okay. Mereka itu hanya memiliki sebuah smartphone. Dan smartphone itu kalau bisa kita bilang smartphone yang apa ya, buri, ngerti
0: nggak sih? Okay, jadul ya berarti ya.
1: Jadul, maksudnya jadulnya udah lelet segala macam gitu kan. Tetapi mereka sanggup melahirkan karya sangat bagus di KBM gitu Bang Fadil, karena memang mereka mau. Nah, di Melabu ini ada beberapa yang saya kenal itu penulis yang sangat bagus. Tapi mereka belum mau untuk mencoba untuk mau menulis di KBM karena barangkali belum ada wadah ataupun belum ada orang yang memberikan insight-nya, memberikan motivasinya, sehingga mereka ya sudah terfokus ke media konvensional. Yang barangkali Bang Fadil ya, kalau media konvensional menurut saya itu akan makin ditinggal gitu ya. Bukan nggak bukan nggak ada, makin ditinggal. Contohnya sekarang aja, orang dulu pakai HP pakai QWERTY. Kalau sekarang mana ada orang pakai pakai QWERTY lagi
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Terus kalau dulu orang nontonnya YouTube, sekarang udah ke TikTok gitu ya. Kalau dulu orang mainnya Facebook, sekarang udah ke media yang lain gitu ya. Jadi itu akan tergerus waktu. Sedangkan penulis yang saya kenal di Melabo itu sayangnya mereka belum mau ke media yang platform ini gitu. Bukan cuma di Melabo ya, Mahmud, di Aceh
0: di
1: juga
0: Aceh
1: seperti
0: pada
1: itu.
0: Umumnya ya. Kita tahan dulu Pak Ubay karena memang ada pendengar kita yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
2: Waalaikumsalam, pagi juga menjelang siang. Jadi gini Bung Peri, ini menarik juga nih ya.
0: Silakan ada Pak Hai di Sama Tiga untuk berbincang bersama Pak Ubay.
2: Jadi gini Pak, apa namanya Pak Ubay ya?
0: Pak Ubay.
1: Iya. Yeah.
0: Silakan Pak
2: Jadi,
0: Hai.
2: Jadi Pak Ubay ini kan saya kan orang kampung ya. Orang tidak mengerti apa-apa. Lalu Pak Ubay asal dari mana dan tinggal di mana, itu satu ya. Yang kedua, bagaimana kita membuat novel? Menurut saya novel itu harus seorang yang menulis novel ini apakah harus banyak menguasai bahasa ataupun harus banyak mendalami bahasa. Contohnya misalnya kan apa dinamika atau fenomena. Itu kan banyak sekali definisinya itu ya. Nah, jadi apakah itu perlu banyak definisinya ataupun perlu bahasa-bahasa yang lembut, yang harba, yang keibuan, yang bermacam-macam itu. Ya kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ubay ini apakah pernah menerima penghargaan dari tingkat daerah atau provinsi ataupun tingkat nasional dengan adanya penulisan novel ya. Itu novel itu kan perlu supaya orang-orang pintar itu harus baca tentang kehidupan, tentang fenomena yang terjadi di apa di dalam kehidupan. Itu kan, maka dalam hal ini perlu membaca novel ya. Apalagi kayak bilang tadi, apa tadi bilang, wah, wandu ya.
0: Wandu.
2: Istilah wandu itu wanita ya. Kalau saya pun bulan dulu merantau kemana-mana, saya lihat wandu itu banyak kali di Jakarta, di kota-kota besar lah ya. Wandu, habis akhirnya ada yang kerja di rel kereta api, ada yang kerja di salon, macam-macam lah. Tadi apa perbuatannya gitu juga. Apakah itu perlu menambah banyak bahasa ataupun harus betul-betul mendalami satu kalimat bahasa, harus lebih jauh kita mendalami bahasanya. Mungkin ada tiga hal yang saya tanya Pak Ubay. Dan solusinya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ada Pak Ubay di, maksud kami ada Pak Bang Hai di Sama Tiga, Pak Ubay.
1: Oh ya baik, ini orang kampung saya sebenarnya. kalau saya barangkali tidak ada beberapa orang yang tidak tahu saya gitu ya, Pak Bang Fadil ya. Saya itu aslinya Sama Tiga. Saya asli saya Sama Tiga. Kemudian saya mengajar di Mandua Aceh Barat. Terus kebetulan saat ini saya sudah berkeluarga dan tinggal di Melabu gitu. Tapi aslinya memang orang Sama Tiga asli gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua,
0: untuk novel
1: itu sebenarnya seperti yang saya sudah katakan tadi Bang Fadil ya, perjalanan saya membaca dan menulis itu dari MSN ya. MSN itu sudah sangat lama sekali ya. Dan dari MSN itu dulu barangkali masih novel-novel biasa aja gitu ya, masih membaca buku biasa aja karena keterbatasan saya yang pertama masih anak kecil gitu ya, yang kedua nggak ada duit gitu Bang Fadil ya. Terus ketika saya kuliah ke Banda Aceh itu baru saya baca novel-novel yang sangat-sangat spektakuler gitu ya. Kalau di Indonesia itu selain dari novel-novel yang memang slow, misalnya kayak Asma Nadia ataupun apa namanya yang sangat-sangat terkenal itu Mirawi gitu ya. Terus Dewi Lestari yang agak naik tingkatnya gitu, ataupun Habibur Rahman, dan bahkan karya-karya Saman kayak yang sangat luar biasa sastra itu saya baca juga. Selain dari novel luar negeri untuk menambahkan kosakata kita, misalnya novel-novel luar negeri itu nggak ada yang tipis-tipis ya Bang Fadil ya, pasti tebal-tebal sekali deh kalau misalnya orang tanya sanggup nggak bacanya. Kayak contohnya Harry Potter aja nih, ada 7 novel itu tebal-tebal sekali. Itu pasti nggak akan sanggup kalau orang tidak suka membaca. Nah, kosa kata itu, pembendaraan kata itu tidak bisa bertambah Bang Fadil kalau kita belajar bahasa Indonesia saja gitu ya. Nah, kalau memang kita mau menulis novel, kita mau menjadi seorang penulis, berarti harus banyak membaca.
0: Banyak membaca dan banyak tahu ya.
1: Banyak membaca, banyak membaca, banyak tahu. Contohnya kayak Laskar Pelangi gitu ya, ataupun buku-buku Terelie gitu ya. Itu berarti penulisnya itu banyak membaca. Kita bisa melihat dari bagaimana si buku Laskar Pelangi itu sebagus itu dan serinya lain gitu ya. Karena seorang penulisnya itu pasti akan banyak membaca. Nah, dari banyak membaca itu, banyak sekali buku yang kita baca, dari situ nanti akan berangkat kosakata itu akan keluar sendiri nih, Bang Fadil. Kenapa akan keluar sendiri? Ibaratnya kita itu membaca ataupun membeli sesuatu, kita menyimpan dulu nih di alam bawah sadar kita. Nah, ketika kita menulis itu akan keluar dia, akan keluar, kita kayak kita panggil lagi nih kosakatanya. Kita panggil lagi nih apa yang mau kita tulis, sehingga kita akan menulis sebagus menurut kita ya. Nah, kalau kita tidak membaca nih, cuma belajar bahasa Indonesia, belajar IED, belajar diskusi sana sini gitu, kayak ikut kelas menulis segala macam gitu ya, tapi tidak pernah membaca ataupun jarang membaca atau jarang menulis, itu jangan berharap bisa menulis novel yang panjang gitu. Ataupun bahkan menulis cerpen saja itu akan sangat sangat kesulitan, karena tidak ada yang namanya bekal yang kita punya. Saya kalau boleh saya kutip sebuah kutipan dari Helvi Tenarosa, seorang novelis terkenal, seorang dosen di UNJ. Dia itu menyebut bahwa seorang penulis itu adalah menulis, menulis, dan menulis. Jadi bukan membaca, menulis. Seiring kita sering menulis, seiring kita sering membaca, maka kosakata itu pasti akan banyak sekali, akan keluar sendiri gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, ini agak agak sensitif ya barangkali ya.
0: Silakan.
1: Iya, benar. Karena saya bilang seperti itu karena tema yang sensitif itu akan naik ke permukaan gitu ya. Terus yang saya buat seperti ini dengan kosakata yang saya pilih ini, mungkin Bapak bisa baca di KBM cerita saya ini, itu pasti akan mengadu emosi, akan buat Bapak emosi, akan buat apa ya namanya, marah-marah terhadap diri sendiri, marah-marah akan keadaan gitu ya. Tapi jangan pernah tanya sama saya itu siapa orangnya, gitu. Karena itu adalah narasumber yang harus saya sembunyikan identitasnya, gitu. Tetapi konteksnya, etikanya, walaupun novel ya, Bang Fadil, walaupun fiksi, tetap ada etikanya. Dan saya menulisnya dengan seperti contoh kawan saya itu, emosinya, marah-marahnya itu saya tuangkan ke dalam bahasa yang melankolis, gitu ya, yang romantis, yang marah-marah segala macam, sehingga pembaca jadi, wah ini seperti ini, marahnya seorang ketika dia dalam sebuah karakter gitu. Itu harus kita dalami gitu ya, harus kita pahami. Makanya ketika saya menulis Tuhan Pencipta Isi Neraka itu sampai 3 tahun ngendapnya itu, karena saya mendalami karakternya, surveinya sangat panjang sekali, diskusinya juga sangat panjang. Jadi tidak hanya sama narasumbernya, sama novelis gitu, sama tokoh-tokoh yang kira-kira ini akan cocok nggak untuk pasar Indonesia gitu ya. Ya cocok-cocok aja gitu sebenarnya gitu ya. Harus modal nekat seperti yang saya bilang tadi, Bang Fadil. Kalau misalnya nanti kontroversi, berarti saya harus terima konsekuensinya. Gitu.
0: Luar biasa Pak Ubay. Fadil juga tadi sembari Pak Ubay menjelaskan, ini sudah sampai di partnya amarah yang meledak di sela batu nih.
1: Iya. Nanti lanjutnya bisa baca di aplikasi, harus bayar tapi Pak Fadil.
0: Iya, enggak apa-apa. Tapi ini Pak Fadil penasaran, ingin mengetahui isinya sih bagaimana nih Pak Ubay ya. Karena memang menarik ketika disebutkan itu dengan judul Tuhan Pencipta Isi Neraka. Dan ini kan kita harus mengetahui, karena memang awal Pak Ubay menyebutkan judul tersebut, loh kok bisa Tuhan Pencipta Isi Neraka, sama seperti kami sebagai jurnalis itu kan kita menulis judul berita itu agar para pembaca itu mau memahami isinya kan? Seperti itu Pak Ubay, lebih kurang seperti itu. Makanya menarik ketika nantinya, semoga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kami dan juga ilmu baru bagi kami untuk dengan apa yang menjadi karya-karya tulis Pak Ubay selama ini ya Pak Ubay ya. Pak Ubay, kita kan sudah masuk di closing statement. Mungkin Pak Ubay ada sedikit pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda dan juga seluruh masyarakat Aceh Barat untuk bisa mulai menulis dan juga mulai menulis novel ya di platform online. Karena memang dengan kita bisa menulis, tentunya ada income yang akan datang nantinya untuk bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pak Ubay.
1: Ya benar. Baik, terima kasih Bang Fadil. Untuk ini khususnya untuk Aceh Barat ya, dan juga beberapa daerah yang mendengarkan atau melalui streaming. saya berharap kita bisa membuka mata kita, membuka cakrawala. Jadi menulis itu tidak hanya fokus ke gaya konvensional saja gitu. Menulis ketik di laptop, dikirim ke penerbit, terus nggak diterbit, ya sudah gitu. Enggak, jangan lagi seperti itu. Tapi ada platform yang memang bisa kita pakai gratis dan kita bisa dibayar gitu. Kalau misalnya ada yang baca yang bab-bab terkunci itu. Nah, untuk yang remaja nih, untuk yang remaja ada Webpad gitu ya, ada Vizo dan segala macam gitu. Dan untuk orang-orang yang lebih berat ya, untuk rumah tangga, untuk sastra, itu bisa pilih KBM. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai. Nah, kembali lagi, banyak orang yang memberikan statement bahwa nulis novel online itu kan nggak bagus nih, jelek nih ceritanya. Itu kembali pada kita penulis gitu, Bang Fadil. Nanti ketika Bang Fadil membaca karya orang lain di KBM ini ataupun di Vizo, itu bisa membandingkan gaya bahasanya, penulisannya, dan segala macam gitu. Itu kembali kepada kita. Kita yang sebagai penulis, kita juga sebagai editingnya gitu, Bang Fadil. Ya, kita yang menulis sebagus mungkin, kita harus sesuaikan dengan ejaannya, kita harus jangan ada kalimat-kalimat yang negatif, itu kita yang menciptakannya gitu. Sehingga walaupun di novel online ini banyak juga penulis-penulis yang akhirnya terangkat dan karyanya bahkan difilmkan gitu, Bang Fadil.
0: Terima kasih, luar biasa kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, Pak Ubay. Kami akan menunggu karya-karya selanjutnya dari Pak Ubay. Salah satunya nih, Fadil masih penasaran, nanti Fadil coba kontak dengan Pak Ubay untuk bisa berdiskusi terkait dengan salah satu novel ini menarik, Tuhan Pencipta Isi Neraka, Pak Ubay ya.
1: Ya, baik.
0: Terima kasih Pak Ubay, sukses terus untuk Pak Ubay dan karya-karyanya di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini, mendengar, demikianlah perbincangan kami bersama Pak Ubaydillah selaku guru Mandu Aceh Barat, dan juga beliau adalah penulis novel dan konten kreator. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
4: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan perbincangan kita di dalam ruang dialog interaktif ya, di kesempatan pagi hari ini, dengan dialog tentang literasi digital dengan tema menulis novel di platform online ini. Juga tadinya Pak Ubay telah menjelaskan beberapa karya tulis beliau dan juga manfaat bagaimana kita bisa menulis di platform online terkait dengan penulisan novel, dan juga pencerahan ini luar biasa karya Pak Ubay. Apalagi nih, Fadil tadinya ketika berbincang bersama beliau, Fadil juga sempat kaget dengan satu karya tulis beliau dengan judul Tuhan Pencipta Isi Neraka. Namun menarik karena memang tulisannya cukup luar biasa. Namun seperti yang Pak Ubay katakan tadi, ada beberapa part yang memang harus kita lakukan berbayar, karena memang ini dikunci. Kalau memang yang Fadil lihat sekarang ini, 1 hingga ke 7 itu masih bisa kita baca dengan secara online ya, di KMB Apps ya, karena memang nih luar biasa tulisannya. Pak Ubay tetap semangat dan terus memberikan karya terbaik untuk Aceh Barat, bahkan Aceh dan Indonesia tercinta. Semangat Pak Ubay, kami untuk dari RRI juga akan siap mendukung Pak Ubay untuk memberikan karya-karya terbaik untuk generasi yang akan datang. Dan juga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, nantinya tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Namun sebelum nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta, ada satu tembang ya, cover yang telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu pagi menjelang siang Anda di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Nation League. Amri Danita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Allora, questa squadra invece metto dentro.
1: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisian grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin nggak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pelajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
2: The most important thing for us in Levante in this...
1: Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but...
1: Latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
4: Become better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan

0: peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan ARI simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan, kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya adalah kasus influenza A di Indonesia mengalami peningkatan. Kemudian topik lainnya, pemerintah mulai uji coba ambulan udara. Dan topik ketiga kami, sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Dan topik keempat, kebakaran TPA Cigundul di Sukabumi belum padam. Dan yang kelima, potensi pidana karamnya KM Virgo Transport 8. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok yang Anda ketahui ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami untuk mengikuti terus siaran yang akan kami hadirkan di siang hari ini, dan juga selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Seperti biasa, siang ini kami sudah memiliki informasi-informasi menarik yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang menceritakan potensi yang dimiliki sebuah daerah, tentu yang berdampak pada ekonomi masyarakat setempat, yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah. Kami awali informasi dalam video Potensi Daerah, di mana Masjid Hunto yang selama ini dikenal sebagai Masjid Kelurahan berubah status menjadi Masjid Bersejarah. Seiring dengan perubahan tersebut, banyak masyarakat dalam dan luar Gorontalo yang ingin mengetahui sejarah yang terdapat atau yang dimiliki oleh masjid tersebut. Dari Gorontalo, Hendra Rauf menyampaikan informasi dalam video Potensi Daerah.
1: Masjid Hunto Bersejarah Kota Gorontalo merupakan salah satu budaya yang ada di Provinsi Gorontalo yang saat ini terus dikembangkan oleh pihak Takmirul Masjid. Dan tentu sebagai tempat pariwisata, keberadaan masjid ini khususnya para Takmirul terus membenahi berbagai program yang dilaksanakan. Nah, seperti apa kegiatan dan program tersebut? Baik, kita ikuti perbincangan dengan narasumber, baik itu pihak Takmirul dan sekretaris Takmirul Masjid Hunto Kota Gorontalo.
2: Sebagai salah satu masjid bersejarah di Provinsi Gorontalo, membuat Hunto Sultan Amai saat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat dalam maupun luar Gorontalo. Kunjungan masyarakat di masjid tersebut tak lain adalah ingin mengetahui seperti apa keberadaan situs bersejarah yang merupakan peninggalan Raja Sultan Amai beberapa tahun silam. Sumarlin Makuta, Sekretaris Badan Tamirul Masjid Hunto Bersejarah Sultan Amai Kota Gorontalo, berkomitmen akan menjaga situs bersejarah tersebut dengan baik karena sudah menjadi salah satu tempat wisata yang akan dikembangkan ke depan. Situs bersejarah yang terdapat di Masjid Hunto ini mencakup keberadaan sumur tua dan mimbar masjid yang hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Sedangkan situs bersejarah lainnya sudah tidak layak lagi, telah dilakukan renovasi karena keadaannya sudah cukup lama termakan.
3: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, seperti biasanya tepat pada pukul 11:35 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Haba Getanyo. Sejumlah informasi kejadian aktual di Provinsi Aceh akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani waktu siang Anda bersama kami di kesempatan siang hari ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mantong ni ba prosa RRI Melabu ni ba lehu ronyo ngan Fadil Tuan yang akan gepandu siarannya Truk An Poh Dua lehu eh. Dalam program lehu ronyo danyo lam haba getanyo. Nah, nyo pendengar yang gabung ngan kamu ni ba lehu ronyo ya kaji telepon ba nomor biasa nak je gabung ngan kamu ni ba lehu ronyo nyo kana kaida di senebu. Assalamualaikum kaida.
1: Assalamualaikum, Mumpadir.
0: Puan Abah Kak Ida sehat, lehuronyo?
1: Sehat.
0: Sehat, ya? Tengah di rumah Kak Ida?
1: Ha?
0: Tengah di rumah?
1: Ha, tengah di rumah. Walau orang lagi hari
0: ini. Oh, tengah nak kegiatan, ha? Kak Ida?
1: Ha, nak kegiatan.
0: Kak Ida, lehuronyo pun lagu tak bersiap untuk Kak Ida-nya?
1: Lagu orang? Pun lagu orang lagu
0: tadi. Tak pun biasa Kak Ida menyanyi lagu Aceh dari Rafli, ya?
1: Ya
0: boleh untuk orang. Jadi apa dia siapkan sebuah lagu Rafli untuk kaedah di bak lehuronyo?
1: Saya lega-lega sih untuk dia putih lagu. Hancau untuk dia.
0: Untuk tak hibur para pendengar danyo kaedah kan? Bek bosan.
1: Lega ada lagu untuk dia muda.
0: Dari Fahmi lah. Nyo tak persiap sebuah lagu yang untuk kaedah di bak lehuronyo kaedah. Nah, salam-salam Kak Ida, silakan Kak Ida.
1: Salam-salamnya buat Mak Tengok. Inya di Langu, Bu Mini, Bu De. Mati ke siap je. Buat semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali Kak Ida.
1: Buat Bu Padi. Buat Penyalu, Palawang. Jat-jat Bu Padi.
0: Jat, terima kasih Kak Ida.
1: Hello.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ida di Senebuk yang ka gabung ba danyo lehu uronyo nyo sembari Fadil putar lagunyo. Nah, tim reporter RRI yang you check berita le nyo kaman berita nyo untuk berita lehu de tahadirkan poh sa lehu ataupun poh leblah ni ba lehu uronyo. Namun di lehu uronyo Fadil juga nak informasikan untuk azan lehu untuk wilayah Melabuh dan sekitar ji yang nanti kumandang azan lehu untuk poh 12 lewat 20 kurang menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Kak Ina.
2: Waalaikumsalam Fadil.
0: Apa khabar Kak Ina, sehat?
2: Sehat-sehat menoh ke Fadil?
0: Kibana reduk di Langung Kak Ina Inan?
2: Bagaimana? Kira-kira bagaimana?
0: Cerah-cerah redup berawan lagi yang menang.
2: Iya, betul.
0: Nyokai nak dengar pu, dengar radio?
2: Saya nyokai dengar radio.
0: Kadang dengar.
2: Kenapa dia baju bu?
0: Buno terbit luar sih, Kak Ida.
2: Pungsa luar jajan?
0: Cah bateri badan. Kebetulan harus nak tacas siat Kak Ina.
2: Oh, itu lah. Jadi tambang lah, mengapa?
0: Nyan tambang lah siat, nak kan?
2: Oh,
0: karena si juta dalam ruangan.
2: Ya, tu dah si juta.
0: Siat tu, anale kan? Karena memang.
2: Oh, anale. Tu pihak itu.
0: Tapi untuk poh dua nak Kak Ina.
2: Oh, tapi tu pihak Fadil salam.
0: Biasa aja setelah Fadil tu nama Iza. Nyampah dek, dangdut dek. Poh dua.
2: Betul.
0: Kak Ina, lehu ronyo pula gua.
2: Dangdut pertama kat kau nak buka diat.
0: Tanggung tak Kak Ina? Tak buka request kan?
2: Lapu tu yang tamong. Tamong yang tamong. Kasih. Baru buatnya apa tanggung cik tu kan?
0: Ana, mantang na 27 menit tu.
2: Mantang na. Lagu jintang lu.
0: Jut, langsung Kak Ina.
2: Kutiding dari apa lahu.
0: Kutiding dari apa lahu?
2: Iya, jok mencari lah.
0: Kutiding apalahu ah?
2: Nak jebit.
0: Coba Fadil searching ile. Kutiding pu normal lah.
2: Kutiding ke dari palahu nak jebit.
0: Nah, tapi judul di normal lah.
2: Ya normal lah lagu. Ya lagunya hedang hedangku.
0: Kon dari Liza Aulia.
2: Ha, ni aku didingin je. Cuma apalahu. Mana jembit lagu yang aku judul aku diding.
0: Hana, kalau apalahu nyo Kak Ina yang na judul ji normal lah. Rugo tumpuk.
2: Ya. Dalam?
0: Rugo tumpuk apalahu sesat u India. Dodoi. Di rebonding nyan judul
2: ah,
0: lagunya.
2: Ya di rebonding ngerti.
0: Oh, di
2: rebonding. Bukan bukan bukan ke dinding, rapi itu bit je. Gunung yang inong yang menua kan?
0: Nya nya kabereh
2: nya. Oh, di rebonding.
0: Ya kan? Nya kabereh rebonding wah.
2: Oh, di rebonding. Ya tadi ngok tu genong si lagu wak rebonding ti ah. Kok dinding ke dinding rapi ke bit je kali lelaki kaida kan? Heeh. Oh, kaji buta je bo.
0: Get kabereh kaina.
2: Ha, de Fadil selamat luhum cong.
0: Terima kasih kaina.
2: Get jalan tu.
0: Get terima kasih kaina.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ina di Langung yang ka bergabung ni Bak Luhu Uronyo ngan tanyo dan juga nyo Fadil akan putar dua boh lagu pilihan eh. Nah, dari Buno Kak Ida di Senebuk yang ka pun bergabung ba acara haba getanyo ni ba lehu ronyo troan poh san te eh? Karena memang de azan lehu tepat pah poh 12 lewat 20 sekurang menit waktu Indonesia Barat. Dan para pendengar, nah kedua buah lagu yang kita siapkan untuk bisa dihadirkan ni ba lehu ronyo dalam program haba getanyo.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mantang niba luhuronyo dalam program saya RRI melabuh kanal inspirasi dalih daputa dua boh lagu dengan Rafli Kandi dan juga Palahu niba luhuronyo dan Kaida dan Kaina yang kagabung. Namun niba luhuronyo akan tasapa klai para pendengar yang nak gabung dalam program haba gedanyo. Assalamualaikum mak dengar.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar mak dengar, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Gimana cuaca di sama tiga luhuronyo madengoh?
3: Seumur.
2: Oh, seumur madengoh? Ya.
3: Ni
2: pasti jambunyo naredo-redo baca mana madengoh?
3: Naredo, hina
2: naredo. Oh, naredo? Madengohnyo langsung karena memang mengingat wate 12 menit
3: tu. Betul-betul lagu Doda Idi mentong dari Safira Amalia.
2: Doda Idi madengoh ya ka tasiapkan untuk madengoh ni ba leluhuronyo.
3: Ya, terima kasih Fadi.
2: Sama-sama madengoh. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ada na mak dengoh ni ba leluhuronyo yang ka gegabung dalam program Haba Getanyo. Dan memangnya kira-kira menyodap buta sabo lagu 22 nyo nah sabo sirote yang harus tak buat teleponnya. Assalamualaikum mak cik.
4: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar mak cik, sehat?
4: Sabagat.
2: Kiban kondisi cuaca dan keadaan di Pasir Aceh yo mak cik.
4: Suumteknya dari Tauro.
2: Dari Tauro. Oh, maknyo oh. Nyo payah padil debit sehat ya kalau kondisi cuaca le. Ya kan? Nyo makcik langsung karena memang nyo tinggal sebelah menit tu nyo makcik.
4: Nyo lagu je ke le pacik kan. Kawe bace dari Palahu.
2: Kawe
4: Palamba.
2: Kawe bace eh.
4: Palamba.
2: Kawe bace apa lamba. Cuba padil cek ile makcik apa?
4: Betul.
2: Kawe bace nyo cinta bang lamba. Okey mak cik, nyo ka Fadil siapkan nibak luhuronyo untuk
4: mak cik. Okey, nyawa tewa gagal Fadil.
2: Terima kasih mak cik.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah mak cik di Pasir Aceh yang ka bergabung nibak luhuronyo dalam program Habar Kedanyo nyo langsung dah putar aju karena memang siap tu ka azan luhur. Lepoh 12 lewat 20 sekurang menitnya. Nah, dua buah lagu pilihan dari mak cik di Pasir Aceh dan juga mak dengoh di Samadiga.

0: Ayo.
1: Eh. Lu nak pun pegah Pak Ron, Bang.
0: Udah leh.
1: Dah senang buat tu, Bang. Kakak Gubi dan nyopa. Gubi dan nyopa cara.
0: Gubi pacaran. Mengkawin dengan Gubi.
1: Gubi sip, Bang.
0: Gubi.
1: Gubi.
0: Ya, beramai berarti cinta Bang Lambak akan nalik.
1: Mana, Bang? Apa tu? Kita

0: Dipikir je bang kaji kaji kepatokan ni bi. Alah hai di mau buluh.
1: Pegang
0: adik lo. Pegang. Aku leh aku gob je.
1: Ke? Aku leh pegang adik lo.
0: Hana aku pegaru.
1: Hana adik lo hana hana aku tiang agak bagai lagi ron.
0: Mana mau kahwin ke dok ke?
1: Hana je adik lo lagak aku gibang lagak dari muka je. Kita age age age belangong ke.
0: Ni kau ơi le. Le cap ơi cap ke.
1: Hana hana.
0: Adik ni mana satu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Untuk si Anyo akan, karena memang kadruh wate atan lehu untuk wilayah Melabuh dan sekitar ji, dan juga dari studio Pro RRI Melabuh, Fadil ucapkan selamat gedurnaikan pelaksanaan ibadah solat lehu untuk warga Melabuh dan sekitar ji. Semoga pekeh yang kecita-citakan terkabulkan dan tanyo dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihat.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
1: Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

0: Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu. Banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang, bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mantong liba perusahaan RRI Melabuh dan pendengar untuk Zigoto pada yang lo ucapkan kelahi untuk liba leluhurnya bagi warga Kota Melabuh. Selamat ketunaikan untuk pelaksanaan ibadah solat leluhur ataupun solat zuhur liba warga Kota Melabuh dan sekitar haji. Semoga pukuh yang cita-citakan terkabulkan dan tanya dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya Rabbal Alamin. Itu sihatu. Tepat pada poh leblah ataupun poh salehu, kamu akan hadirkan Lintas Melabuh Siang. Namun segala untuk tak bergabung dalam program Lintas Melabuh Siang, Fadil akan hadirkan sebuah tembang lagu Aceh dari Cuk Zura dengan Menggoblang.

0: RRI Melabuh FM 97 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Sebanyak 17 dari 87 koperasi Desa Merah Putih di Aceh Barat siap menjalani proses verifikasi dan validasi. Kunjungan Muhibah Kemenag Aceh Barat, Banda Aceh bahas program unggulan.
3: Aceh Barat ini kita yang dibangun di Kabupaten Aceh Barat ini 87 KDMP yang sudah terbangun ini 17 KDMP dari 87 yang sedang proses pembangunan
4: untuk diberangkatkan rencananya tahun depan. Tahun ini persiapan untuk pelatihan.
2: Inilah Lintas Melabuh Siang selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, sebanyak 17 dari 87 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Barat telah terbangun dan siap menjalani proses verifikasi serta validasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan seluruh proses terhadap koperasi tersebut dapat diselesaikan hingga awal Oktober tahun 2026 mendatang. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Banyak 17 dari 87 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Aceh Barat telah terbangun dan siap menjalani proses verifikasi dan validasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan proses verifikasi dan validasi terhadap koperasi tersebut dapat diselesaikan hingga awal Oktober 2026. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Khairuzadi mengatakan proses verifikasi dan validasi akan dilakukan terhadap KDMP yang telah menyelesaikan tahapan pembangunan serta memenuhi kelengkapan dokumen. Tim verifikasi selanjutnya akan turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan dan kelengkapan masing-masing koperasi.
3: Untuk di Kabupaten Aceh Barat ini kita yang dibangun di Kabupaten Aceh Barat ini 87 KDMP yang sudah terbangun ini 17 KDMP dari 87 yang sedang proses pembangunan, ini 17 yang sudah terbangun dan siap untuk kita verifikasi dan validasi.
5: 17 KDMP yang akan diverifikasi dan validasi tersebut tersebar di 9 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat, yakni 2 KDMP di Kecamatan Arongan Lambale, 6 KDMP di Kecamatan Kawai 16, 3 KDMP di Kecamatan Merbo, sementara di Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Pantai Cermen, Kecamatan Pantonri, Kecamatan Samatiga, Kecamatan Sungai Mas, dan Kecamatan Waila Barat, masing-masing 1 KDMP. Khairuzadi berharap proses verifikasi dan validasi terhadap 17 KDMP tersebut dapat berjalan cepat dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan melanjutkan proses terhadap KDMP lainnya setelah pembangunan dan kelengkapan dokumen terpenuhi. Lebih lanjut, Khairuzadi juga mengatakan bahwa pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak pelaksana proyek pembangunan KDMP tersebut untuk kelancaran proses verifikasi dan validasi KDMP tersebut. Ia berharap tim verifikasi dan validasi nantinya dapat menjalankan tugas secara maksimal dan profesional, serta berjalan lancar sesuai harapan pemerintah pusat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat melakukan kunjungan muhibah ke Kementerian Agama Kota Banda Aceh Senin 28 September 2026. Kegiatan bertajuk Sinergitas Program Unggulan tersebut menjadi ruang bagi kedua satuan kerja untuk bertukar pengalaman dan inovasi dalam menjalankan program Kementerian Agama. Kepala Kakan Kemenag Kota Banda Aceh Salman menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai komunikasi antar satuan kerja penting untuk dilakukan untuk terus dikembangkan sebagai sarana berbagi pengalaman dan inovasi. Sementara itu, Kepala Kakan Kemenag Kabupaten Aceh Barat Khairul Azhar mengatakan kunjungan Muhibbah menjadi kesempatan untuk memperluas komunikasi dan kolaborasi antar satuan kerja Kementerian Agama di Provinsi Aceh. Dirinya juga berharap hubungan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dalam bentuk kolaborasi yang lebih konkret khususnya dalam pelaksanaan program dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat setempat.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabuh Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memfasilitasi tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang bagi 144 peserta. Program tersebut merupakan upaya Pemkab Aceh Barat membuka peluang peningkatan keterampilan dan pengalaman kerja masyarakat setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Distransnaker di Aula Distransnaker Aceh Barat Senin. Seluruh peserta tetap diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara meskipun hasil tes tertulis belum memenuhi standar kelulusan. Kepala Distransnaker Aceh Barat Abdullah mengatakan peserta yang nantinya dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang direncanakan mulai awal Oktober 2026.
7: Untuk diberangkatkan rencananya kan tahun depan. Tahun ini persiapan untuk pelatihan bahasa Jepang termasuk latihan bahasanya dulu di AKN.
6: Kepala Bidang Tenaga Kerja di Distransnaker Aceh Barat Aryo Brotoseno menambahkan dari 220 berkas pendaftaran yang masuk sebanyak 190 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Aryo menjelaskan selain kemampuan akademik, proses seleksi juga mempertimbangkan karakter dan sikap calon peserta, termasuk kedisiplinan, sopan santun, tata krama, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya Jepang.
8: Ketika itu nanti sudah lulus, baru paling cepat di bulan 3, jika perusahaan meminta langsung berangkat, berangkat. Ya paling cepat berangkat adalah bidang perawat dan bidang pertanian, karena sering paling banyak diminta.
6: Aryo menambahkan peluang keberangkatan paling awal diperkirakan tersedia bagi peserta pada bidang tertentu, seperti perawatan lansia dan pertanian. Salah seorang peserta, Maulaya, asal Drin Rampa, Aceh Barat, mengatakan dirinya mengikuti program tersebut karena ingin memperoleh pengalaman kerja di Jepang.
9: Memang udah tujuan dari awal ya. Saya kan sekarang lagi ada kerja juga, saya nabung untuk rencana mau kerja di sana. Jadi dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini nggak boleh saya lewatin. Saya harus ikut program ini.
6: Peserta lainnya, Rahman Fikri, asal Pulau Tengah Aceh Barat, mengatakan dirinya memilih program tersebut untuk mengembangkan karir di bidang teknik otomotif.
10: Melanjutkan karir, Pak.
11: Karirnya sebetulnya apa?
10: Teknik otomotif, Pak.
11: Bagaimana sih proses wawancara tadi?
10: Saya mendapatkan motivasi dari Bapak tadi. Sebelum berangkat ke Jepang, sih harus mempersiapkan diri. Terus sesudah sampai di sana, kita harus mengikuti budaya mereka dan sopan santun.
6: Program kerja dan magang ke Jepang tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka akses peningkatan kompetensi sekaligus kesempatan kerja bagi generasi muda di daerah. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan sinergi antar instansi dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi yang berlangsung di Portola Tiara Hotel Melabo. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedekap Kabupaten Aceh Barat Ruswaidi. Dalam sambutannya, ia mengatakan, terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi arah bersama dalam penguatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat, meliputi memperkuat pencegahan sejak awal dengan membangun kesehatan dari hulu hingga hilir. Kedua, memastikan layanan kesehatan semakin terhubung melalui koordinasi antar layanan dan antar unsur dalam satu kesatuan. Dan ketiga, memperkuat peran keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Evir Darni mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam implementasi jejaring layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi. Selain itu juga, diharapkan dapat menghasilkan rencana tindak lanjut atau RTL dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting, angka kematian ibu, serta angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut mengusung tema terintegrasi kolaboratif dan berdampak untuk penurunan stunting serta peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh Siang edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Melabuh, FM 97 MHz, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Masatu RRI Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya baru saja kita hadirkan Lintas Melabuh Siang. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh edisi siar hari ini, Selasa 29 September 2026. Dan seperti biasa, nantinya tepat pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sejumlah lagu-lagu dangdut pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu siang Anda bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Kamu jangan merasa di atas angin ya. Seenaknya kau memperlakukan aku.
1: Ah, gak usah baper kamu. Emang aku salah apa sama kamu? Salah lebay.
0: Apanya yang lebay? Kamu pikir aku bodoh? Asal kamu tahu ya, aku tuh bukan budak cinta kamu.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, ada Eri Susan dengan Di Atas Angin. Dan setelah ini nantinya ada Inul Darastita dengan Berlian. Dan juga Cinta Bilang Cinta dan Cukuplah Cinta. Dan di kesempatan siang hari ini telah berakhir perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 9 hingga ke pukul 14. Dan setelah ini nantinya ada rekan Meiza yang akan memandu acara program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini Fadil bersama kru yang bertugas di lintas depat 2 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Masa Tua RRI Melabuh, kanal inspirasi.
1: RRI Melabuh FM 97 MHz, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 29 September 2026 bersama Meisa tentu saja yang akan terus lanjut menemani pendengar di sepanjang siang hari ini.

0: Ya.
1: Kakak apa? Gimana kabarnya?
0: Iya, alhamdulillah Mesa juga sehat. Kayaknya Pak Le juga udah lama nih nggak ikutan gabung di program
1: Iya.
0: request bersama kita ya.
1: Tapi tadi nunggu-nunggu,
0: Oh.
1: kakak kayaknya kok hampir-hampir nggak jadi kan
0: Oh gitu.
1: gitu.
0: Jadi dong, tadi Mesa kan prepare dulu, terus baru angkat telepon gitu. Jadi Pak Le untuk siang hari ini untuk lagu-lagu dangdutnya, Pak Le mendengarkan lagu apa nih Pak Le?
1: Lagunya judulnya nggak tahu saya kak
0: Aduh,
1: lupa
0: pusing deh Mesa judulnya nggak tahu. Yang bawanya tahu.
1: yang bawahnya tahu
0: Siapa yang bawanya?
1: Itje Trisnawati
0: Ah?
1: Itje Trisnawati
0: Itje Trisnawati.
1: iya
0: Bentar ya, Mesa coba cari dulu nih. Itje Trisnawati. Itu judulnya apa? Gak tahu
1: Judulnya
0: juga
1: nggak tahu,
0: judulnya.
1: cuman lagunya gini kak, kau yang ku anggap sebagai teman biasa gitu kak,
0: Kau yang ku anggap.
1: sebagai teman biasa.
0: Oke, bentar bisa cari dulu ya. Oke, kayaknya ketemu nih lagunya. Semoga aja ini bener ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini, tapi yang bawanya siapa ini ya? Siapa tadi yang bawanya? Mega Mustika bukan?
1: Itje Trisnawati.
0: Tapi ini kok yang keluarnya ini ya? Beda ya? Bukan yang pertama judulnya.
1: Mungkin lah. Ah, ya.
0: Ah, tapi bukan bukan Icu, bukan Ije. Ije Tris, bukan tapi bukan Ije Trisnawati nih gimana dong?
1: Ya nggak apa-apa lah.
0: Nggak apa-apa ya. Yang penting judulnya sama ya.
1: Iya.
0: Boleh ya. Entar kalau
1: Boleh kak.
0: misalnya entar kalau misalnya salah jangan salahin Meza ya.
1: Ya kalau salah ya kak yang nyanyi nanti.
0: Mesa tahu nyanyinya aja nggak tahu. Ya udah deh, nggak masalah. Yang pastinya semoga aja nanti lagunya bener ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, terima kasih buatnya Pak Le udah ikutan gabung
1: Iya.
0: bersama kita ya.
1: Iya.
0: Yuk, assalamualaikum. Kak, tadi
1: Waalaikumsalam.
0: Mesa nggak minta pantun. Waduh, memang Mesa.
1: Oh,
0: Ada
1: iya,
0: pantun nggak
1: pantun ya, Kak.
0: untuk kita?
1: Harus pantun ya.
0: Iya dong, harus.
1: Oh, ya boleh, Kak. Di sana
0: Boleh.
1: kosong, di sini kosong.
0: Cakep.
1: Tak ada batang tembakau. Bukan saya berkata bohong, Kak. Nggak ada kata memikul kerbau. Udah, Kak?
0: Terus itu aja.
1: Iya.
0: Kirain masih panjang, masih nunggu. Oke deh. Terima kasih buatnya Pak Le ya udah ikutan gabung bersama kita untuk siang hari ini ya.
1: Iya, Kak.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik pendengar itu dia ada Pak Le di Langka ya yang udah ikutan gabung bareng kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, lanjut lagi ini ada Eka nih. Eka cepet banget juga nih ikutan gabung bareng kita untuk siang hari ini. Halo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Kak Meza, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ini Meza mau tanya nih satu pertanyaan nih. Iramanya Eka gitu gitu aja ya. Ubah tuh besok-besok tuh iramanya agak rock and roll gitu ya. Jangan Waalaikumsalam. Nah, besok agak lebih beda lagi ya.
2: Kenapa? Kenapa, Kak?
0: Kayaknya itu khas khas kali ya kalau dari Eka ya. So, Waalaikumsalamnya tuh khas sekali gayanya Eka gitu.
2: Itulah tuh. Kalau semalam kan gak sih tuh ribut dah kan.
0: Semalam Eka lagi di jalan ya kan.
2: Lagi di dalam perjalanan.
0: Jadi sekarang Eka di mana? Masih dalam perjalanan juga?
2: Nah, enggak, ini di rumah.
0: Oh, udah di rumah ya. Oke, kasih pantun dulu untuk Kak Meza.
2: Pohon jati memang tumbuh tinggi.
0: Cakep.
2: Siang-siang duduk di pinggir kali.
0: Cakep.
2: Jangan lupa kalau siang begini kita gabung di RRI.
0: Bener sekali. Karena ada Pro Dangdut di sini, bener nggak?
2: Iya, itulah dia.
0: Ya udah, Eka mau denger lagu apa nih, Kak?
2: Lagunya?
0: Iya.
2: Oleh-oleh aja lah.
0: Jangan lupa oleh-oleh darinya Evi Sukesi. Bener?
2: Bukan dari. Oh ini kak.
0: Apa itu?
2: Ini.
0: Apa itu?
2: Judulnya berkali-kali aja dari.

0: Selfie Yama apa nama?
1: Dari siapa?
0: Dari Selfie Yama berkali-kali.
1: Berkali-kali dari Selfie Yama.
0: Yes.
1: Oke, baiklah. Nanti Mesa puterin ya.
0: Oke, terima kasih Kak Mesa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga buatnya Eka yang udah ikutan bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Satu penelpon lagi boleh ya sebelum kita puterin lagu-lagu pop dandut request Anda. Oke. Ada Mak Tengoh. Halo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga. Dandut adalah kita.
1: Cakep kali memang Mak Tengoh. Gimana Mak Tengoh, ada pantun? Pasti dong.
2: Terbang nuri terbang
1: tinggi.
2: Ya, tinggi.
1: Cakep.
2: Burung elang terbang merata.
1: Aha.
2: Kirim salam lewat RRI.
1: Iya.
2: Yang dekat hati jauh di mata.
1: Asik, siapakah itu dia?
2: Mesa.
1: Bisa aja Mak Tengoh ya. Mak Tengoh mau dengerin lagu apa nih untuk lagu dangdutnya?
2: Kasih cinta padamu.
1: Hah?
2: Kasih cinta padamu.
1: Kasih cinta padamu.
2: Aku.
1: Ya, yang bawahnya siapa Mak Tengoh?
2: Evita Mala ya.
1: Evita Mala?
2: Iya.
1: Oke, baiklah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat pendengar yang udah ikutan gabung bersama Meza. Dan jangan kemana-mana karena kayaknya Meza langsung puterin lagu-lagu requestannya Anda. Satu lagu pertama udah kita coba persiapkan darinya Mega Mustika. Bukan yang pertama, mudah-mudahan ini benar ya Pak Li ya. Yang pasti tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, masih bersama Meza dan kita masih bakal lanjut lagi menemani Anda di program-program selanjutnya. Mohon maaf kalau tadi Meza gak sempat angkat lagi teleponnya karena ada sedikit briefing ya untuk menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore nanti. Meza akan hadirkan juga beberapa informasi di kesempatan sore hari ini. Untuk itu buat Anda pendengar ya, dimanapun berada yang lagi mendengarkan RRI Programa 1, tetap terus bersama kami yang lagi menikmati istirahat siangnya, atau juga yang sudah balik ke tempat kerjanya masing-masing, atau yang lagi di jalan hati-hati dalam berlalu lintas, yang lagi di swalayan-swalayan, atau yang masih di pasar jam segini yang belanja-belanja ya, belanja apa sih kalau siang-siang. Dan yang pasti buat Anda pendengar yang lagi dengerin Pro 1 RRI Melawo, semangat terus untuk aktivitasnya, semoga berjalan lancar dan stay tune terus di RRI Pro 1 untuk siang hari ini. Karena lagu-lagu pop Indonesia serta informasi-informasi akan terus hadir mengudara menemani Anda. Tetap terus bersama kami. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan kembali.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

Baik pendengar, itu dia salah satu lagu darinya Ghea Indrawari, Seribu Kali, yang sudah mengudara menemani Anda di sepanjang siang hari ini. Semoga lagu-lagu pop Indonesia ini dapat menghibur dan menemani suasana siang Anda yang lagi santai bersama program Mas 1. Tentu saja bersama Meza di program kita selanjutnya, yaitu program Kentongan. Nanti kita bakal membahas mengenai peran masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Nah, seperti apa sih cara kita pendengar untuk menanggulangi bencana, apalagi buat kita yang memang sekarang ya kita tahu bukan hanya di daerah kita saja tapi seluruh Indonesia bahkan dunia ya, berbagai bencana alam itu datang, baik itu akibat gempa, tanah longsor, banjir, terus juga hal-hal lain ya yang

membuat daerah kita itu rusak gitu ya pendengar ya. Kebakaran hutan lagi yang masih terus terjadi di wilayah Kalimantan. Nah tentu saja untuk kita semuanya, semoga aja apapun yang sedang terjadi, bencana alam yang sedang terjadi di berbagai wilayah dan juga negara ya, semoga cepat teratasi buat saudara-saudara kita juga yang terkena musibah akibat bencana alam tersebut. Semoga cepat mendapatkan pertolongan dan diberikan kesabaran dan ketabahan untuk menghadapi semua ini gitu ya. Dan yang pasti kita juga berdoa sama-sama semoga masalah ini juga cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Nah untuk itu pendengar dan juga gak pemirsa YouTube ya, karena kita gak live YouTube. Karena kalau udah bawa program tuh kayak berasa live YouTube terus gitu ya. Dan yang pastinya untuk program Kentongan nanti, Mesa bakal membahas seperti apa sih peran masyarakat ini sendiri dalam upaya penanggulangan bencana ini. Karena bukan hanya pihak-pihak terkait aja untuk mengatasi dan juga menanggulangi bencana-bencana yang sedang terjadi di daerah kita masing-masing gitu ya. Tapi kita sebagai masyarakat ya ikut membantu juga ya untuk menanggulangi yang namanya bencana-bencana alam yang terjadi di daerah kita masing-masing. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro1 RRI Melabo. Dan nantikan informasinya untuk Anda ya untuk kesempatan siang menjelang sore ini yang tentu saja sudah bisa persiapkan. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: gak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini untuk Anda yang masih mendengarkan program Masa Satu bersama Meisa. Nanti Meisa akan coba hadirkan informasi kentongan untuk Anda selepas kita break menunaikan ibadah sholat asar untuk waktu melabuh dan sekitarnya. Tetap terus bersama kami. Selamat sore untuk semuanya dan selamat menunaikan ibadah sholat asar di kesempatan sore hari ini.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggonasi.

Baik, pendengar, itu dia Agnes Mo. Teruskanlah untuk Anda yang sudah mendengarkan program Masatu bersama Misa. Selepas kita juga tadi sudah mendengarkan kumandang azan asar untuk waktu Melabu dan sekitarnya, kita akan coba menemani Anda di program Kentongan yang sudah Misa sampaikan tadi. Karena berhubung tadi terputus dengan azan asar, satu informasi untuk Anda yang sudah Misa persiapkan mengenai cara kita menanggulangi bencana alam itu seperti apa sih, pendengar? Untuk itu, salah satu informasi yang tentu saja sudah Misa persiapkan untuk Anda yang mengenai bencana alam seperti gempa, terus juga banjir, bahkan tanah longsor ataupun tsunami dan kebakaran, ini merupakan salah satu hal yang sering sekali terjadi untuk kita di saat ini, ya pendengar ya. Nah, tentu saja pemerintah dan petugas kebencanaan memang memiliki peran penting. Akan tetapi, masyarakat juga menjadi bagian utama dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana tersebut. Nah, apa sih yang kita lakukan sebagai masyarakat, pendengar, untuk menangani atau bahkan mengurangi ya yang namanya bencana alam ini? Pertama, Anda bisa meningkatkan yang namanya kesiapsiagaan, karena masyarakat juga perlu nih mengetahui potensi bencana di wilayah tempat tinggalnya, karena mengenali jalur evakuasi, terus juga mengetahui lokasi tempat pengungsian, serta menyimpan perlengkapan darurat seperti obat-obatan, makanan, air minuman, ya, bahkan alat penerang dan dokumen penting. Itu juga merupakan salah satu langkah pertama ya yang bisa kita lakukan ya untuk menyelamatkan diri kita. Nah, selain itu bisa juga yang namanya meningkatkan edukasi dan juga latihan kebencanaan. Nah, ini juga sering sekali ya kita ketahui ya, untuk mengetahui hal tersebut kita harus sering-sering mendengarkan edukasi dan juga ikut yang namanya pelatihan-pelatihan kebencanaan tersebut, karena kegiatan seperti ini, simulasi evakuasi ini sangat penting agar masyarakat juga gak panik dan mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan ketika bencana terjadi. Nah, selain itu juga menjaga lingkungan ini adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan saat ini. Karena kenapa? Kita dapat membantu mengurangi resiko bencana tersebut juga dengan tidak membuang sampah sembarangan misalnya, atau membakar hutan sembarangan, atau kita juga bisa yang namanya menjaga lingkungan kita itu tetap bersih ya, seperti tidak membuang sampah sembarangan tadi, menjaga saluran air tetap lancar ya, tidak ada yang namanya tersumbat, menanam pohon ini juga sangat penting, serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungannya Anda. Nah, jangan lupa juga saling membantu saat bencana terjadi, karena masyarakat juga dapat membantu kelompok yang membutuhkan ya, dan membutuhkan perhatian lebih seperti anak-anak, lansia dan juga penyandang disabilitas. Nah, maka dari itu mendengar, bantuan ini juga harus dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri dan mengikuti arahan-arahan petugas. Jangan asal-asal juga gitu ya. Nah, nextnya ya, yaitu adalah penyebaran informasi yang benar. Jangan sampai kita itu termakan informasi-informasi bohong atau hoax ya. Karena di tengah situasi bencana, jangan mudah juga ya menyebarkan atau juga ya untuk kita mudah terprovokasi ya mendengarkan berita-berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Nah, sampaikan juga informasi berdasarkan sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan. Itu yang sangat penting. Jadi pendengaran, penanggulangan ya, penanggulangan bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja ataupun petugas yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Karena kenapa? Kesiapsiagaan dan juga kepedulian setiap anggota masyarakat ya dapat membantu mengurangi resiko dan juga dampak dari bencana tersebut. Nah, maka dari itu mendengar ya, untuk kita harus pintar-pintar ya untuk menghadapi berbagai macam bencana alam yang terjadi di daerah kita sendiri. Nah, maka dari itu pendengar, tetap terus bersama kami. Semoga aja program Kentongan ini yang selalu menemani Anda di setiap sorenya, yaitu di setiap sore Selasa, dapat menambah informasi Anda ya mengenai bencana-bencana alam dan juga cara penanggulangan bencana untuk diri kita sendiri. Oke, tetap terus bersama kami. Selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia dan dilanjutkan dengan Siluet Nusantara untuk menemani sore Anda sesaat lagi bersama Misa pastinya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 91 tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
0: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat.
0: Tapi
1: Indonesia yang adil.
0: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur.
0: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana.
1: Peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Primigunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pemirsa, dan kita masih akan terus lanjut menemani Anda dengan lagu-lagu daerah seluet Nusantara hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Satu informasi juga akan coba Meza hadirkan untuk menemani sore Anda di program lagu-lagu daerah Nusantara ini. Dan tentu saja untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meza, jangan kemana-mana karena satu informasi ini juga akan coba Meza hadirkan langsung dari rri.go.id. Nah, untuk itu buat pendengar yang lagi menikmati waktu sore ya bersama orang-orang tersayang atau yang baru saja pulang dari tempat kerjanya, hati-hati di jalan dan semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat pastinya, oke? Satu informasi juga coba kita hadirkan ini dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang menyalurkan bantuan korban puting beliung Panton Bayam. Diinformasikan dari rri.go.id kembali pendengar. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Aceh melalui Wakil Bupati Raja Sayang menyerahkan bantuan masa panik kepada 4 kepala keluarga korban angin puting beliung di Desa Panton Bayam, Kecamatan Betung pada Minggu 27 September 2026. Bahkan bantuan tersebut pendengar diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa penanganan pasca bencana sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat terdampak. Nah, maka dari itu pendengar, bantuan diserahkan langsung oleh Raja Sayang yang mewakili Bupati Nagan Raya yaitu Dr. TR Kemangan kepada 4 kepala keluarga. Dan bahkan Raja Sayang berharap warga yang terdampak bencana tetap tegar dan sabar dalam menghadapi musibah yang terjadi. Selain itu juga bantuan masa panik ini merupakan bentuk perhatian kepedulian pemerintah Kabupaten Nagan Raya kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Maka dari itu Mala Iman ya yang mewakili para korban menyampaikan terima kasih kepada Bupati Teuku Raja Kemangan dan Wakil Bupati Raja Sayang atas bantuan yang diberikan ini. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Jadi tetap terus bersama kami program 1 RRI Melabo. Dengan lagu-lagu seluet Nusantara juga akan terus lanjut menemani Anda kembali di kesempatan sore hari ini.

wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, Sungai Kapuas untuk Anda yang masih mendengarkan program Satu untuk lagu-lagu Siluet Nusantara. Sesaat lagi kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Sekorwil Aceh. Tetap terus bersama kami, selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Berita lainnya, pendengar, Bupati Gayo Lues minta SKPK data seluruh kerusakan akibat banjir. Siaran berita berjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Mobile Training Unit atau MTU Dinas Pendidikan Aceh bekali siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Langsa untuk praktik ragam keahlian. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Peradaan Mobile Training Unit MTU Dinas Pendidikan Aceh yang bertujuan memberi pelatihan keliling dilengkapi dengan alat praktik memberi kesempatan belajar bagi siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Langsa. Siswi SMK Negeri 5 Langsa, Herlinda Sari, mengaku senang dapat belajar langsung dan meningkatkan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
3: Sekarang saya telah mengikuti pelatihan MTU yaitu Mobile Training Unit yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Langsa dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
2: Sementara itu Muhammad Raihan, siswa SMK Negeri 2 Langsa, juga turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran MTU karena banyak peralatan praktik di sekolahnya yang terdampak banjir. Adapun Raihan fokus pada peningkatan kompetensi dalam bidang keahlian teknik kendaraan ringan.
4: Kegiatan MTU Mobile Training Unit yang diselenggarakan di sekolah kami dengan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Saya sangat senang dengan program ini disebabkan saya dapat menambah wawasan ilmu serta kembali praktik normal dikarenakan mesin dan peralatan banyak yang rusak diakibatkan banjir.
2: MTU membekali siswa SMK dengan keahlian praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Menjadi solusi bagi sekolah yang peralatan praktiknya masih kurang lengkap, menjangkau pelosok serta dukungan bagi sekolah yang terdampak kondisi darurat seperti bencana alam. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Almahira Banda Aceh terpantau relatif stabil. Selengkapnya dilaporkan An-Najwa Maharani.
5: Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Almahira Halam Dingin Banda Aceh masih mengalami perubahan. Pada Senin, 28 September 2026. Mulai dari harga telur, gula, dan minyak goreng terpantau relatif stabil. Sementara itu, harga beras, ayam potong, daging sapi, dan cabai mengalami kenaikan. Sedangkan harga bawang justru mengalami penurunan. Berbeda dengan bahan lainnya, harga beras mengalami kenaikan dibanding akhir tahun 2025. Dari sebelumnya di bawah Rp200.000 per karung, kini harga beras berada di kisaran Rp220.000 hingga Rp230.000 per karung.
6: Kalau telur sih ada turun, ada naik ya. Tapi kalau beras naik terus, nggak pernah turun misalnya ini ya.
5: Kenaikan juga terjadi pada ayam potong, harganya kini mencapai Rp70.000 per ekor dari sebelumnya Rp65.000.
7: Kondisi penjualan ayam sekarang, ya sepertinya harga ayam mulai naik. Jadi memasuki bulan Maulid, memang lagi naik-naiknya.
5: Tak hanya itu, harga daging sapi berkualitas terbaik juga naik. Dari sekitar Rp150.000 menjadi Rp170.000 per kilogram. Sementara harga cabai berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Di sisi lain, harga bawang mengalami penurunan dari Rp40.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Pedagang menyatakan daya beli masih ada, namun masyarakat cenderung mengurangi jumlah belanja untuk menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok.
8: Kebijakan bisa diturunkan lagi, biar ibu-ibu rumah tangga ini kan lebih happy belanjanya kan, ya. Karena harus banyak yang harus dipikirkan.
6: Harapannya yang udah naik, yang udah turun jangan naik lagi, yang udah naik bisa jadi turun gitu.
5: Masyarakat berharap harga bahan pokok dapat kembali turun dan tetap terkendali sehingga kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Anna Jo Maharani melaporkan.
1: Pendengar, harga emas di kota Banda Aceh mengalami fluktuasi harga. Terpantau sejak kemarin mengalami penurunan dari Rp7.700.000 per mayam menjadi Rp7.500.000 per mayam. Selengkapnya disampaikan Putri Balkis.
9: Harga emas tercatat sebesar Rp7.500.000 per mayam per hari ini di kota Banda Aceh. Penjual menilai harga emas mengalami penurunan setelah sebelumnya berkisar di harga Rp7.600.000 hingga Rp7.700.000 per mayamnya. Salah seorang pemilik toko emas di Pasar Aceh menyebutkan penurunan harga tersebut terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan masih berpotensi mengalami perubahan mengikuti kondisi pasar. Dava, salah satu pemilik toko emas, mengatakan bahwa akibat penurunan harga, pelanggan lebih banyak membeli daripada menjual emas mereka.
10: Harga emas ini dalam satu minggu terakhir, kalau kita bilang ada naik turun. Pernah di harga 76 per mayam belum ongkos, dan pernah juga 745 per mayam belum ongkos.
11: Berarti untuk minggu ini 7.500?
10: 7.500 harga hari ini ya, tetap 2.715.000 per gram.
11: Per gram.
9: Sementara itu, harga emas juga mengalami penurunan di gerai-gerai pegadaian. Menurut salah seorang penjaga gerai pegadaian di Pasar Penayung Banda Aceh, harga jual beli emas dalam 2 bulan terakhir ini juga mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yang terjadi di dunia, seperti inflasi, perang, dan juga situasi geopolitik.
12: Kalau kita melihat kenaikan pertumbuhan harga emas, memang dari 2 bulan terakhir ini itu mengalami penurunan ya yang signifikan. Cuman kalau harga per hari ini itu mengalami penurunan lagi. Tadi pagi jadi kita gelar 24 itu rilis harga 2 kali dalam sehari. Ini bisa dilihat ada harga periode pertama sama harga periode kedua. Di periode pertama itu harga beli masih di angka Rp2.549.000. Tadi barusan aja berupa kakak di jam 10, 1 gramnya turun lagi jadi Rp2.527.000.
9: Lebih lanjut dikatakannya, umumnya masyarakat saat ini membeli emas untuk investasi atau tabungan. Dia berharap penurunan harga emas saat ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli emas khususnya sebagai investasi. Kondisi harga yang sedang turun dinilai dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan harga tersebut sebelum kembali mengalami perubahan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
1: Mendengar dari Kuta Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian Agama mengusut tuntas kasus meninggalnya siswi MTSN 5 Takengon Aceh Tegah setelah mendapatkan hukuman dari oknum guru. Berikut dilaporkan Saifullah Nordin.
13: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat penegak hukum dan Kementerian Agama untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang siswi MTSN 5 Takengon Aceh Tengah. Korban menisial AZ berusia 15 tahun asal Sukaramai, Bener Meriah dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026 yang lalu. Peristiwa bermula saat korban bersama sejumlah siswa dan siswi lainnya menerima hukuman dari oknum guru akibat tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. Usai menjalani hukuman berupa jongkok, korban mengalami kejang-kejang hingga sempat dilarikan ke puskesmas Bebesan dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman menegaskan pembinaan di lingkungan sekolah tidak boleh membahayakan nyawa siswa. Berbagai dugaan hukuman fisik berlebihan maupun riwayat kesehatan korban harus ditelusuri secara transparan dan objektif, termasuk penyebab kematian yang sebenarnya.
14: Yang pertama kita sayangkan kejadian meninggalnya seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Takengon. Karena kekerasan lewat fisik itu sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan itu tidak dibenarkan lagi. Kemudian juga harus diusut sampai tuntas siapa yang menjadi dalang di balik ini. Apapun bentuk kekerasan di lembaga pendidikan itu tidak dibenarkan.
15: Haji Umar menekankan jika dalam proses penyidikan terbukti ada unsur kelalaian atau bentuk hukuman yang melampaui batas kewajaran, maka sanksi hukum tegas harus dijatuhkan tanpa ada hal yang ditutupi. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Berikut laporan reporter Irham Syah.
16: Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Distransnaker di Aula Distransnaker Aceh Barat, Senin. Seluruh peserta tetap diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara meskipun hasil tes tertulis belum memenuhi standar kelulusan. Kepala Distransnaker Aceh Barat Abdullah mengatakan peserta yang nantinya dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang direncanakan mulai awal Oktober 2026.
17: Untuk diberangkatkan rencananya kan tahun depan. Tahun ini persiapan untuk pelatihan bahasa Jepang termasuk latihan bahasanya dulu di AKN.
16: Kepala Bidang Tenaga Kerja di Distransnaker Aceh Barat Aryo Brotoseno menambahkan dari 220 berkas pendaftaran yang masuk sebanyak 190 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Aryo menjelaskan selain kemampuan akademik, proses seleksi juga mempertimbangkan karakter dan sikap calon peserta, termasuk kedisiplinan, sopan santun, tata krama, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya Jepang.
18: Ketika itu nanti sudah lulus, baru paling cepat di bulan 3, jika perusahaan meminta langsung berangkat, berangkat. Yang paling cepat berangkat adalah bidang perawat dan bidang pertanian, karena sering paling banyak diminta.
16: Hari yang menambahkan peluang keberangkatan paling awal diperkirakan tersedia bagi peserta pada bidang tertentu, seperti perawatan lansia dan pertanian. Salah seorang peserta, Maulaya, asal Drin Rampa, Aceh Barat, mengatakan dirinya mengikuti program tersebut karena ingin memperoleh pengalaman kerja di Jepang.
19: Memang udah tujuan dari awal ya. Saya kan sekarang lagi ada kerja juga, saya nabung-nabung untuk rencana mau kerja di sana. Jadi dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini nggak boleh saya lewatin. Saya harus ikut program ini.
16: Peserta lainnya, Rahman Fikri, asal Pulau Tengah Aceh Barat, mengatakan dirinya memilih program tersebut untuk mengembangkan karir di bidang teknik otomotif.
20: Melanjutkan karir, Pak.
21: Karirnya sebetulnya apa?
20: Teknik otomotif, Pak.
21: Bagaimana sih proses wawancara tadi?
20: Saya mendapatkan motivasi dari Bapak tadi. Sebelum berangkat ke Jepang, si Arum mempersiapkan diri. Terus sesudah sampai di sana, kita harus mengikuti budaya mereka dan sopan santun, tata krama.
16: Program kerja dan magang ke Jepang tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka akses peningkatan kompetensi sekaligus kesempatan kerja bagi generasi muda di daerah. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
22: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi yang berlangsung di Portola Tiara Hotel Melabuh. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedekap Kabupaten Aceh Barat Ruswaidi. Dalam sambutannya, ia mengatakan terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi arah bersama dalam penguatan pembangunan
0: pembangunan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat meliputi memperkuat pencegahan sejak awal dengan membangun kesehatan dari hulu hingga hilir. Kedua, memastikan layanan kesehatan semakin terhubung melalui koordinasi antar layanan dan antar unsur dalam satu kesatuan. Dan ketiga, memperkuat peran keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Evi Darni mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam implementasi jejaring layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi. Selain itu juga diharapkan dapat menghasilkan rencana tindak lanjut atau RTL

0: banjir dan longsor akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon, Alfi Sahrin.
1: Bupati Galuhas pimpin rapat koordinasi bersama Kepala SKPK terkait fasilitas umum yang rusak pasca diterjang banjir akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Bupati Suhaidi menyebut sejumlah fasilitas darurat dan permanen harus segera dibangun untuk menormalkan kembali aktivitas masyarakat. Kondisi terkini telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga dinas terkait diminta untuk segera melakukan pendataan ulang seluruh kerusakan. Diketahui, banjir dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah akses jalan rusak dan tidak dapat dilalui masyarakat. Bahkan informasi yang beredar, longsor dan luapan air sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Selain itu, pemerintah daerah Galuhas juga membahas tentang penataan kota Blangkejeren, pemulihan pasca bencana, hingga program pertanian untuk pemulihan ekonomi rakyat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dua pasangan calon bertarung dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Takengon periode 2026-2027. Sebanyak ratusan siswa maupun para guru memberikan hak pilihnya dalam pemilihan yang digelar secara luber jurdil. Berikut dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Suasana berbeda terlihat di SMK Negeri 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Ratusan siswa mengikuti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2026-2027, Senin 28 September 2026. Dua pasangan calon bersaing dalam pemilihan tersebut, pasangan Fahril Rozi Hafiz dan Syarika Gleisirani sebagai nomor urut 1, sedangkan pasangan Ridho Alfarizi dan Saharah maju dengan nomor urut 2. Kepala SMK Negeri 1 Takengon, Sri Waluyo, mengatakan pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Mekanisme ini menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi para siswa. Ratusan siswa kelas 1 dan 2 maupun guru menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pasangan yang akan memimpin OSIS selama satu periode ke depan. Adapun siswa kelas 3 sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL.
3: Pemilihan OSIS kali ini menganut kaidah KIP, yaitu luber jurdil, artinya langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Ada dua paslon, calon ketua dan wakil ketua yang diselenggarakan pagi ini, yang diikuti oleh kurang lebih 900 siswa yang kelas 1, kelas 2.
2: Sementara itu, pelaksanaan pemilihan pasangan ketua dan wakil ketua OSIS di SMK Negeri 1 Takengon dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Tengah Maharadi. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi siswa untuk mengenal proses pemilihan secara langsung. Terlebih sebagai warga negara Indonesia, mereka juga akan ambil bagian dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji akan menentukan status istiha'ah kesehatan sebagai syarat melanjutkan tahapan pelunasan biaya haji. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
5: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustadz Aziz Ghazali, mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
6: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang

0: keluar dari sistem untuk bisa berangkat tahun ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
1: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Ghazali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
2: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jamaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jamaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jamaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jamaah haji.
1: Lebih jauh disebutkan, pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jemaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan, jemaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jemaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberangkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irza Mulana, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sabulsalam deklarasikan akreditasi RSUD 2026 demi tingkatkan mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Pemerintah Kota Sabulsalam resmi mengikat komitmen perbaikan mutu layanan kesehatan melalui penandatangan deklarasi akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Sabulsalam. Langkah hukum dan administratif itu diambil sebagai dasar berpijak pemerintah daerah dalam menjamin standar keselamatan pasien serta keterjangkauan akses medis yang layak bagi warga Sabulsalam. Usai prosesi penandatanganan, agenda langsung dilanjutkan dengan fokus grup diskusi yang melibatkan pimpinan daerah dengan para dokter serta tenaga medis yang sehari-hari bertugas di lapangan. Forum diskusi interaktif tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyerap berbagai kendala teknis serta kebutuhan krusial yang selama ini dihadapi garda terdepan pelayanan kesehatan. Salah satu masukan menonjol disuarakan oleh Dr. Gigi Susanti. Ia mendorong pemerintah merancang regulasi beasiswa kedokteran khusus bagi anak-anak lokal. Selain isu regenerasi, jajaran medis juga membeberkan kondisi real sarana dan prasarana rumah sakit. Mulai dari kebutuhan perbaikan bangunan fisik hingga pembaruan unit alat medis yang sudah usang. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sabulsalam Muhammad Rasid Bancin meminta manajemen rumah sakit bergerak cepat menyusun basis data dan dokumen teknis yang valid. Dokumen kebutuhan perbaikan fasilitas tersebut bakal diramu menjadi bahan usulan resmi yang akan dikawal langsung oleh Pemko Sabulsalam ke kementerian terkait di Jakarta. Terkait usulan beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah, Pemko Sabulsalam menyatakan siap melakukan kajian teknis secara mendalam agar dapat dialokasikan pada skema anggaran mendatang. Sinergi antara pembenahan fasilitas dan penyiapan tenaga medis lokal tersebut diharapkan mampu mengubah wajah layanan rumah sakit Sabulsalam menjadi lebih mandiri dan profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pro 1 Bande Aceh ya, untuk mengikuti Lintas 17 Sekor Wil Aceh. Dan saatnya kita lanjut untuk menemani Anda kembali di sore hari ini yang masih akan terus Meiza hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda yang lagi santai sore, walaupun cuaca kita di luar lagi mendung ya, tapi belum berarti hujan. Jangan ya, jangan hujan dulu. Jangan sampai kayak semalam Meiza belum pulang, hujan sederas-derasnya gitu ya. Dan yang pasti untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Program 1 dimanapun berada, semoga lagu-lagu pop Indonesia ini dapat menemani sore Anda yang lagi santai di sore hari ini, atau juga yang lagi jalan-jalan sore menikmati indahnya pantai kota ini, atau juga pemandangan-pemandangan yang bisa dinikmati di Kota Melabu pastinya ya. Atau yang lagi nongkrong cantik di kafe-kafe. Pokoknya apapun aktivitas kamu di sore hari ini, semoga berjalan dengan lancar dan happy pastinya, oke? So, untuk itu pendengar, salah satu lagu darinya Gamaliel Audrey Cantika with Gali dan Ratna. Bakal lanjut, Meiza hadirkan untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, pendengar masih bersama Meza. Waduh, gak terasa yang mendengar, udah menjelang sore, ternyata hujannya sangat deras di luar sana. Semoga aja hujannya ini membawa keberkahan untuk kita semua ya, karena semalam hujan, terus sore ini hujan, waduh kayak sejuk adem aja gitu ya rasanya. Yang pasti untuk pendengar dimanapun berada, seperti yang sudah Meza sampaikan sebelumnya, lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda. Terus juga nanti Meza akan coba hadirkan lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib, yaitu sekitar pukul 18 lewat 33 menit ya, waktu 39 menit maksudnya, waktu Indonesia Barat. Nah untuk itu pendengar, 32 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore dengan hujan yang cukup lebat dan membasahi bumi Teku Umar ini. Dan yang pastinya semangat terus untuk kita semuanya, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di sore hari ini.
3: Semua orang yang menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
4: Tepat sekali. Jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri

0: sih? Kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban. Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi, orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kamu rajin kali?
1: Aku ingin ikut sekolah, Mang. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
0: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter, ya, Sal.
1: Aku juga jadi sedih, Mang. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi yang memungkinkan.
0: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
1: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
0: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

pendengar, saatnya kita lanjut kembali untuk mendengarkan lagu-lagu religi menjelang malam di kesempatan sore hari ini. Dan tentu saja untuk pendengar, semoga lagu-lagu religi ini dapat menemani indera dengar pendengar juga sambil menunggu kumandang azan maghrib yang hanya tinggal beberapa puluh menit lagi. Tetap terus bersama kami, selamat sore dan selamat mendengarkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas Satu bersama Meza. Dan tidak terasa pastinya untuk kebersamaan kita di sore hari ini, pengajiannya juga kita cukupkan sampai di sini berhubung kumandang azan maghrib. Untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Jangan lewatkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

1000 orang tua bisa bermimpi. 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: pada siapa lagi aku berharap.
1: Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah merupakan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berhubung saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Sekaligus nih sama Kerudi dari Indra Dengar Mendengar.
1: Aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safrida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan

0: berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
3: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
4: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,5 triliun.
3: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
5: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
3: Dari hasil studi tersebut, CISD, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin

0: berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Rolihkarnando, Daniel Martin menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, Koin 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar, di edisi Selasa 29 September 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini juga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat di Indonesia Menyapa Malam. Kami akan lanjutkan di program Lintas Melabu Malam, di antaranya kami akan suguhkan lagu religi, menantikan azan Isya wilayah Melabu dan sekitarnya sesaat lagi pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti memang tidak bisa kita hadirkan kembali lagu religi karena memang azan Isya akan berkumandang sesaat lagi. Kami ingatkan juga untuk wilayah Aceh Barat Daya sudah berkumandang azan Isya pukul 19.37, wilayah Aceh Jaya pukul 19.42, wilayah Regent Raya pukul 19.39 saat ini sudah berkumandang, di wilayah Semulu juga pukul 19.39. Pendengar, setelah itu nanti kita akan dengarkan drama radio menuju ngobras atau ngobrol bareng komunitas yang nanti kita akan mengangkat tema Rakan Touring Club atau RTC, komunitas motor yang menguatkan silaturahmi dan budaya berkendaraan aman, bersama narasumber Haji Bahagia Idris. Beliau adalah sekretaris RCT Melabuh, Rakan Touring Club RTC Melabuh. Dan nanti juga kami seperti biasa mengajak Anda bisa ikut serta nanti berpartisipasi di line telepon kami di 0811-6889-697. Kemudian pendengar, nanti jangan lewatkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan dilanjutkan lagu pengantar istirahat untuk Anda hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa. Dan telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 19.40. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun, kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia, gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

0: Rosa tuh. Aku
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Rosa tuh. Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Rusatu, RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabuh dan juga yang mengikuti siaran kami melalui berbagai platform digital. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya dan kembali bersama saya Reno Putra dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, sebuah ruang dialog yang menghadirkan berbagai komunitas, kemudian juga tokoh dan pegiat masyarakat untuk berbagi cerita, kemudian juga gagasan, pengalaman, serta inspirasi yang bermanfaat bagi kehidupan sosial kita. Sahabat Ngobras, sepeda motor ini bukan hanya sekedar alat transportasi tentunya. Jadi bagi sebagian orang, sepeda motor itu menjadi sarana untuk menjelajahi berbagai daerah, memperluas persahabatan, kemudian membangun solidaritas, bahkan melahirkan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Di tengah masyarakat komunitas motor, pendengar dan juga pemirsa, ada satu hal yang menjadi perhatian penting, yakni bagaimana sebuah komunitas tidak hanya menjadi touring sebagai ajang berkumpul dan menyalurkan hobi, tetapi juga mampu membangun persaudaraan, kemudian juga menumbuhkan kepedulian sosial, serta menjadi pelopor budaya berkendaraan yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Di Kabupaten Aceh Barat, khususnya Melabuh, kita mengenal Rakan Touring Club atau RTC Melabuh, sebuah komunitas pendengar dan pemirsa yang mengusung semangat kebersamaan melalui aktivitas touring dan silaturahmi. Namun, tentu ada banyak hal yang menarik yang perlu kita gali. Bagaimana komunitas ini dibangun, kemudian apa filosofi dan nilai yang dipegang para anggotanya, bagaimana pula RTC menjaga kekompakan pendengar dan pemirsa, kemudian mengelola organisasi serta memastikan setiap kegiatan touring itu tetap mengutamakan keselamatan. Untuk itu kita akan membahas lebih jauh berbagai hal tentunya. Sudah hadir di studio malam hari ini bersama kita narasumber yaitu Bapak Haji Bahagia Idris. Beliau adalah Sekretaris Rakan Touring Club RTC Melabuh. Assalamualaikum Pak Idris.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Pak Idris?
6: Alhamdulillah, baik sekali.
5: Saya akrabnya panggil siapa ini? Pak Idris atau Pak Bahagia? Karena ada dua nama ini.
6: Iya, nama saya sebenarnya Bahagia, tapi Idris itu lebih kepada bin.
5: Oh begitu, ya. Jadi Bahagia itu memang panggilan akrab di...
6: Panggilan akrab.
5: Ya. Sehari-hari begitu ya. Dan Pak Bahagia ini juga bukan orang lain ya, ini tetangga saya juga. Ya, saya kaget juga lihat rupanya Pak Idris adalah Sekretaris Rakan Touring Club Melabuh. Pak Idris, kita juga mengajak pendengar kita yang ingin berinteraksi nanti ya di perjalanan dialog kita, bisa menghubungi dan juga bisa melalui via WA di 0811-6889-697. Sementara itu pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya dapat juga memantau kita di frekuensi FM 97,7. Kemudian yang ada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar kita yang ada di seputaran Aceh Jaya dan Calang khususnya, di sana dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Barangkali kita langsung saja nih Pak Idris ngobrol-ngobrol.
6: Baik,
5: karena
6: baik,
5: pendengar kita udah agak sabaran juga ini ya. Pak Bahagia, kita mengetahui bahwa Rakan Touring Club atau yang kita kenal RTC ini tentu ada sesuatu cerita di balik sejarahnya terbentuk komunitas ini. Mungkin Pak Bahagia bisa mengawali bagaimana sejarah terbentuknya RTC ini, Pak Bahagia.
6: Baik, terima kasih Pak Reno. Kebetulan kami memang satu jamaah ya di Masjid Baitur Rahim.
5: Betul.
6: Sebelum saya lebih lanjut, mungkin saya bersapa dulu kepada legend-legend saya di RTC. Di sana ada Yahar selaku pelopor.
5: Yahar ya?
6: Iya. Kemudian ada Yahbi atau lebih tepatnya Insinyur Hasbi Daud.
5: Oke.
6: Kemudian ada juga Oni atau lebih tepatnya Husaini.
5: Oni ya.
6: Iya, itu mereka adalah legend di RTC.
5: Kenapa dibilang legend Pak Bahagia?
6: Ya, mereka dari segi umur sudah lebih dari parubaya ya.
5: Oh begitu, ya, dari jadi, usia mereka lebih parubaya ya.
6: Iya, artinya mereka sudah di angka 60.
5: Oh
6: tapi
5: sudah.
6: Tapi semangat touringnya itu, semangat bersepeda motornya itu
5: 40.
6: Ya, setara dengan umur 25 tahun.
5: Waduh, luar biasa. Yeah. Oke, jadi ada beberapa legend tadi yang udah disebutkan ya. Ini udah disapa oleh Pak Bahagia begitu ya. Kemudian ada yang lain mungkin yang legend juga?
6: Masih ada juga, legend satu lagi itu Bang Teku Syarif ya.
5: Bang Teku Syarif ya.
6: Ya, beliau mantan sekwan di DPRK Aceh Barat. Itu juga legend kita.
5: Legend ya. Baik, jadi sejarah komunitas ini terbentuk itu di tahun berapa Pak Bahagia?
6: Nah, sejarahnya sejak 2 tahun yang lalu ya.
5: Oh, dua tahun yang lalu.
6: Iya, ini sebenarnya tumbuh dari media sosial yang sering kita lihat sebenarnya. Jadi kita sering melihat di media itu ada kelompok yang sering touring-touringan lah.
5: Oh gitu.
6: Iya, jadi kita terinspirasi lah dengan hal itu.
5: Kemudian, Pak Bahagia bukan orang baru ya. Jadi awal-awal terbentuk memang ada masuk Pak Bahagia juga di dalamnya begitu.
6: Pada saat terbentuk dulu.

0: itu berapa orang awal sekali begitu sebelum Pak Bahagia juga masuk sebelumnya?
1: Seingat saya lebih dari 20 orang lah.
0: Oh, sudah rame ya?
1: Sudah rame.
0: Dan saat ini sudah berapa orang?
1: Saat ini pun kita masih kokoh di angka 21 atau 22 anggota. Namun ini kan silih berganti.
0: Iya, ya. Artinya silih berganti, ada yang memang mereka keluar, terus ada yang masuk.
1: Ada
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Masuk begitu ya.
0: Jadi selama 2 tahun ini kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh RTC sendiri ini, Pak Bahagia?
1: RTC memang dia mengusung semangat kebersamaan, termasuk ada kegiatan bakti sosial. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya lebih ke islami lah. Artinya kami menjaga kompakan dan kalaupun ada yang keluarga di antara kita yang musibah, itu kita saling menyemangati, saling berkunjung.
0: Yeah.
1: Dan lebih sifatnya silaturahmi lah pada prinsipnya.
0: Jadi artinya bahwa kenapa RTC ini terbentuk, artinya latar belakang motivasinya itu adalah silaturahmi begitu ya.
1: Silaturahmi.
0: Dan benar. Ini kaitan dengan tema kita, silaturahmi dan juga budaya berkendara aman. Ini maksudnya apa ini?
1: Nah, kalau budaya berkendara aman ini artinya sejak kita sudah meniatkan untuk melakukan touring, itu berkendara dengan aman itu lebih kepada kita memiliki sifat itu. Kalau bahasa perusahaan itu lebih kepada safety first.
0: Safety first.
1: Ya, artinya itu safety first itu menjadi harga mati lah kepada kita semua. Kita tetap mencoba dalam berkendara itu mengutamakan orang-orang lain yang biar orang lain lebih nyaman. Walaupun kita sedikit kompoi, tetapi kita tetap memperhatikan di sekitar kita itu agar orang lain nyaman, kita pun nyaman.
0: Oke, baik, sebagai sebuah komunitas motor ini, Pak Bahagia, apa visi dan misi utama dari RTC sendiri?
1: Kalau visinya sudah jelas ya, kita ingin menjelajahi negeri dengan dana yang minim.
0: Ini dananya minim, maksudnya dana memang lebih ke masing-masing begitu?
1: Masing-masing, artinya kita tidak punya sponsor.
0: Oh, begitu.
1: Ini memang misi kita itu. Kita ingin menjelajahi negeri itu dengan dana yang minim.
0: Tapi tidak ada rencana dari RTC sendiri untuk bekerja sama dengan salah satu Bapak angkat lah begitu, untuk bisa menandai paling tidak ada bantuan-bantuan begitu. Apalagi kegiatan sosial juga akan dilakukan begitu ya.
1: Nah, sejauh ini belum. Cuma untuk agenda-agenda sosial kita memang membuka ruang kepada donatur untuk bersimpati. Artinya kita misalnya seperti kegiatan membantu korban atau saudara-saudara kita yang terjadi di akhir Desember 2025. Kita membuka donasi bahwa kita akan menyantuni atau membantu saudara kita yang di sana. Jadi ya mereka berpartisipasi. Artinya banyak kepercayaan dari warga-warga Malabo itu kepada kita menitipkan sumbangan mereka untuk kita serahkan ke yang berhak menerimanya.
0: Artinya RTC memang terjun langsung ya ke lapangan untuk
1: kita memberikan. Terjun langsung, kita langsung ke titik si penerima. Kita tidak pakai perantara, langsung ke yang menerima.
0: Jadi selama ini, selama 2 tahun sudah berjalan RTC Malabo ini, donasi yang dibuka untuk memberikan bantuan ini, selama ini bantuan apa saja ini yang sudah disalurkan kepada penerima begitu?
1: Yang kami terima, donasinya yang kami terima dalam bentuk uang tunai ya.
0: Oke.
1: Kemudian dari uang tunai tersebut kita rincikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di daerah yang tertimpa bencana. Setelah kita inventarisir, kemudian kita menuju ke titik penerima.
0: Jadi memang setelah kita mendapatkan donasi begitu,
1: iya.
0: Tapi memang umumnya dalam bentuk uang begitu ya?
1: Rata-rata dalam bentuk uang.
0: Jadi baru kita akan melihat kebutuhan apa yang mendesak.
1: Iya,
0: begitu.
1: Setelah terkumpul sekian puluh juta misalkan, baru kita rinci kebutuhan beras berapa banyak, kira-kira kemudian minyak makan, termasuk panci kuali untuk alat-alat memasak, termasuk bahkan kami pernah membawa ikan asin kepada, jadi artinya bawaan kami ini yang langsung menggugah si penerima gitu.
0: Artinya memang selama ini bukan dalam bentuk uang yang kita bantu begitu ya.
1: Bukan dalam bentuk uang.
0: Kita yang terima dalam bentuk uang dari donasi begitu, kita melihat kebutuhan baru kita akan berbelanja begitu ya.
1: Iya, kita berbelanja sendiri, mengantar sendiri.
0: Baik. Pak Bahagia Idris, salah satu kekuatan komunitas motor ini adalah solidaritas dan rasa persaudaraan. Tentunya kan begitu ya, Pak
1: iya,
0: Bahagia?
1: Iya, benar, tepat sekali.
0: Namun menyatukan anggota dengan latar

0: belakang usia seperti yang disampaikan tadi, kemudian pekerjaan, ekonomi, dan karakter yang berbeda, tentu bukan perkara mudah juga ini. Bagaimana cara sehingga semua teman-teman di klub ini bisa menyatu dan saling memahami satu dengan yang lain, Pak Bahagia?
1: Iya, ini memang sangat kompleks ya.
0: Iya. Yeah.
1: Memang di antara kami ini memang sudah senior-senior, bahkan mungkin saya juga sudah kategori senior lah.
0: Yeah,
1: Tapi prinsip utama di RTC ini adalah kita tidak saling egois.
0: Okay.
1: Itu yang paling penting. Sepanjang kita tidak pernah egois, semuanya akan terselesaikan dengan baik.
0: Kalau yang paling tua itu mungkin tadi seperti senior-senior ya, legend-legend ya, yang udah di atas 60-an gitu ya,
1: usia. Benar.
0: Yang paling muda itu di usia berapa di dalam klub Pak Bahagia?
1: Yang paling rendah usianya masih 50.
0: Masih 50?
1: Itu paling rendah?
0: Paling rendah. Berarti saya nggak bisa masuk nih.
1: Boleh-boleh saja, tidak, ya? Tidak ada batasan usia.
0: Jadi selama ini memang membuka peluang untuk bisa ikut dalam klub RTC ini tidak ada faktor usia begitu ya?
1: Tidak ada kualifikasi dan klasifikasi.
0: Tapi sampai saat ini masih 50 yang paling...
1: yang paling muda 50 saat ini.
0: Oke, baik. Kita ajak lagi pendengar nih, silakan untuk teman-teman pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, kita ajak bertanya, barangkali ingin juga share begitu ya. Silakan di tema kita Rakan Touring Club RTC, komunitas motor yang menguatkan silaturahmi dan budaya berkendara aman, bersama narasumber kita Bapak Haji Bahagia Idris, beliau selaku Sekretaris Rakan Touring Club RTC Melabu. Untuk siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Baik, Pak Bahagia, dalam sebuah komunitas ini, Pak Bahagia, perbedaan pendapat, kemudian kepentingan, bahkan potensi konflik antar anggota ini merupakan hal yang mungkin bisa terjadi, ya.
1: Iya.
0: Bagaimana RTT menyelesaikan persoalan internal agar tidak merusak persaudaraan begitu, kira-kira?
1: Iya. Sebenarnya yang kami lakukan itu memang kami mengedepankan musyawarah ya.
0: Okay.
1: Nah dari musyawarah ini memang kita ada lobby-lobby kecil bahwa misalnya kita ingin kemana. Jadi sebelum kita musyawarahkan kita udah sepakati dulu secara kecil-kecilan lah kira-kira kemana ini. Kemudian kalau memang ada timbul namanya tidak solid ya, baru kita di situ cobalah kita saling mengalah.
0: Yeah.
1: Artinya kita tetap mengedepankan tidak egois. Jadi dengan moto kita tidak egois, rasanya semua yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan baik.
0: Artinya memang komunikasi ya harus dibangun ya.
1: Iya, ya tepatnya komunikasi. Kalaupun sudah mentok, kita akan lobby-lobby kecil. Ya, seperti itu yang kita jalankan saat ini.
0: Apalagi sekarang kan kita lihat dari usia juga mereka mungkin lebih dewasa begitu ya. Menyelesaikan segala sesuatunya dengan berkomunikasi.
1: Iya, komunikasi.
0: Baik, kita terima dulu ada penelpon yang sudah tersambung. Ini halo, assalamualaikum. Waduh, sayang sekali. Ternyata memang miss call aja ya. Baik, kita lanjut lagi di Ngobras, ngobrol bareng komunitas tentunya bersama narasumber kita Pak Bahagia Idris selaku Sekretaris Rakan Touring Club RTC Melabu. Pak Bahagia, touring ini kan merupakan aktivitas yang menyenangkan ya. Tetapi juga memiliki risiko nih, seperti kecelakaan, terutama ketika menempuh perjalanan jauh ini, melintasi jalan berkelok atau berkendara dalam rombongan besar misalnya. Apa standar operasional atau aturan keselamatan yang diterapkan RTC sebelum melakukan touring begitu?
1: Ya, yang pertama sekali kita persiapkan kondisi motor ya.
0: Okay, ya.
1: Itu motor menjadi faktor yang paling penting. Artinya motor kita tuh harus benar-benar prima, siap tempur, siap gaspol. Artinya sebelum kita melakukan touring, itu motor menjadi prioritas utama.
0: Oke, baik.
1: Jadi kita... motor tidak mesti cantik dan bagus, yang penting prima.
0: Prima ya. Oke, kita tahan dulu Pak Bahagia. Ada pendengar kita nih. Halo, assalamualaikum.
2: Mantap, Bu.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dengan Pak Ucuk nih.
0: Pak Ucuk
2: di Rundeng.
0: Pak Ucuk di Rundeng. Gimana cuaca di Rundeng saat ini, Pak Ucuk?
2: Lagi hujan lebat nih, Pak.
0: Lagi hujan ya. Baik, Pak Ucuk. Yeah. Apa nih mau ditanyain sama Pak Bahagia Idris nih? Silakan nih.
2: Saya mau tanya nih, Pak. Ini udah touringnya udah kemana aja ya?
0: Oh, iya.
2: Karena kan
0: betul.
2: Umur-umur yang 50-an biasanya touringnya udah kemana gitu.
0: Iya,
2: kan?
0: Betul. Kita biasanya penasaran udah, ya.
2: Penasaran kan, karena kan kita kan mau lihat yang muda-muda nih, sedangkan kita touringnya sampai ke
0: paling jauh
2: Aceh aja.
0: Paling kan? paling jauh kemana palingnya? Paling Medan gitu ya.
2: Kita mau lihat kalau misalnya untuk umur yang 50-an nih kira-kira udah kemana aja kemana tuh touringnya? Karena saya baru dengar gitu ada biker yang 50-an
0: bahkan 60-an gitu ya.
2: Bahkan 60-an kan. Masih bisa berkumpul gitu dengan style masing-masing bisa touring kemana aja gitu.
0: Oke.
2: Lalu apa kendalanya nanti kalau misalnya touring jauh itu dengan usia segitu gitu.
0: Begitu Bang. Oke, baik. Makasih. Makasih Bang Uco di Runding. Yuk, assalamualaikum. Baik, itu dia ada Bang Uco di Runding gitu ya. Cuaca masih hujan di sana nih, Pak Bahagia.
1: Iya.
0: Touring kemana aja paling jauh ini di usia seperti itu ya, dan apa kendalanya kalau terjadi sesuatu gitu.
1: Kurang lebih seperti itu. Sudah artinya sejak RTC terbentuk memang kita sudah melakukan 8 kali touring
0: ya. Oh, sudah banyak juga ya.
1: Iya, touring terakhir itu kita melewati Pekanbaru selama lebih kurang 8 hari perjalanan pergi dan pulang. Sebelumnya kita ke Samosir juga sudah pernah. Nah, yang terpenting sepanjang motor kita emang prima, itu rasanya jalan jauh itu bukan masalah. Karena apalagi komunitas kita ini orang sudah gaik-gaik lah. Nah, yang terpenting begitu kira-kira sudah merasa kelelahan, ya kita kompak akan istirahat. Nah, artinya istirahat itu sangat penting. Setiap 2 jam perjalanan kita tetap singgah di tempat yang mungkin sebelumnya sudah kita tentukan. Kalau rutenya kemana, kita singgahnya di A, B, C, D itu sudah kita tetapkan sebelum kita berangkat.
0: 8 touring itu Pak Bahagia itu
1: 8 season maksudnya.
0: 8 season ya, 8 season itu apakah memang semuanya ikut dalam touring ini?
1: Nah, dari 20 atau 22 anggota ini memang tidak semuanya bisa ikut. Tapi rata-rata di atas 10.
0: Di atas 10 ya.
1: Di atas 10 peserta ada 11. Terakhir kemarin ke Pekanbaru itu 13. 13 orang.
0: 13 orang ya, ke Pekanbaru. Jadi perjalanan sampai 8 hari ya, pulang pergi begitu ya. Jadi yang mengesankan itu perjalanan kemana ini selama touring ini Pak Bahagia?
1: Yang paling fresh memang ya kita barusan pulang dari Pekanbaru.
0: Ini itu baru pulang nih?
1: Baru pulang. Jadi sangat banyak kelucuan yang kita peroleh selama perjalanan. Artinya memang kelucuan ini yang kita dapati hanya sifatnya spontanitas ya.
0: Spontanitas.
1: Jadi nggak bisa kita ceritakan lah. Lucunya lucu setempat saja. Jadi artinya memang touring ini mengasyikkan.
0: Betul.
1: Mengasyikkan.
0: Kalau touring yang paling menjengkelkan artinya banyak kesan-kesan yang kurang enak begitu.
1: Sejauh ini belum. Sejauh ini malah kita semakin ini mau tambah ke season 9 kayaknya akan lebih ada lucu-lucuan lagi.
0: Rencananya kemana nih Pak Bahagia?
1: Rencana kita kebetulan nyonya-nyonya RTC sudah kita satukan beberapa hari yang lalu. Jadi ini selera nyonya mungkin. Kita akan family tour.
0: Oh, jadi bersama dengan keluarga, dengan
1: bersama,
0: istri.
1: Rencananya
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Kemana ini rencananya? Rencana besarnya?
1: Dari yang sudah di setting mungkin kita ke daerah Takengon, daerah sejuk aja.
0: Takengon ya. Ini pakai jalur mana nanti?
1: Kalau kita dari Melabu biasalah pakai jalur Betungate.
0: Betungate, ya, karena memang jalur ini berisiko juga nih Pak Bahagia.
1: Jalur yang sedikit ekstrim. Kalau touring itu memang lebih tepat di jalur ekstrim.
0: Iya, ini juga harus dilihat kondisi ban dan segala macam ya.
1: Iya. Harus prima lah ini.
0: Jadi rencana besarnya nih di tahun 2026 ini atau di tahun depan ini?
1: Kalau untuk family tour kita di penghujung tahun lah insya Allah.
0: Di penghujung tahun ya, di Desember nanti insya Allah ya.
1: Insya Allah.
0: Oke. Baik, menurut Pak Bahagia ini, bagaimana cara mengubah kesadaran keselamatan berkendara ini sesuai dengan tema kita juga ya. Dari sekedar aturan komunitas, ini menjadi budaya yang benar-benar melekat pada setiap anggota RTC begitu, Pak Bahagia.
1: Yang pasti untuk kenyamanan berkendara itu, ya kita safety first itu tadi ya. Kemudian melengkapi diri dengan sarung tangan, kemudian helm yang bagus, kemudian tidak lupa juga mengikat,
0: mengklik begitu ya,
1: mengklik helm, kemudian kendaraan kita memiliki spion kiri kanan, kemudian lampu senya juga ada, artinya Kalaupun kita ngerem mendadak atau ngerem dari jauh, teman dari belakang sudah mengetahui. Dan kita pada saat konvoy, kita hanya beriringan. Maksudnya konvoy, bukan bukan berdempetan betul, ketika kita mengendarai, agar tidak menyulitkan pengendara lain yang berselisih dengan kita.
0: Jadi tidak konvoy terlalu dekat begitu ya.
1: Tidak
0: di dekat, antara 22 anggota teman-teman dari klub ini, apakah ada beberapa orang yang mengerti teknisi ataupun mengerti dengan kondisi mesin begitu, Pak Bahagia?
1: Secara umum memang kami dari pedagang ya. Jadi tidak ada latar belakang mekanik. Namun kalau hanya sekedar rusak busi di jalan, mungkin kita masih bisa. Artinya kalau kita berkelompok, mungkin ada pembebanan. Ini kunci-kunci atau perkakas, si pulan yang bawa. Kemudian kalau untuk pompa ban, si pulan yang bawa.
0: Artinya memang dari 22 ini memang tidak ada mekanik ahli begitu satu.
1: Tidak ada mekanik. Tetapi kalau rusak ringan, insya Allah bisa.
0: Bisa, iyalah. Oke, baik. Sebagai komunitas yang melakukan perjalanan berkelompok seperti yang tadi di Pak Bahagia sampaikan, RTC tentu memperhatikan masyarakat pengguna jalan lain ini, kan begitu ya?
1: Iya, benar.
0: Bagaimana RTC memastikan bahwa setiap rombongan ini tidak memaksakan prioritas di jalan, tidak mengganggu arus lalu lintas, dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan kendaraan yang lain begini.
1: Nah, kalau itu memang kesadaran dari masing-masing kita, artinya kita tetap mengutamakan pengendara lain daripada kita. Yang intinya semuanya harus nyaman. Jadi hal ini memang sifatnya tidak kita, artinya tidak ada briefing khusus.
0: Iya, iya.
1: Artinya ini memang alami.
0: Alami ya.
1: Alami, dan kita menjalankan sebagaimana layaknya pengendara lah di jalan. Artinya ini memang tidak ada briefing khusus. Memang rata-rata kita jadi pemotor ini memang pemotornya yang alami.
0: Alami ya. Baik, kita terima dulu penelpon lain ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
3: Ini Tama nih di Gampa.
0: Siapa? Siapa namanya?
3: Tama, Tama di Gampa.
0: Oh, Tama. Ya, yeah. Gimana kabar Tama? Oh. Oke.
3: Okay. Baik, Langarno. Ini menarik, menarik perbincangannya dan menarik sekali gitu ya.
0: Saya curiga nih Pak Tama ini juga salah satu community ataupun salah satu yang di klub motor ini.
3: Ya, menarik ya ketika berbicara touring tapi dengan usia yang sudah lanjut gitu ya.
0: Iya, nah, betul.
3: Saya penasaran juga tadi sempat ngikut dari awal tentang awal mula komunitas ini dibangun itu dari jamaah masjid gitu ya.
0: Iya, dari Anur nah, ini, gitu.
3: Iya, benar. Jadi ini kalau untuk misalkan ada teman-teman di luar yang ingin bergabung itu apakah ada, karena kan tadi dikatakan udah senior-senior semua nih sudah di atas 50 tahun. Kalau yang masih muda-muda ingin bergabung apakah boleh, dan
0: boleh.
3: Untuk motornya sendiri
0: boleh, ya, boleh,
3: untuk
0: boleh.
3: Motornya ya untuk motornya sendiri seperti apa, apakah harus satu
0: gear atau biar Pak Bahagia yang jawab
3: gitu kan? Ya, karena dari kalau dari dilihat dari namanya kan tidak menjurus ke satu merek motor gitu. Nah, ini seperti apa?
0: Jadi maksudnya
3: sekretariatnya di mana gitu?
0: Oh, gitu ya. Jadi syarat-syaratnya begitu ya, Pak Tama ya.
3: Iya, benar, Pak. Oke. Itu aja mungkin Bang Reno. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Tama di Gampa ya. Ah, ini menarik juga ini pertanyaannya. Pak Bahagia mungkin bisa langsung jawab.
1: Terima kasih Pak Tama. Memang di RTC ini tidak ada yang namanya kualifikasi maupun klasifikasi terhadap calon ya.
0: Calon
1: ya. Anggota. Tapi intinya sepanjang memiliki motor yang prima silakan saja. Bahkan salah satu rekan kami atau tim dari kami itu masih menggunakan motor yang buatan tahun 92, artinya sangat jadul. Dan motor itu tidak pernah bermasalah selama dalam perjalanan sampai ke Samosir. Artinya motor itu bebas. Tapi intinya memang kalau bisa ya di atas 150 cc, kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, di bawah itu pun tidak masalah. Kalaupun tertinggal di jalan, tetap kita menunggu sampai seluruh anggota tim itu dapat bersatu.
0: Mungkin ini sedikit syarat-syaratnya apa ini? Kalau mau masuk jadi
1: syaratnya RTC. Mungkin di RTC ini memiliki motor itu sudah pasti, ya. Karena kita tidak berboncengan. Kemudian memiliki fisik yang fisik bugar,
0: baik, ya.
1: Kemudian memiliki sedikit finansial,
0: Ya, oke.
1: Kemudian yang tidak kalah penting, memperoleh izin keluarga. Ya, itu yang paling penting
0: ya. Hmm. Kalau perlu buat surat
1: menyetujui. Ya, artinya pandai-pandailah di rumah.
0: Baik, jadi ada beberapa hal yang ini menjadi syarat. Tidak ada pengisian form nanti begitu ya.
1: Oh, tidak ada, tidak ada.
0: Oke, baik, jadi mana tahu nanti Pak Tamannya berminat ingin bergabung di RTC Melabuh, boleh nanti hubungi Pak Bahagia Idris
1: ya. Nah, tadi ada sekretariat ya. Kita kebetulan memang ini paguyuban yang belum berkantor ya.
0: Begitu.
1: Artinya kita belum memiliki sekretariat yang permanen, tetapi lebih kepada kalau kita mau ngobrol itu lebih kita memilih warkop-warkop lah. Dari warkop ke warkop itulah tempat sekretariat kita.
0: Nanti di grup WA kan dikasih tahu tuh kemana nanti.
1: Ya, ngumpulnya di mana
0: gitu ya. Baik, jadi selama ini memang tidak ada yang termuda ya, Pak Bahagia yang paling.
1: Untuk saat ini belum.
0: Belum ada ya. Mana tahu nanti ada yang muda, boleh. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bahagia, tidak ada ukuran umur sebenarnya. Yang penting ada beberapa syarat tadi ya, di antaranya ya motor, punya motor gitu ya, punya visi yang baik ya. Finansial juga jangan lupa karena memang itu sangat penting dan
1: penting,
0: perlu.
1: Penting.
0: Baik, kita ajak lagi pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0811-688-9697 di tema kita ngobrol bareng komunitas dengan judul Rakan Touring Club atau RTC, komunitas motor yang menguatkan silaturahmi dan budaya berkendara aman begitu, bersama narasumber kita Pak Bahagia Idris selaku sekretaris Rakan Touring RTC Melabuh. Selain menjalankan kegiatan touring, Pak Bahagia, sejauh mana RTC Melabuh ini terlibat dalam kegiatan sosial dan masyarakat yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Bahagia ya. Apa ada kegiatan-kegiatan sosial yang lain atau ada agenda-agenda yang ada yang sudah diagendakan begitu selama satu bulan atau beberapa bulan kemudian begitu, Pak Bahagia?
1: Baik, terima kasih. Kalau untuk agenda sosial mungkin kami lebih kepada apabila memang ada salah satu keluarga dari di antara tim kami itu, apakah itu kemalangan misalnya, itu kita tetap berkumpul untuk bersilaturahmi, berkunjung dan memberi atau meramaikanlah rumah duka. Itu itu memang sudah rutin kita lakukan. Kalau untuk misalnya seperti korban banjir itu kan sifatnya temporer. Apabila ada kejadian kita tetap tetap punya inisiatif untuk melakukan penggalangan dana.
0: Baik, jadi salah satu kegiatan sosial ya begitu ya. Jadi kalau ada kemalangan ya, tapi bukan hanya dari kelompok atau klub RTC saja ya. Kalau ada tetangga dan kita kenal begitu, mereka juga mengetahui, ini bisa jadi kita melakukan silaturahmi juga begitu.
1: Itu apa? Itu normal. Tetapi ini kalau dalam bentuk tim kita tetap beramai-ramai.
0: Itu ya, ya, oke. Baik, untuk memperluas manfaat organisasi begitu, Pak Bahagia, tentu dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak ya. Walaupun tadi Pak Bahagia bilang ini tidak ada bapak angkat kan begitu. Jadi kalau hubungan RTC sendiri dengan pemerintah daerah seperti misal kepolisian, komunitas otomotif lainnya, organisasi kepemudaan, serta unsur masyarakat, apakah memang ada kerjasama selama ini begitu, Pak Bahagia?
1: Kebetulan di antara tim kita ini memang majemuk ya. Artinya masing-masing personal itu punya kelebihan tersendiri. Kalaupun walaupun kita tidak berafiliasi dengan siapapun, artinya kita sudah berada di kelompok yang kompleks. Artinya kalau saya punya kelebihan A, kelebihan A, teman yang lain punya kelebihan B. Artinya walaupun kita sampai dengan hari ini kita belum ada semacam bapak angkat atau berafiliasi dengan apapun lah itu, termasuk dengan donatur dan lain sebagainya yang menggerakkan kegiatan kita ini.
0: Baik, menghadapi perkembangan zaman ini Pak Bahagia dan juga semakin beragam komunitas otomotif yang kita ketahui begitu ya. Apa strategi RTC sendiri untuk menjaga eksistensi sekaligus meningkatkan kualitas organisasi ke depannya begitu?
1: Ya, mungkin kami akan selalu terbuka untuk siapapun agar ini tetap hidup, karena memang tidak mudah memelihara teman-teman yang punya latar belakang dari berbagai genre ya.
0: Genre, oke.
1: Nah, jadi ini memang sesuatu yang membuat kita tertantang untuk kita bina agar komunitas ini bisa bertahan selama mungkin.
0: Artinya memang selama ini dengan pemerintah daerah tidak ada ini ya, tidak ada kerjasama juga.
1: Tidak begitu? Ada, tidak ada. Bahkan pemerintah daerah belum tahu nih.
0: Padahal udah 2 tahun deh. Oke, kalau dari perusahaan sendiri, Pak Bahagia, perusahaan-perusahaan yang ada di Melabu kan bisa juga nih kita ajak. Mereka harus mengetahui profil kita bagaimana begitu.
1: Ya sejauh ini juga tidak, tidak. Artinya ya orang-orang perusahaan tahu bahwa ada klub touring di Melabu. Dan klub touring di Melabu ini bukan hanya RTC ya, setahu saya.
0: Iya betul.
1: Masih banyak kelompok-kelompok lain yang mungkin atau belum diundang nih sama RRI.
0: Bisa jadi. Ada kemarin si Fadila ya. Yang dari kampung belakang juga ada.
1: Ya artinya saya tahu bahwa di Melabu itu bukan hanya RTC yang menjadi klub touring. Artinya touring. Masih banyak klub lain yang ada.
0: Baik, untuk di penghujung dialog kita, Pak Bahagia, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan? Kemudian mungkin ada sesuatu yang mungkin menarik di RTC Melabu yang ingin Pak Bahagia sampaikan kepada pendengar dan pemirsa malam hari ini. Silakan Pak Bahagia.
1: Kalau pesan sih normatif aja ya. Artinya ya kita dengan berorganisasi walaupun ya touring, tapi ini bisa membangkitkan rasa jiwa muda kita.
0: Iya,
1: di gitu ya. Di mana kita sudah menjelang senja nih.
0: Betul.
1: Nah artinya ini tempat berkumpul untuk kita enjoy-enjoyan lah. Artinya kita dengan sisa umur ini kita habiskan untuk yang hal yang positif lah.
0: Terutama silaturahmi tadi begitu ya. Ya
1: terutama ya tentang silaturahmi.
0: Jadi kalau ada yang teman-teman mau ikut ambil bagian di klub ini mungkin bisa disampaikan.
1: Terbuka untuk umum, artinya terbuka saja sepanjang memang syaratnya tadi terpenuhi.
0: Nanti dihubungi siapa nih Pak Bahagia?
1: Boleh, dengan saya langsung tidak masalah.
0: Boleh ya, langsung nih ketemu Pak Bahagia di Ujung Baru ya.
1: Ya di Ujung Baru.
0: Jangan lupa ke Masjid Jami nanti insya Allah.
1: Ya pasti ketemu insya Allah.
0: Baik, tidak terasa ini pendengar dan pemirsa di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Bapak Haji Bahagia Idris selaku sekretaris rekan touring klub Melabu. Kita sudah membahas berbagai hal mengenai perjalanan komunitas RTC ya, mulai dari sejarah, filosofi pendiriannya, kemudian juga semangat persaudaraan, mengelola organisasi hingga membangun budaya berkendara begitu ya. Jadi kita juga telah berdiskusi berbagai komunitas motor juga dapat mengambil peran lebih luas, bukan hanya sebagai wadah penyaluran hobi juga, tapi juga sebagai ruang silaturahmi seperti yang disampaikan oleh Pak Bahagia tadi, kemudian juga sarana edukasi, mitra kegiatan sosial, serta juga bagian dari masyarakat yang ikut berkontribusi dalam membangun lingkungan. Jadi ada satu hal yang menjadi pesan penting dari perbincangan kita malam hari ini adalah komunitas motor itu yang kuat bukan hanya diukur dari banyaknya anggota atau jauhnya perjalanan touring ya, tetapi juga dari kualitas persaudaraan, kemudian kedisiplinan, kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap keselamatan bersama. Jadi harapan kita bahwa RTC Melabu dapat terus berkembang menjadi komunitas yang solid, inklusif, berintegritas serta mampu menjadi teladan dalam membangun budaya berkendara yang aman dan santun khususnya di Aceh Barat. Baik, sebelum saya akhiri mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bahagia Idris.
1: Ya, terima kasih kembali karena sudah diundang oleh RRI.
0: Ya, sudah hadir di studio ya. Kita berharap memang hadir begitu ya karena selama ini melalui virtual Zoom begitu ya karena memang kondisi begitu sehingga Pak Bahagia bisa hadir. Terima kasih kepada semua pendengar dan pemirsa yang sudah mengikuti acara kami di kesempatan malam hari ini tentunya dengan tema kita Rakan Touring Club RTC, komunitas motor yang menguatkan silaturahmi dan budaya berkendara aman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya Rina Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas berikutnya dengan menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabu.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita di sesi ngobrol bareng komunitas bersama narasumber Haji Bahagia Idris selaku Sekretaris RTC Melabuh, Rakan Touring Club RTC Melabuh, dengan tema kita Rakan Touring Club RTC, komunitas motor yang menguatkan silaturahmi dan budaya berkendara aman. Baik pendengar, dan kami lanjutkan kembali di program Lintas Melabuh Malam, menemani Anda di kesempatan malam hari ini tentunya dengan berbagai mata acara, dan kami sudah siapkan juga berbagai informasi untuk Anda serta juga informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id mengiringi suasana malam Anda di kesempatan edisi hari ini pendengar, Selasa 29 September 2026. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Karena informasi dan inspirasi Pro1.
7: Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koi 16 Melabu, Aceh Barat. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, di mana peningkatan kasus influenza A terjadi di Jakarta sepanjang beberapa bulan terakhir. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut kelompok usia produktif ini menjadi kelompok yang paling banyak terpapar, mendengar. Berdasarkan data surveillance, angka influenza di DKI Jakarta mengalami kenaikan dibanding tahun 2025 lalu. Peningkatan kasus influenza tersebut bersejalan dengan peningkatan secara nasional serta di sejumlah wilayah Asia dan Pasifik. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni, dalam perbincangan bersama Pro3 Jakarta, menyampaikan bahwa data menunjukkan kasus influenza mencapai 1.069 kasus pada bulan Juli. Kemudian meningkat menjadi 1.789 kasus selama Agustus. Sementara hingga 20 September tahun ini, pendengar, Dinkes DKI Jakarta mencatat ada 1.763 kasus influenza. Puji menjelaskan bahwa pola peningkatan kasus influenza dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang relatif sama, pendengar. Kasus influenza paling banyak ditemukan pada kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 25 hingga 45 tahun. Mobilitas tinggi meningkatkan peluang terpapar orang yang mengalami influenza. Selain mobilitas, pendengar, polusi, kebiasaan merokok, serta ruang tertutup dengan ventilasi kurang turut meningkatkan resiko penularan. Meski demikian, pendengar, kewaspadaan perlu ditingkatkan pada kelompok rentan seperti anak-anak, balita, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit tertentu. Puji mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan gejala influenza meskipun sebagian besar kasus dapat sembuh dengan sendirinya. Terutama bagi kelompok rentan karena influenza dapat berkembang lebih berat pada kelompok tersebut, pendengar. Hingga kini pendengar, Dinkes DKI Jakarta belum menemukan kasus influenza yang berkembang menjadi kondisi berat atau menyebabkan kematian. Puji mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan subtype influenza A yang beredar di Jakarta. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. Kereta Api Indonesia Persero, pendengar, meluncurkan Nusantara Explore, kereta wisata premium untuk jelajah Indonesia. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

dari informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21.21 waktu Indonesia Barat. Tentunya terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Pukul 1 RRI Melabur dapat juga Anda ikuti siaran melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero meluncurkan Nusantara Explore, rangkaian kereta wisata premium yang memadukan kenyamanan perjalanan dengan pengalaman budaya Indonesia. Layanan tersebut diperkenalkan dalam puncak peringatan HUT ke-81 KAI The Continuum Timeless Transformation di Ciputra Artpreneur, Jakarta hari ini. Pada hari Senin kemarin maksud kami. Nusantara Explore dikembangkan oleh insan KAI melalui Balai Yasa Surabaya Gubeng, pendengar. Kereta ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang menghubungkan pelanggan dengan alam, kemudian budaya dan juga keramahan Indonesia. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin mengatakan Nusantara Explore dikembangkan untuk mendukung pariwisata Indonesia melalui perjalanan menggunakan kereta api. Jadi konsepnya itu, pendengar, ialah memadukan potensi wisata dengan layanan premium dan unsur budaya lokal. Rangkaian Nusantara Explore merupakan hasil pengembangan dan modifikasi interior yang dilakukan di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Proses tersebut, pendengar, mencakup sejumlah penyempurnaan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan selama perjalanan. Nusantara Explore memiliki beberapa area layanan dengan karakter berbeda, pendengar, yakni Signature Class, kemudian Advanced Class, Compact Class, ada Lounge, Grand Restaurant, serta Kitchen dan Crew. Signature Class dan Advanced Class menyediakan ruang privat, sedangkan Lounge dan Grand Restaurant menjadi area interaksi bagi pelanggan. Secara keseluruhan, pendengar, Nusantara Explore memiliki kapasitas hingga 91 pelanggan. Sebanyak 36 pelanggan dapat menempati area kamar, sementara Lounge dan Grand Restaurant memiliki kapasitas 55 pelanggan. Jadi pengembangan rangkaian kereta tersebut, pendengar, ini juga mempertimbangkan sejumlah masukan terkait pengalaman pelanggan begitu. Penyempurnaan dilakukan pada aspek sirkulasi udara, konektivitas komunikasi dan internet, serta juga fasilitas pendukung perjalanan. Baik, pendengar, kami juga akan hadirkan informasi lain setelah ini, yaitu Hari Jantung Sedunia. Diketahui kebiasaan yang memicu penyakit jantung, di mana kita ketahui, pendengar, di tanggal 29 September kebetulan hari ini begitu merupakan peringatan Hari Jantung Sedunia. Jadi kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami, pendengar, di frekuensi 97 MHz. Kita simak persembahan dari Salam Iklim, Bukan Niatku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja. Dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
5: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh di program Lintas Melabuh Malam di kesempatan malam hari ini edisi Selasa 29 September 2026 pendengar. Tidak lupa juga untuk pendengar yang berada di Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Pendengar yang berada di Semeru atau di Kota Sinabang, masyarakat di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar kita yang ada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya juga bisa mendengarkan di frekuensi FM 96,7 MHz. Pendengar, Selasa hari ini tanggal 29 September 2026 merupakan peringatan Hari Jantung Sedunia untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan jantung. Beberapa kebiasaan sehari-hari ini bisa meningkatkan resiko terkena penyakit jantung, khususnya jika dilakukan dalam kurun waktu yang lama, pendengar. Misalnya merokok, ini merupakan salah satu kebiasaan yang berhubungan dengan peningkatan resiko penyakit jantung koroner. Jadi kandungan yang ada di dalam rokok, pendengar, ini bisa mempengaruhi kerja jantung serta pembuluh darah. Kebiasaan merokok juga berhubungan dengan peningkatan resiko terhadap gangguan pembuluh darah serta terbentuknya gumpalan darah. Paparan asap rokok terhadap orang lain ini juga, pendengar, ternyata mampu meningkatkan resiko terkena penyakit kardiovaskular begitu. Jadi kebiasaan selanjutnya adalah kurang beraktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Melansir dari Kementerian Kesehatan, pendengar, kurang bergerak merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular begitu. Ini berhubungan sekali dengan mager gitu ya, bahasa kita sehari-hari ya, malas gerak begitu ya. Jadi aktivitas fisik ternyata, pendengar, dapat membantu meningkatkan pengeluaran energi serta bisa membantu mengendalikan berat badan. Dimana Kementerian Kesehatan menyarankan aktivitas fisik intensitas sedang yang dilakukan sekitar 30 menit setiap harinya. Kemudian pendengar, pola makan yang tidak sehat ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi konsumsi makanan yang tinggi lemak, jenuh juga berkaitan dengan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Konsumsi garam secara berlebihan ini juga bisa diperhatikan sebab, pendengar, memiliki kaitan dengan tekanan darah tinggi. Di mana WHO menyarankan untuk mengkonsumsi garam kurang dari 5 gram per hari bagi orang dewasa. Kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dan makanan instan secara berlebihan ini juga bisa meningkatkan resiko sejumlah faktor penyakit kardiovaskular. Kondisi tersebut, pendengar, bisa berhubungan dengan hipertensi, kemudian kolesterol tinggi dan juga diabetes. Baik pendengar, tentunya di kesempatan malam hari ini kami juga akan hadirkan informasi soal DPR akan segera mengecek langsung temuan fasilitas istimewa di Lapas Cibinong. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami pendengar, sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Setelah tadi ada Salem Iklim, dan kali ini persembahan Ani Carrera pendengar dengan tajuk Terperangkap Dalam Duka. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: Ya, ya, ya, ya, ya. Sebaiknya kita berkunjung saja, Dul. Silaturahim, kenalan sambil mencari tahu aktivitas mereka, ya toh? Biar akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Dan ya.
0: Dul, dul, dul, dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Dul, makan terus aja. Dasar gembul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Malambo. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda yang tentunya kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id. Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 21.48 menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu sesaat lagi. Dan tentunya kami hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar, di mana Komisi 13 DPR RI akan melakukan pengecekan langsung ke lapas kelas 2 Cibinong, Bogor. Hal tersebut pendengar disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kunjungan tersebut pendengar dilakukan untuk mencocokkan temuan di lapangan dengan data dan informasi. Karena sebelumnya telah disampaikan pemerintah dalam rapat bersama Komisi 13 DPR RI. Dasko mengatakan Komisi 13 sebelumnya telah menggelar rapat dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait temuan fasilitas di Lapas Cibinong. Dari rapat tersebut pendengar memperoleh sejumlah informasi yang selanjutnya akan diverifikasi melalui kunjungan lapangan. Menurut Dasko pendengar, pengecekan langsung diperlukan untuk memastikan kesesuaian. Salah satunya antara informasi yang disampaikan pemerintah dengan kondisi sebenarnya di Lapas Cibinong. Pimpinan DPR pendengar telah memberikan persetujuan kepada Komisi 13 untuk melakukan kunjungan tersebut. Kunjungan itu juga menjadi tindak lanjut DPR atas temuan fasilitas istimewa di Lapas Cibinong. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi di penghujung, musik dan informasi untuk Anda. Ada informasi soal APBN 2027, berikan afirmasi untuk kawasan 3T atau yang kita kenal adalah kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan, dan juga pendidikan gratis. Kemudian ada informasi lainnya yaitu soal Kemenhub libatkan masyarakat perkuat koridor Gajah Sumatera. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya pendengar. Kita simak persembahan Ella dengan Berlayar Tak Bertepian, kali ini dengan genre rock ballads yang dipersembahkan oleh Vio Orchestra. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Ruang Menuju Ruang Rindu sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya Ruang Berbagi Rindu Memory lewat lagu masih kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda yang seluruhnya pendengar kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Ketua Badan Anggaran Said Abdullah menyebut APBN 2027 memberikan afirmasi terhadap kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan atau yang kita kenal dengan 3T. Afirmasi tersebut pendengar diwujudkan melalui berbagai program percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan juga pendidikan. Said Abdullah mengatakan bahwa peningkatan belanja negara untuk menopang program prioritas nasional harus diikuti kenaikan target pendapatan negara. Pendapatan tersebut berasal dari dua sumber, yakni perpajakan dan penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Ditegaskan juga bahwa kenaikan belanja negara tidak boleh dibebankan melalui pembiayaan utang. Karena itu, peningkatan pendapatan negara menjadi bagian penting dalam kebijakan anggaran APBN 2027. Menurutnya pendengar bahwa bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program prioritas nasional ini wajib diikuti dengan tanggung jawab kenaikan target pendapatan. Dua sumber pendapatan negara tersebut yaitu melalui perpajakan dan penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Sementara itu mendengar informasi lainnya, Kementerian Kehutanan memperkuat perlindungan habitat dan koridor gajah Sumatera di lanskap Bukit 30, Jambi dan Riau. Upaya ini dilakukan melalui pemantauan habitat, pemulihan kawasan, serta pelibatan masyarakat sekitar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan perlindungan habitat gajah tidak cukup hanya dengan menjaga kawasan. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar lanskap perlu melibatkan dalam upaya konservasi. Menurut Raja, pendengar, pemberdayaan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum, termasuk melalui penyediaan alternatif mata pencarian. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan habitat gajah. Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa perlindungan koridor gajah akan terus diperkuat melalui pemantauan habitat, peningkatan kualitas kawasan, mitigasi interaksi manusia dan satwa liar, serta pelibatan masyarakat secara berkelanjutan. Pendengar, jangan kemana-mana, selepas ini kita akan lanjutkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu. Anda bisa menyapa teman, keluarga, dan sahabat Anda, dan tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 PKS.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita hadirkan berbagai informasi yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id. Tentunya Anda dapat mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh informasi, baik informasi daerah, nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya. Baik pendengar, langsung saja saya terima penelpon yang sudah tersambung malam hari ini di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Mateng?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, gimana nih cuaca di sana?
1: Cuacanya, kalau pagi panas,
0: kalau malam hujan. Tapi tadi siang memang panas sekali ya, Mbak Tengah ya. Tadi siang itu panas sekali, tiba-tiba ya sekitar sore lah ya. Udah mendung, bahkan hujan di beberapa tempat.
1: Pukul 4 gerimis.
0: Betul.
1: 6, hujan.
0: Hujan deras. Deras sekali, betul. Malah hujannya tuh besar-besar.
1: Tapi sebentar.
0: Sebentar, iya. Hujan lagi gitu ya. Memang sampai malam ini ada beberapa wilayah. Tapi kalau kita lihat suasana malam ini sudah mulai enggak hujan lagi ya. Sudah mulai lengang lah suasananya.
1: Enak lah dingin.
0: Sejuk begitu ya. Baik. Mbak Tengo silakan. Mau apa? Mau baca pantun?
1: Rela.
0: Rela dari?
1: Inka Krisi.
0: Oh, Inka Krisi. Tadi udah diputarin. Penasaran ya? Kurang lagunya. Oke, apa ada pantun juga? Biasa kalau pantun tuh Aba Uronyo ya, perundang ya. Tapi udah cukup lah pantunnya di siang ya. Baik, silakan buat siapa lagu ini?
1: Salamnya buat Bu Nini, buat Budi. Cik juga, Mama Reno, Pak Odo, Eka, Bunda Norafni juga, terus buat semuanya yang masih dengar Ruang Rindu, tetap sehat, walafiat
0: gitu ya.
1: Sehat selalu. Terima kasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Anda Matengok di Sama Tiga, yang kayaknya memang informasi yang disampaikan sama Matengok itu nggak jauh beda ya kondisi cuacanya yang terjadi di Melabuh, begitu ya. Sempat hujan gerimis tadi siang, udah jam sekitar jam 3 atau setengah 4 lah gitu ya. Kemudian sempat hujan juga sebentar, hujannya lumayan deras gitu ya. Dan berhenti lagi hujan, kemudian saat ini memang sudah mulai tidak hujan lagi ya. Kita update lagi informasi cuaca bersama teman-teman yang lain. Kali ini ada yang sudah tersambung di belakang Matengok. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat.
0: Iya, kenapa lemas sekali Mace Ida? Apakah sudah mulai ngantuk?
1: Hujan.
0: Kalau cuaca begini sih ngantuk ya bawaannya.
1: Iya, hujan.
0: Iya, hujan. Masih hujan.
1: Masih gerimis.
0: Oh, masih gerimis. Di Selempok masih gerimis. Hujan tapi gerimis ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan pantunnya.
1: Hah?
0: Gak ada. Bercanda. Gimana nih Ayah Cut, sehat?
1: Sehat. Baru pulang warung.
0: Oh, iya baru pulang warung. Berarti belum tidur?
1: Belum.
0: Tumben nih Ayah Cut belum tidur.
1: Baru ntar pulang.
0: Iya, tumben maksudnya. Biasa jam segini udah tidur, ya kan?
1: Iya.
0: Ya, lagi suntuk kali ya?
1: Iya.
0: Oke, sehat. Anak sehat, semua sehat ya? Alhamdulillah. Ya? Semuanya sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, oke, baik. Silakan Mace Ida lagunya.
1: Lagunya apa itu?
0: Apa itu dong?
1: Apanya dong?
0: Oh, apanya dong? Ada tuh lagunya. Nanti ada lagunya.
1: Ada ya?
0: Titip Puspa kan?
1: Jangan apanya dong.
0: Terus lagu apa? Lagu apa nih?
1: Lagu
0: Amat Jais. Oh, Amat Jais. Apa nih Ayah Cut judulnya?
1: Ayah Cut ada di luar. Baru pesan pulang.
0: Oh, baru pesan pulang ya. Lagunya judulnya apa?
1: Judulnya apa itu?
0: Apa itu?
1: Apa yang kita mau.
0: Oke. Saya pilih nanti ya. Boleh ya?
1: Iya.
0: Apa aja boleh ya? Oke, baik. Makasih banyak nih. Mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bruno. Semoga Bruno. Dalam
0: lindungan
1: Allah
0: Subhanahu wa taala. Amin ya
1: rabbal alamin. Ya, buat Mak Tengok tadi. Buat Ina.
0: Oke.
1: Buat Bu Nini, kemana Bu Nini?
0: Iya, Bu Nini kemana Bu Nini?
1: Ya,
0: gak pernah dengar lagi suaranya ya.
1: Gabung Bu Nini.
0: Kemana Bu Nini?
1: Buat siapa lagi? Eka,
0: oke.
1: Odon sama TI. Buat Bu Mia.
0: Iya.
1: Pokoknya semua lah. Goreno.
0: Tanpa terkecuali ya. Oke, baik.
1: Goreno. Atau pulang hati-hati.
0: Oke, baik. Makasih udah diingatkan.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mace Ida.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: lagu bertajuk Lembaran Terakhir yang dipopulerkan oleh almarhum Ahmad Jais. Dan kali ini kita dengarkan cover yang dilantunkan dengan genre Melayu oleh Fox Saura, pendengar. Mudah-mudahan disenangi sama Maci Ida yang ada di Stembuk, sama Yacut yang mungkin udah mulai mengambil masa istirahat juga begitu ya di jam-jam segini. Baik, saya terima penelpon berikutnya di belakang Maci Ida. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Syarifah?
1: Sehat Bang Reno.
0: Umi sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Ternyata Umi gak jauh-jauh ya. Saya ada curiga nih, pasti ada Umi di sebelah. Gimana Umi, proyek pesanan masih berlanjut?
1: Nanti bulan 10 Bang.
0: Insya Allah bulan 10 ya. Yang penting sehat Uminya begitu ya. Jadi nanti juga Syarifah bisa bantu-bantu ya. Oke, baik.
1: Ya, Syarifah bantunya cuma ngelas di TikTok aja Bang.
0: Oh, mau dibantu enggak, Bang. Ya, enggak apa-apa juga. Tapi jangan bantu lihat ya.
1: Biarin aja.
0: Oke, baik, di Simpang KB gimana nih cuacanya, Umi?
1: Udah reda.
0: Udah reda ya, udah enggak hujan lagi. Enggak gerimis juga.
1: Enggak juga ya.
0: Oke, baik, silakan nih Umi, mau putarin lagu apa Mi? Tadi udah dengerin lagu Melayu. Ini kan sesuai dengan umur ya.
1: Karena berhubungan
0: kita. Lagu apa Mi?
1: Ini Bang, hujan di hujan telah datang lagi.
0: Judulnya apa tuh? Judulnya apa tuh? Enggak, judulnya enggak perlu liriknya. Judulnya apa?
1: Hujan datang lagi.
0: Oh, judulnya hujan datang lagi. Siapa iya. Penyanyinya?
1: Endang Estorina.
0: Oh, Endang Estorina. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Bang Reno.
0: Iya, makasih.
1: Buat Bang Hendy. Tadi tadi gua dulu baru ke satu.
0: Iya, tahu.
1: Salam semuanya deh Bang Hendy. Bang Reno.
0: Iya, terus?
1: Sampai kecuali salam spesial buat Umi aja.
0: Baik, makasih ya.
1: Sama-sama Bang Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, ada Sarifah bareng sama Umi yang ada di Simpang KB yang lagi dengerin radio. Kalau cuaca sih katanya udah gak hujan lagi ya. Cuma di Serembuk tuh yang masih gerimis ya, kata Maci Ida tadi. Baik, saat ini informasi waktu sudah hampir setengah jam ya. Saya terima lagi di belakang Sarifah. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Luang berbagai rindu,
0: memori lewat lagu. Gimana kabar, Pak Cik?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh, yang lain?
1: Sehat semua.
0: Siapa-siapa aja nih? Masih ada yang lain?
1: Ada Eka, ada Pak Cimong, ada Pak Buyung belum sampai.
0: Iya, itu Pak Wan mana nih?
1: Absen. Udah pulang, saya.
0: Oh, Cik Anda pulang.
1: Rumahnya banjir.
0: Hah, banjir? Kok bisa? Emang hujannya deras?
1: Banjir dari atas.
0: Oh, tempias. Banjir dari atas. Gimana? Bocor ya, tempias ya. Oh, jadi Cewan buru-buru pulang karena memang mau ngeberesin itu ya. Yeah. Oke, Bang Buyung bakal datang nanti. Bang Buyung nih kayaknya datangnya malam-malam amat nih.
1: Ya, jam 10:30 nanti.
0: Oh, iya. Ini jam tayang malam ya. Oke, baik. Silakan Pak Ci, lagu apa nih yang mau direquest?
1: Dari Sas aja ya.
0: Sas, judulnya?
1: Gadis Kamera.
0: Gadis Kamera.
1: Ya.
0: Oke, okay. Cover juga.
1: Ya.
0: Ada yang cover nih? Gak tahu ya. Kita cari dulu
1: cover
0: ya.
1: Cover boleh.
0: Yang ori boleh. Juga. Oke, okay, kirim salam buat siapa? Silakan Pak Cik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lagu bertajuk Gadis Kamera ya. Tahu nggak lagu ini tahun berapa? Waduh, secara di setelah saya coba cari-cari tahu, ternyata lagu ini pendengar dirilis tahun 1986 ya, cukup jadul juga. Baik, kita langsung saja terima penelpon berikutnya setelah tadi persembahan Sas dan juga ada Endang Estaurina, Hujan Datang Lagi. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bang Reno. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Eka?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat nih, Bang. Bang Reno, gimana kabarnya?
0: Sehat juga, alhamdulillah, Eka. Iya. Baik, silakan Eka, lagu apa nih yang mau direquest?
1: Lagu Still Loving You ya, Bang.
0: Still Loving You, oke.
1: Yang versi rock ya.
0: Versi rock ya, oke. Kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Mak Tengo, buat Bu Nini, buat Maci Ida, buat Kak Ros, buat Kak Ina, buat Kak Mirna, buat Kak Erna Bibi, Erna Lapang. Buat semua-semua lah ya, tanpa terkecuali
0: buat ya.
1: Buat Bang Reno, selamat bertugas, sampai selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada sahabat kita di kabel kampung belakang, ada Eka di sana bareng sama teman-teman yang lain, ada Pak Ciodon, ada Pak Cimong ya, kemungkinan juga Pak Buyung udah nyampe, tapi katanya tadi 10:30 sudah nyampe nih. Oke, kemudian Teh In juga di sana, mudah-mudahan semuanya sehat ya, walafiat ya. Saya terima di belakang Eka. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Ini kayaknya Bang Mali. Kalau nggak salah sih. Ya.
1: Bukan nih, pendatang baru nih, Pak.
0: Oh, pendatang baru siapa namanya?
1: Ini Habib di Naganraya nih.
0: Oh, di namanya siapa, Bapak? Abang.
1: Adit.
0: Hah? Adit.
1: Iya.
0: Oh, Bang Adit di Nagan, Bang Adit?
1: Iya, Nagan.
0: Di mananya di Nagan kalau boleh tahu?
1: Di Alur Bili.
0: Oh, di Alur Bili. Iya. Gimana nih cuaca di Alur Bili saat ini?
1: Udah mulai reda hujannya nih, Pak.
0: Udah mulai hujan. Oh, hujannya udah mulai reda. Memang hujan jam berapa ya tadi di Alur Bili?
1: Dari sore sih, Bang.
0: Oh, dari sore. Hujan mirip ya suaranya sama sama sahabat saya. Oke. Baik, Bang Adit silakan, mau request lagu yang mana, Bang Adit?
1: Lagunya dari Tommy J. Pisa ya, di Batas Kota.
0: Oh, Tommy J. Pisa di Batas Kota. Yang cover boleh?
1: Boleh kalau nggak ada yang versi aslinya.
0: Oh, versi asli pasti ada. Tapi kalau yang cover boleh juga ya.
1: Iya.
0: Oke, kirim salam buat siapa? Ya. Bang Adit.
1: Salamnya buat Bang Reno.
0: Makasih. Penyiar. Makasih, saya udah disamperin.
1: Buat Bang Riza, buat Kak Yuyun, buat Bang Andi.
0: Bang Andi, ini yang di yang di Alur Bili ya?
1: Ya, ada yang di Melabu dan juga di Naganraya juga.
0: Tapi perasaan kita baru komunikasi malam ini ya, Bang Adit ya?
1: Iya.
0: Insya Allah nanti malam-malam berikutnya ikut juga lagi ya.
1: Iya, sering ikut sih, tapi nggak sempat nelfon.
0: Oh gitu, ikut dengar maksudnya ya, nggak sempat nelfon ya. Baik, nanti kita putarin lagunya, Bang Adit. Salam buat keluarga di Nagan, di Alur Bili tepatnya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya di sana. Amin.
1: Terima kasih, Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: pilihan lagu bertajuk Di Batas Kota ini, lagu yang dipopulerkan oleh Tommy J. Pisa ya. Tapi kali ini di cover dengan genre apa ini? Rock kali ya. Terima kasih buat Bang Adit yang ada di Nagan. Boleh ya Bang Adit lagu itu ya. Kalau si Eka tadi tuh Still Loving You dari Scorpion. Saya pilih ada nuansa rock orkestranya ya. Itu asik juga sih, ada dua penyanyi. Saya terima penelpon berikutnya di belakang Bang Adit. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Apa kabar, Sika?
1: Alhamdulillah, baik sekali. Tapi ini ya agak sedikit apa, suaraku mungkin agak
0: apa, bandeng, sedikit bandeng, lain. Bandeng, apa istilahnya? Apa nih? Istilahnya apa tuh kalau suara gitu? Bandeng, apa? Bandeng, apa ya?
1: Bindeng ya.
0: Oh, bindeng, bindeng ya. Suaranya bindeng ya, kedengeran sih suaranya bindeng.
1: Iya tuh, karena kena hujan kemarin sih.
0: Oh, di Banda Aceh hujan terus?
1: Kebetulan kemarin itu pagi-pagi kan pas apa namanya jogging itu kan hujan, kita pasti nggak ada persiapan apa-apa kan. Jadi ya udah deh.
0: Akhirnya?
1: Pasal deh.
0: Akhirnya ini ya,
1: akhirnya
0: berjibaku.
1: Ya, inilah yang terjadi saat ini.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh lah ya, Cika ya.
1: Amin.
0: Oke, silakan lagu apa nih yang mau di request?
1: Ini lagu dari ini aja deh, dari Was Was aja, My Love ya.
0: Was Was Life.
1: Ya, ada nggak?
0: Bilang Was Life, Was Was. Itu saking Bandung, bindeng, bindeng. My love.
1: Love ya?
0: My love ada. Ya. Ada kalau enggak ada kata obrak-abrik sampai ketemu lagu ya.
1: Iya. Kan orang jauh harus diprioritas gitu ya.
0: Oke, baik. Yeah. Silakan mau kirim salam buat siapa?
1: Oke deh, buat Bang Renus keluarga di Melbourne ya. Semuanya. Anak-anak kemana sehat, ibu-ibu juga di rumah
0: sehat. Sehat, alhamdulillah sehat semua keluarga. Oke,
1: salam ya
0: anak-anak
1: dari kami Banda Aceh ya.
0: Oke.
1: Terus buat semuanya deh yang lagi seribu satu melabuh sama juga buat temanku ya di Singa Mata Dua ya melabuh ya.
0: Singa Mata Dua melabuh.
1: Dengar ya.
0: Siapa tuh?
1: Ada deh.
0: Rahasia deh. Oke, baik. Yang penting buat semuanya
1: oke,
0: ya.
1: Terima kasih Warena.
0: Sama-sama.
1: Ya, kita selalu bersama Prosatu. Melabuh ya.
0: Oke. Okay. Makasih.
1: Thank you.
0: Thank you juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada sahabat kita Cika yang jauh di mata dekat di indra dengar ya, yang sudah merequest lagu dari Westlife dengan My Love. Saya pilih ini juga cover ya, Cinematic Orchestra cover ya. Mudah-mudahan suka juga dengan ini. Dan saya terima kembali di belakang Cika. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Rahmat?
1: Apa kabar? Apa susah di Padang?
0: Kenapa? Kok jadi awal-awal ngeluh terus ini Pak Rahmat? Kenapa Pak Rahmat di Riau? Kenapa emang? Ada?
1: Bukan di Padang aku sekarang.
0: Hah? Gimana?
1: Di Padang aku.
0: Oh iya ya Pak Rahmat Riau, tapi di saat ini di Padang. Iya ya, kemarin udah cerita ya di Padang ya. Mungkin butuh waktu lama juga di Padang ya, karena memang udah tugas di sana ya.
1: 6 tahun
0: gitu. 6 tahun rupanya gak tanggung. Wah, kapan balik ke Riau ini? Tapi yang mudah-mudahan sehat Pak Rahmat di Riau ya, kerjanya lancar ya. Amin amin amin ya rabbal alamin. Biar mengingat dan mengenang masa di kampung halaman. Mau dengar lagu apa nih Pak Rahmat?
1: Lagunya
0: biasa di Rio kan lagu-lagu Melayu itu.
1: Lagu Majais boleh?
0: Boleh, tapi Majais sudah tadi. Yang lain coba. Atau
1: yang lain kalau di Rio. Itu inspirasi kita lupa.
0: Apa ya? Kenapa? Kok suaranya putus-putus? Suaranya putus-putus, Pak Rahmat.
1: Puluhan ya.
0: Lagu apa? Ulang.
1: Bagus banget. Lagu daun, lagu kilau boleh.
0: Lagu apa?
1: Lagunya pembawa kilau.
0: Siapa itu?
1: Orang Malaysia juga.
0: Siapa tadi suaranya putus soalnya?
1: Daud Silau.
0: Daud Silau.
1: Iya.
0: Penyanyi Daud Silau. Betul tuh ya? Ya. Judulnya apa?
1: Judulnya
0: Daud Silau ya.
1: Ku bila ku kenang renung ku boleh juga.
0: Dinyanyiin sama dia juga.
1: Iya,
0: bila ku kenang. Ada juga lagu yang dia nyanyiin, ya kan? Bila ku kenang.
1: Bila ku kenang renung boleh. Renung
0: boleh. Oke, baik. Mudah-mudahan ada nih. Saya lagi nyari-nyari juga nih. Tapi kalau bukan si Daud Silau, boleh yang lain kira-kira?
1: Boleh
0: ya? Boleh. Baik. Nanti kita cari ya. Itu judulnya Harapan Kecewa kan?
1: Harapan Kecewa ada.
0: Iya. Harapan Kecewa ya.
1: Kabar Orang Jahat ada.
0: Iya, oke, baik. Pokoknya saya pilih antara satu ya nanti ya, siapa yang nyanyiin lagu ini ya. Oke, baik. Kirim salam buat siapa nih, Pak Rahmat?
1: Kirim salamnya Pak Martino, Bang, apa namanya, Eka, Bang, semuanya.
0: Tanpa terkecuali ya buat semuanya ya. Oke, baik. Makasih Pak Rahmat. Salam buat teman-teman di Riau. Tetap semangat dan sehat selalu begitu ya. Dan mudah-mudahan nanti ada waktu dan kesempatan bisa pulang sekali-sekali ya ke Riau ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya pendengar kita. Pak Rahmat menjadi penelpon terakhir ya. Ada Mak Tengo di Sama Tiga, ada Mak Cida, ada Syarifah bareng Umi. Kalau Mak Cida sama Ayat Cut ya, Pak Ciodon bareng sama Tein, Eka bareng sama siapa? Eka bareng sama Pak Ciodon gitu ya. Bang Adit bareng sama keluarga, Cika bareng sama keluarga, dan juga Pak Rahmat bareng sama teman-teman di Riau. Terima kasih buat semuanya yang udah ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Seperti biasa mendengar, selepas ini nanti kita akan lanjutkan Jazz Music Listening, lagu pengantar istirahat untuk Anda hingga tengah malam nanti. Dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara

sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Selasa 29 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Mengudara edisi hari ini Rabu 30 September 2026 bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia, gak mungkin dia hidup di

Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan." "Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai?" Fadlan bertanya dengan nada penasaran. "Ya, hanya sesederhana itu," Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, "Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. 'Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?' Si pelanggan menjawab, 'Ya, saya percaya adanya Tuhan.' Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, 'Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan.' 'Apa alasanmu?' 'Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan.'" Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan.

tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." "Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang tadi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti Khalaqah Subuh ataupun Kuliah Subuh di kesempatan pagi hari ini. Dari Studio Persatu RRM Lampau, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal faidatus sadisah. Anni ra'aitun nasa yu'adi بعضهم بعضا لغرض وسبب فتأملت في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان Faedah yang keenam, bahwa aku melihat kebanyakan manusia itu saling bermusuhan antara sebagian dengan sebagian yang lain, melahirkan permusuhan dikarenakan ada tujuannya masing-masing, ada tujuan liqardin wasababin. Sababin ini maksudnya juga liyagardin, karena punya tujuan. Wata amal tu, maka aku berpikir pada kalimat Allah Ta'ala tentang permusuhan. Allah menulis dalam surat Al-Fatir ayat 6, Inna syaitana, bahwa sungguh syaitan bagi kamu itu musuh. Maka jadikanlah mereka itu, syaitan itu musuh. Posisikan syaitan itu sebagai musuh. Dan aku yakin bahwa tidak boleh bermusuhan dengan seseorang selain syaitan. Jadi ini hampir sama sebenarnya juga dengan faedah yang kelima. Hampir sama, tetapi diulangkan lagi karena memang ini ada hal yang urgen di sini. Itu tentang bagaimana kita berinteraksi sesama makhluk sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Jadi bermusuhan, yang kita saling marah antara sesama, saling dengki yang melahirkan perpecahan, menyebabkan permusuhan. Jadi sebagian manusia itu marah kepada manusia lain, tidak senang. Ini diakibatkan oleh ada hal yang memang dianggap menjadi penghalang bagi mereka. Manusia yang lain menjadi penghalang bagi mereka dalam mencapai sebuah tujuan. Terjadinya kompetisi yang tidak sehat di dalam kehidupan, dalam segala aspek, baik dalam jabatan, dalam ekonomi, sosial kemasyarakatan, bahkan dalam ilmu, dalam pendidikan. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan di sini item-itemnya, kalmali warriyasa, al-mali tentang harta ekonomi, wariasa tentang jabatan, merebut jabatan, terjadi kompetisi yang tidak sehat sehingga melahirkan permusuhan. Kita lihat di dalam misalnya pemilu, pemilu kalau kita di Indonesia 5 tahun sekali. Ini kita ikut pemilu. Jadi nanti setelah pemilu itu, karena terjadi persaingan yang tidak sehat mungkin, sehingga kita marah dengan pada mereka itu sampai pemilu selanjutnya. Bisa saja dalam pemilu ini dia bermusuhan, dia lawan. Kadang nanti pemilu depan dia jadi kawan. Pemilu depannya lagi jadi lawan lagi. Ini. Makanya sebenarnya untuk apa kita bermusuhan? Nanti dia juga jadi kawan. Makanya dalam agama kita mengatakan kalau cinta kepada seseorang jangan 100%. Sisakan sedikit. Sebagaimana juga kalau benci kepada seseorang jangan 100%. Sisakan sedikit. Kecuali kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, itu yang bukan 100%, 1000%. Cinta kepada atas segala-galanya. Sehingga Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang hatta akuna ilaihi ahabu. Hatta akuna ahabu ilaihi. Sehingga aku ini lebih cintai oleh mereka itu min walidihi wa walidaihi wa nasi ajmain, bahkan ada wa malihi lagi. Artinya sempurna iman seseorang itu kalau dia cinta kepada saya, kata Rasulullah, melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada semua manusia, bahkan kepada harta. Aku yang nomor satu, kata Rasulullah. Ini kalau cinta kepada selain Allah dan selain Nabi jangan 100%. Cinta kita kepada istri jangan 100%. Kenapa? Nanti kadang duluan istri kita yang meninggal akan rasa kecewa. Dan juga jangan terlalu bermusuhan kepada seseorang. Siapa tahu dia jadi istri kita, dia jadi menantu kita, dia jadi mertua kita, dan lain sebagainya. Ini kata Rasulullah. Jadi biasa-biasa saja. Nah, jadi di sini dijelaskan adalah terjadinya permusuhan, terjadi persaingan, kompetisi. Kompetisi yang disebabkan oleh nafsu amarah. Nafsu amarah. Amarta bisu, yang dia selalu membangkitkan jiwa kita, mengajak jiwa kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ini terjadi. Dia, Hatim Al-Asam itu mengatakan, cerita dulu nih, cerita masa pada abad keempat atau kelima Hijriah. Ini sudah begini. Model kehidupan pada zaman itu sudah begini. Masa Imam Al-Ghazali. Ini sudah abad ke-14. Di 1000 tahun yang lalu, dinamika kehidupan yang terjadi begini. Sekarang tuha do badun ini kan kata orang Aceh ini tuha adik, bukan tua abangnya daripada adiknya, tua adiknya daripada abangnya. Di bahasa Indonesia ampah dah buat Aceh tuha do badun itu. Akarnya lebih parah lagi itu. Ya, terjadi persaingan. Jadi di sini bahkan bukan hanya ada khusumah, terjadi interaksi bukan hanya di belakang, terjadi permusuhan di depan. Di depan, makanya ada insiden di sana, ada insiden di sini, macam-macam. Sehingga kehidupan tidak aman, kehidupan dunia tidak indah, mengotori indahnya dunia. Padahal Rasulullah mengatakan dunia ini hijau, bumi ini indah. Manusia-manusia jahat yang memporak-porandakan keindahan bumi, hijaunya bumi akan hilang, disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak memfungsikan dirinya sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah menjaga indahnya bumi. Jadi di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Hatim Al-Assam di saat melihat dinamika kehidupan yang jauh daripada esensi kehidupan yang diperintahkan oleh Allah, teringat dalam hatinya, berpikir, fata'amaltu, ada ayat Allah dalam surat Al-Fatir, inna syaitana lakum adun fattakhizuhu adwa, bahwa syaitan itu adalah musuh kita, dia bermusuhan dengan kita. Adawah insan bermusuhan dengan kita di saat mereka itu tidak mendapatkan lagi rahmat Allah, karena memang Allah memproklamirkan sendiri syaitan itu putus hubungan dengan Allah, putus hubungan daripada rahmat Allah, dan melaknat oleh Allah syaitan itu abadiah selama-lamanya, mulai pada saat penolakan syaitan itu kepada nenek moyang kita Nabiullah Adam. Pada saat itulah diproklamirkan oleh Allah bahwa syaitan itu dikutuk oleh Allah, dia akan berdosa, sehingga dia mencari temannya, mencari besti-bestinya supaya jadi besti nanti di dalam neraka. Maka itu ada MOU syaitan dengan Allah, oleh kami terima wahai Allah, engkau mengusir kami daripada surga, tapi ada permintaan dari kami. Yang pertama, kami akan menggoda manusia-manusia keturunan Adam untuk menjadi besti kami di dalam neraka. Tafadhal, kata silakan, engkau rayu, engkau goda manusia-manusia yang tergoda. Mudah-mudahan kita jangan termasuk dalam incaran-incaran setan. Kalaupun kita diincar, jangan sampai kita tergoda. Tuh. Yang kedua, dia meminta, dia tidak akan meninggal. Setan itu dia akan meninggal. Dia lahir, lahir-lahir, tetapi tidak pernah meninggal. Nanti mereka akan meninggal pada saatnya. Nah, itu antara lain beberapa permintaan yang diminta oleh syaitan, dan Allah mengabulkan ini MOU dengan Allah. Jadi sampai kiamat nanti dia itu akan menggoda manusia. Manusia yang mana? Ya, manusia yang tergoda. Siapa yang tergoda? Apakah orang bodoh? Semuanya bisa tergoda, orang bodoh, orang alim, para ulama, orang kaya, orang miskin, orang punya jabatan dan sebagainya akan digoda. Maka kita sebelum digoda itu agar jangan tergoda. Fattakizuhu adwa, jadikanlah Syaitan itu musuh. Jadi yang kita nisbatkan sebagai musuh adalah syaitan. Yang selain syaitan jangan jadikan musuh. Nah, musuh kita hanya syaitan. Yang selain syaitan jangan jadikan musuh. Termasuk manusia. Jadi di sini dijelaskan siapa yang mestinya kita jadikan musuh adalah syaitan. Syaitan. Yang mana syaitan itu? Yang mengajak kita kepada neraka. Yang mengajak kita kepada neraka. Di sini mungkin yang interaksi langsung dengan kita karena bukan setan, bisa manusia. Hai, ya ada main judi. Nah, mereka mengajak kita main judi. Mereka mengajak kita minum arak. Mereka mengajak kita mencuri. Mereka mengajak kita minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ajakan daripada syaitan. Maka jadikan dia sebagai lawan kita, bukan kawan. Dan yang sulitnya kita mendeteksi yang mana kawan, yang mana lawan. Ini susah juga. Makanya melahirkan statement musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Jadi ada musuh dalam selimut. Ini sulit terdeteksi bagi kita. Makanya juga ini harus ada taktik bagi kita. Ada taktik untuk mendeteksi kita yang mana kawan, yang mana lawan. Sehingga ada dalam hadis yang lain menyatakan, andai engkau mendapatkan kawan ataupun manusia, orang yang bisa mengajakmu atau mau mengajakmu ke surga, maka ikatlah mereka. Ikat. Maknanya pertahankan mereka itu sebagai kawanmu. Ikat, jaga dia. Jaga hubungan. Jangan sampai dia tidak mau lagi berteman dengan kita, sehingga tidak ada yang mengajak kita untuk menuju surga. Nah, ini dia sering mengirim WhatsApp kepada kita, ayo tahajud, ayo salat berjamaah, ayo bersedekah dan lain sebagainya, berisi ajakan-ajakan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi oleh Al-Hatib mengatakan di sini, pemahaman daripada ini bahwa la yajuzu adwatun ahadin ghayra syaitan. Tidak boleh kita bermusuhan. Tidak boleh kita punya rasa dengki kecuali kepada syaitan. Nah, silakan jaga hubungan kita dengan syaitan. Tuh. Ini Hatim Al-Asam. Sehingga dengan manusia kita semua kawan. Semua kawan. Semua kita bersatu. Semua teman kita. Tidak ada permusuhan dengan kita. Kalaupun ada orang lain yang bermusuhan dengan kita, tetapi kita tidak menganggap mereka itu sebagai musuh. Ada orang ini Ustaz, ada orang yang marah kepada kita. Ada orang yang dengki kepada kita. Ada orang yang tidak mau salaman dengan kita. Ada orang yang tidak mau datang ke tempat kita. Ada orang yang tidak mau memberi kepada kita. Tetap kita anggap dia sebagai kawan. Malah itu menjadi ajang bagi kita untuk berbuat ibadah. Kalau kita melihat ada 3 prinsip dalam Islam. Kata Rasulullah, ini berbicara tentang hal kita berinteraksi sesama makhluk. 3 hal yang memang sulit kita lakukan, tetapi ini perintah Nabi. Yang pertama, wasil man kata aka, wa'fu man dalamaka, wa'ti man haramaka. Wasil man kata aka, sambunglah dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu, khususnya kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, sambunglah. 2 tahun, 3 tahun, jangankan dia telpon, WhatsApp pun gak pernah kepada kita. Coba bangun kembali hubungan, telpon dia, tegur dia. Untuk apa kita hubung, datang kepada dia, padahal dia itu kan adik kita, kita yang tua, harusnya dia yang datang kepada kita. Ini kadang-kadang terjadi saat lebaran, bilang istri kita, bang, nanti kita ke rumah adik ya, dia udah 2 tahun gak datang ke kita. Apa kita jawab? Untuk apa kita datang ke dia? Saya akan tua, saya akan lebih tua daripada dia, masa saya datang ke dia? Jangan bang, udah 2 tahun gak datang, kita sambung silaturahim kembali. Gak mau. Mau itu mempertahankan prinsip. Nabi mengatakan wasil man kata aka, sambunglah dengan orang yang memutuskan dengan kamu. Ini kita datang hari haji, dek, siapa yang datang ke kita hari puasa kemarin? Nah, itu kita datang, ini salah, bukan salah tapi tidak benar. Yang lebih benarnya lagi, kita datang kepada orang yang tidak pernah datang kepada kita atau yang memutuskan hubungan kita, ini kita datang kepadanya. Tuh, wa'fu man dalamaka, berilah kemaafan kepada orang mendzalimi kamu. Jangan anggap musuh dia mendzalimi kita, menganiaya kita, mencuri harta kita, merusak rumah kita, memukul anak kita dan lain sebagainya. Berikan kemaafan, jangan anggap sebagai musuh. Ini salah satu sifat Rasulullah. Berilah wa'fu, berilah kemaafan kepada orang yang mendzalimi kamu. Dia utang dengan kita tapi enggak dia bayar. Padahal dia punya duit. Jangan marah. Coba bangun hubungan yang baik. Tuh. Kemudian juga wa'ti man haramaka, yang ketiga. Berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Memang tantangan cukup berat. Masa kita berikan kepada dia? Ini kita kalau misalnya ada pesta, tulis lagi. Kado si pulan apa, si pulian apa, si A apa, si B apa. Nanti kalau ada undangan pesta, mah coba lihat. Si pulan itu bawa apa kita kemarin waktu pesta anaknya kita. Oh dia bawa kulkas. Oh ini kita bawa televisi. Ya apa? Sebulan apa? Oh dia cuman bawa kain sarung. Oh kain sarung. Aduh kecil. Padahal orang yang tidak pernah memberi kepada kita, tidak mau bawa kado kepada kita, kepada dia yang akan kita bawa kado yang besar. Kita pun salah. Kalau misalnya masukkan ke amplop 50.000 enggak tulis nama. Giliran masuk amplop 1.500.000 tulis nama besar-besar. Nah, kenapa? Pokoknya ada udang di balik bakwan nih, mana? Tulis nama. Padahal konsep sedekah, sedekah yang paling banyak pahalanya adalah si penerima sedekah itu tidak tahu siapa yang kasih ini. Nih, undang-undang dalam metode dalam kita memberikan sedekah, bahwa orang yang menerima sedekah itu tidak tahu, yang menerima kado itu tidak tahu siapa yang membawa kado itu. Ini pahala yang banyak. Kita giliran tulis besar, sehingga di sini terjadi balas jasa. Apakah tidak ambil balas jasa? Baik. Tetapi ada yang lebih baik daripada balas jasa, yaitu kita memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Nah, jadi ini pengajian kita pada subuh yang mulia ini, yaitu pada faedah yang keenam. Ini ada dua faedah lagi, yaitu tentang bagaimana kita berinteraksi, berhablum minan nas, hubungan horizontal kita sesama manusia. Jangan pernah manusia itu kita jadikan musuh. Jadikanlah semua manusia itu menjadi kawan, besti bagi kita dalam meraih ridha Allah. Hanya setan yang kita anggap sebagai musuh, agar kita jangan tergoda oleh mereka. Demikian semua kita yang hadir di sini, Masjid Baitur Rahman, maupun kita sebagai pendengar radio RRI dan Baitur Rahman di mana saja berada, Allah akan selalu mencurahkan rahmat dan ridhanya kepada kita, sehingga sama-sama kita mengayunkan langkah untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi majlul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh yang disiarkan langsung melalui RRI, maksud kami dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, nantinya tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Melabuh Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Namun di kesempatan pagi hari ini, sebelum nantinya kita akan menghadirkan Warta Melabuh Pagi, beberapa lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program Masa 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
2: Ingin memperdalam pengetahuan tentang agama?
3: Jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani? Ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis, serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz, RRI Melabuh. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan terima kasih.
0: Radio Republik Indonesia Melabuh, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim reporter RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Pemerintah Aceh Barat bahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pemkab Aceh Barat perkuat dukungan dan pemberdayaan pelaku UMKM.
8: Dengan rehabilitasi ini yang sudah ada di rencana induk nasional, ada di kementerian dan lembaga.
9: Dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan sehingga UMKM ini bisa aktif.
10: Lah ada program pemerintah sekarang kan banyak yang pasar murah juga, bantu untuk kita UMKM.
11: Siswa begitu makan dibuang sembarangan, jadi sisa plastik itu kita kumpulkan dan kita olah di kegiatan P5.
7: Inilah Warta Melabuh Pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, dalam rangka penanganan pasca bencana, Baperida Kabupaten Aceh Barat gelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah ataupun OPD dan unsur terkait. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, sehingga penanganan dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
12: Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Baperida Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pertemuan bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait di Aula Baperida Kabupaten setempat. Pertemuan tersebut membahas

0: Tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan itu, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Baperida Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai sangat penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat.
1: Kegiatan penanganan rehab rekon ini yang sudah ada di rencana induk nasional ada di kementerian dan lembaga. Jadi informasi ini akan kita sampaikan. Harapan kita OPD-OPD bisa mungkin mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak kementerian kaitan dengan kegiatan tersebut. Nanti pihak OPD bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan prioritas-prioritas memang sangat kita butuhkan di daerah, mengingat kemampuan keuangan di kita di Kabupaten Aceh Barat sangat terbatas, sehingga kita kalau untuk menangani sendiri sudah pasti mungkin tidak punya kemampuan. Makanya kita sekarang ini sangat berharap bisa mendapatkan beberapa kegiatan dari kementerian itu untuk bisa terrealisasi di tempat kita, sehingga proses penanganan rehabilitasi ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita targetkan.
0: Dia juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana sekaligus mendukung pemulihan kondisi masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui pendampingan, pelibatan dalam berbagai kegiatan, serta program pasar murah yang dinilai membantu pelaku usaha kecil. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pendampingan serta perlibatan dalam berbagai kegiatan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga UMKM tetap aktif sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairul Zadi, mengatakan pendampingan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan dan event yang digelar oleh pemerintah.
4: Untuk UMKM, kita dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan-pendampingan, mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
3: Selain pendampingan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar berkembang dari usaha rumah tangga menjadi usaha yang lebih memiliki legalitas dan kapasitas produksi yang lebih besar hingga mampu menghasilkan produk unggulan Aceh Barat. Dukungan tersebut juga dilakukan melalui berbagai program yang dapat membantu pelaku usaha, salah satunya adalah pasar murah dan penyediaan barang subsidi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dalam memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dukungan program tersebut dirasakan Yanti sebagai pelaku UMKM Aceh dan Sebelah Prasmanan, yang mana ia mengatakan keberadaan pasar murah dan program pemerintah lainnya cukup membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan usahanya.
5: Alhamdulillah ada program pemerintah sekarang, kan banyak yang pasar murah juga, sangat terbantu untuk kita UMKM yang menengah ke bawah. Kami nih yang jual minyak subsidi, gula, telur tuh udah mulai banyak di pasar murah juga. Jadi sangat terbantu untuk kami yang pelaku usaha. Sangat membantu dengan event pemerintah sekarang ya. Sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Aceh Barat yang telah mendukung UMKM kita di Aceh Barat ini.
3: Yanti berharap program pemberdayaan UMKM terus dilanjutkan dengan semakin banyak kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Camat Johan Pahlawan Varyani resmi menutup kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ataupun MTQ tingkat Kecamatan Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Masjid Jami Nurul Iman Kabupaten setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
0: Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-38 tingkat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ditutup oleh Camat Johan Pahlawan Varyani yang berlangsung di Masjid Jami Nurul Iman Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten setempat. Kegiatan MTQ itu merupakan salah satu upaya untuk membina meningkatkan kemampuan generasi muda dalam memahami, membaca, menghafal serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. MTQ tingkat Kecamatan Johan Pahlawan, para peserta mengikuti sejumlah cabang perlombaan diantaranya Tilawatil Quran, Tartil Quran, Qira'ah Saba'ah, Fahmil Quran, Ifzil Quran, serta karya tulis ilmiah atau tafsir Al-Quran. Camat Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Varyani mengatakan pelaksanaan MTQ dapat menjadi acuan dalam membentuk dan mempersiapkan generasi Qurani yang tidak hanya mampu berprestasi dalam perlombaan tetapi juga menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
7: Tartil Quran, Qira'ah Saba'ah, Tartil Quran, Fahmil Quran, Fisil Quran, dan yang terakhir, Khatil Quran, juga ada KTIQ atau tafsir, juga ada tafsir Quran. Berarti ada satu cabang yang dilombakan. Ke semua cabang itu ada peserta, walaupun tidak ada cabang, satu cabang yang tidak terpenuhi kuota pesertanya, yaitu cabang tafsir Quran.
0: Varyani menambahkan Kecamatan Johan Pahlawan akan melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi MTQ tingkat Kabupaten Aceh Barat termasuk pembinaan dan pemusatan latihan atau training center TC bagi para kafilah yang akan menjadi perwakilan kecamatan. Persiapan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas para kafilah sehingga dapat tampil maksimal dan membawa nama baik Kecamatan Johan Pahlawan pada MTQ tingkat Kabupaten Aceh Barat itu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming di channel YouTube kami di RRI Melabuh. Kita beralih ke informasi terakhir. SMA Negeri Waela Barat, Kabupaten Aceh Barat mengolah sampah plastik sisa jajanan siswa menjadi ekobrik yang dimanfaatkan untuk membuat taman literasi dan sofa tempat duduk siswa di perpustakaan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan melalui kegiatan kurikuler proyek penguatan profil belajar Pancasila ataupun P5. Berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Melabuh Irham Syah dengan Kepala SMA Negeri Waela Nur Hayani.
8: Siswa begitu makan dibuang sembarangan, jadi sisa plastik itu kita kumpulkan dan kita olah di kegiatan P5 ya. Di sekolah itu ada kegiatan co-curricular yaitu P5, itu diolah menjadi menjadi ekobrik. Itu ekobrik itu kita buat taman literasi. Dia dibuat seperti bata, itu ada botol aqua bekas, itu dimasukkan plastik-plastik yang sisa makanan dimasukkan ke dalam botol. Itu kemudian dibuat taman yang berbentuk tulisan, yaitu taman literasi, itu salah satu. Kemudian ada juga dibuat sofa. Itu juga kami sudah melaksanakan buat sofa itu dari ekobrik, dari sampah plastik kita jadikan ekobrik, kemudian kita olah menjadi sofa tempat duduk siswa di perpustakaan.
2: Demikian. Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh pagi edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101.1. Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini nantinya tepat sebentar lagi nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini Fadil ingin mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi, dan juga tetap semangat karena memang besok akan menjadi awal yang cerah di bulan awal Oktober ya. Karena memang tetap semangat walaupun ekor bulan nih hari ini ya, sabar ya, masih ada satu hari lagi. Dan di kesempatan pagi hari ini nantinya Fadil juga akan menghadirkan beberapa hiburan yang telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Hal Inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih